0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Masih barengan Abang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Udah jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Berarti waktunya kita update dulu nih, Abang Po, informasi lalu lintas pagi hari ini di Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas.

0: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Pok kita terima dari PT Jasa Marga ya, di akun @PT Jasa Marga pagi hari ini. Pantauan lalu lintasnya seperti apa nih, kita simak selengkapnya nih Abang Pok. Kami menerima informasi pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang, tepatnya di kunciran kilometer 13200 arah Bitung. Ada kecelakaan beruntun di lajur 1, saat ini dalam penanganan petugas. Kemudian informasi lainnya di ruas tol Jagorawi dari Simpang Susun Taman Mini, kilometer 6800 sampai dengan kilometer 7800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas. Ini karena arus lalu lintasnya cukup padat di Ambang Po ya. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar, dari Ciawi Bogor Cibubur Taman Mini Cawang juga terpantau lancar. Di layang MBZ dari Cikunir kilometer 10 sampai dengan kilometer 11 arah Cikampek padat kepadatan karena volume lalu lintas. Karawang, Cikarang, Tamun, Cikunir terpantau lancar. Hati-hati yang melintas di ruas layang MBZ Abang Po, tepatnya di Karawang Barat kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal pada batas ketinggian di jalur masuk layang MBZ lajur 2 yang arah ke Jakarta. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Karawang Barat kilometer 48 sampai dengan kilometer 49 arah Cikampek padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cikarang Barat kilometer 29 sampai dengan kilometer 31 arah Cikampek juga padat, ada penanganan kecelakaan dump truck ya yang terbalik di bahu luar. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikampek Dawan Cikarang Cikunir Cawang terpantau lancar. Informasi lain di ruas tol dalam kota dari Cawang Tomang Pluit Cengkareng terpantau lancar. Dari Cengkareng Pluit Tomang Cawang juga lancar. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung lancar, sebaliknya juga dari Bitung Tangerang Karang Tengah Tomang juga lancar. Di ruas Purbaleunyi dari Dawuan Padalarang Paster Cileunyi lancar di kedua arahnya. Kita bergeser ke ruas tol Jor Abang Po. Dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, Pondok Ranji Ulu Jami Veteran Pondok Pinang juga lancar. Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian diinformasikan juga Abang Po, ada informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Kami menerima informasi untuk pelayanan SAMSAT dari Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka hari libur nasional, kenaikan instalmasi dan juga cuti bersama hari Kamis dan Jumat 14 dan 15 Mei 2026. Semua layanan SAMSAT di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan ditutup pada tanggal 14 dan 15 Mei 2026. Ya, dan pelayanan di DKI Jakarta akan kembali beroperasi pada hari Senin 18 Mei 2026, sedangkan pelayanan di Jawa Barat dan Banten akan kembali beroperasi pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Itu dia ya. Jadi untuk pelayanan SAMSAT dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari ini dan besok libur, Sabtu Minggu juga libur, baru akan aktif kembali di hari Senin 18 Mei. Tapi untuk wilayah Banten dan Jawa Barat akan aktif kembali di hari Sabtu 16 Mei 2026. Untuk informasi pelayanan SIM juga Abang Po ya, berlaku sama ini. Untuk hari Kamis ini tanggal 14 Mei pelayanan di Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI, Unit Gerai SIM DKI Jakarta dan di Unit SIM keliling diliburkan untuk hari ini ya Bang Po. Dan pelayanan akan pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM di Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gerai SIM Jakarta dan Unit SIM keliling dibuka kembali pada hari Jumat besok. Jadi SIM keliling ada lagi ya besok ya Bang Po ya. Hari Jumat 15 Mei 2026. Untuk Satpas Daan Mogot juga besok aktif, Unit Satpas DKI juga aktif ya. Gerai SIM DKI Jakarta itu juga besok ya akan aktif kembali. Untuk Abang Po pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada hari ini tanggal 14 Mei bisa melakukan perpanjangan SIM pada hari Jumat besok sampai dengan 18 Mei 2026 dengan mekanisme perpanjangan. Jadi kalau yang habisnya hari ini, pas hari ini Abang Po ada toleransi ya dari pihak kepolisian untuk bisa melakukan perpanjangan pada besok nih, hari Jumat besok ya Abang Po. Itu dia ya. Untuk Abang Po yang pagi hari ini mungkin juga sedang di perjalanan, mau menyampaikan informasi terkini bagaimana pantauan arus lalu lintas di sekitarnya Abang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif, Abang Po, dan kita lagi ngobrolin pagi hari ini nih, makin bertambah umur kayaknya lingkungan pertemanan kita tuh jadi makin kecil enggak sih? Kalau Abang Po lebih nyaman punya banyak teman tapi enggak akrab-akrab banget, atau sedikit teman tapi benar-benar dekat. Nah, di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi Kabar Jakarta. Halo halo halo halo. Ada siapa itu di sana? Loh, ha? Ih, mana suaranya? Malah ayah suruh dengerin suara ayah sendiri di radio. Dia angkat udah halo-halo juga. Oke deh. Selamat pagi buat Bu Nurlela di Tegal. Selamat pagi juga buat Bu Alma di Citerep. Terus juga ada Bang Heri di, Pak Heri di Pulau Gebang. Dan juga Bu Anah ya. Ah, atau telepon lagi kita angkat. Yuk, selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Ari.
1: Iya Bang Wardi. Alhamdulillah baik. Tadi yang Bang Wardi yang telepon tadi ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Saya pikir Bang Wardi udah dihalo-haloin, enggak ada suaranya.
2: Saya baru habis sarapan nih, Bang.
1: Aduh, sarapan apa, Bang?
2: Menurutin SOP juga.
1: SOP, saya malah belum sarapan nih, Bang. Gimana nih, Bang?
2: Aduh, gimana ya? Gimana? Gimana ya?
1: Bang.
2: Ya, siapa?
1: Kalau Bang Wardi termasuk orang yang
2: yang apa ya? Aduh.
1: Yang yang SMS siapa ini yang pesannya pakai sayang sayang.
2: Ikutnya gitu ya.
1: Kalau Bang Wardi termasuk orang yang temennya banyak tapi gak akrab, atau temennya dikit tapi akrab, gitu maksudnya?
2: Oh, saya dikit aja sih, banyak tapi akrab.
1: Dikit tuh semana, setengah sendok teh?
2: Setengah sendok teh.
1: Iya.
2: Terus gulanya juga setengah. Lo pake gula emang kopi.
1: Nah, katanya dikit aja, secomot doang temennya.
2: Secomot doang.
1: Iya dah.
2: Oh, iya, bisa aja.
1: Orang yang sekarang Bang Wardi anggap teman ada berapa orang?
2: Ya ada dua sih Bang.
1: Ada sebenarnya dua, yang satu Bang Awi, yang satu lagi siapa?
2: Satu Bang Awi, yang kedua tuh dari Mempawah juga nih Bang Hendra.
1: Hendra. Dari Mempawah, Mempawah. Dua itu aja udah.
2: Sebenarnya ada tiga, Bang Arif juga boleh.
1: Mau boleh, iya dah, ya udah kalau gitu, ayo kita temenan sip. Jadi tiga ya, sama satu lagi saya. Boleh.
2: Nanti kita lihat tanggal 30 Juli nanti ya, 2026 ya.
1: Ada apa tanggal 30 Juli?
2: Kan hari persahabatan.
1: Oh iya, ingat aja lagi Bang Wardi. Itu kan kayak itu, ada lagunya Bang, persahabatan. Persahabatan bagai ke dondong.
2: Oh, bukan kepompong ya.
1: Aduh. Iya. Itulah. Jadi kalau Bang Wardi mendingan temennya dikit tapi akrab gitu ya.
2: Akrab, betul Bang.
1: Daripada banyak tapi enggak akrab.
2: Enggak akrab. Ini kayak dikit nih ada tiga, Bang Ari, Bang Tawi, Bang Hendra akrab juga nih.
1: Wih, asik. Ayo guys, kita bikin apa kek? Kita bikin geng apa yuk?
2: Geng apa?
1: Kalau kita bikin geng nih, Bang Awi, Bang Hendra, sama Bang Wardi, sama Ayah, kita berempat, kira-kira nama gengnya apa Bang?
2: Nama gengnya apa ya? Mungkin The Pangeran.
1: The Pangeran? Wah, ya. Keren banget namanya The Pangeran. Kayak nama band ya. Kayak ini lagu-lagunya siapa itu? Akulah sang pangeran cintamu yang bisa membuatmu hidup. Oh itu tuh. Ini ya ST12.
2: ST12. Telepon dong ya.
1: ST12.
2: Apa mah?
1: Kenapa?
2: Bang Armi aja suaranya bagus banget.
1: Oh iya, iya, suara saya emang bagus. Enggak, biasa aja.
2: Saya bagus juga, lebih bagus. Enggak usah nyanyi kok saya.
1: Oh iya, betul. Ih, baguslah kau sadar diri, betul. Aduh. Tapi apa yang bisa bikin Bang Wardi itu merasa akrab dengan Bang Hendra dan Bang Awi itu apa sih? Kenapa kayak jadi bestie gitu?
2: Jadi bestie, kalau Bang Hendra itu teman baru saya di bulan Maret kemarin, Bang. Kalau Bang Awi udah lama banget, udah di 2017 kemarin.
1: Oh iya, sudah berkawan lama.
2: Berkawan lama.
1: Punya satu kesamaan, suka makan nasi telur gitu.
2: Nasi telur itu udah apa? Iya. Nasi telur.
1: Bisa ada. Aduh. Tapi Bang Wardi suka juga makan nasi telur.
2: Suka nasi telur tuh, nasi telur ini dadar.
1: Oh, enak pakai bawang. Oh iya, pakai minyak bawang, iya kan?
2: Bawang itu tuh.
1: Bener.
2: Enak tuh, Bang.
1: Wah, mantapnya.
2: Mantap deh.
1: Nanti saya pulang mau bikin lah nasi telur lah.
2: Nasi telur, wah asik tuh.
1: Mantap. Jadi pengen ini, aduh, gimana urusannya?
2: Ini nasi telur emang ada ya jual di situ, nasi telur.
1: Ah iya lagi, tetap yang paling enak nasi telur Pontianak emang tuh, betul.
2: Nasi telur Pontianak, kata yang kemarin si siapa yang kata, jadi YouTuber.
1: Kata si Bang Evan, Bang Evan orang Pontianak Evan, itu iya.
2: Bang Evan mau teman juga sama Bang Evan, boleh kita teman.
1: Oh iya, boleh sama Bang Evan kita teman. Saya kalau sama Bang Evan saya teman.
2: Teman ya?
1: Iya, saya nganggap Bang Evan cuma teman, cuman nggak tahu kalau Bang Evan kayaknya nggak kenal sama saya, Bang.
2: Oh nggak kenal ya?
1: Iya.
2: Waduh,
1: bayang,
2: bisa kenalin deh.
1: Iya, ntar boleh lah. Sama ini orang Palembang, orang Palembang, orang Pontianak itu ya, boleh ntar ini kenalin lah ya.
2: Kenalin, alhamdulillah. Kalau ada waktunya Bang Ari ke Pontianak.
1: Insya Allah, insya Allah. Iya, nanti kita makanlah nasi telur di Pontianak tuh.
2: Nasi telur, woy, berjamaah gitu.
1: Mantap.
2: Ya.
1: Mantap. Wah, bolehlah. Siap kalau gitu. Bang Wardi, oke lah. Ya. Kan makan udah nih, sarapan udah nih.
2: Ya.
1: Ya kan? Mandi dah, habis ini dah.
2: Mandi bentar lagi, jam 8.
1: Oke. Okay. Oh, mandi ada jam-jamnya ya?
2: Ada
1: Oke deh kalau gitu. Ya udah, makasih ya Bang Wardi.
2: Makasih selalu keluarga juga.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin insyaallah ya.
2: Amin. Ya Bang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat. Iya. Ngomongin soal pertemanan nih, kalau mungkin Abang Po juga termasuk orang yang punya teman banyak atau punya teman sedikit, ya. Yang penting tetap dijagain aja, di apa namanya tuh, dihargai kalau punya teman, biar temennya juga merasa senang gitu kalau bisa punya teman kayak Abang Empo itu. Kita angkat lagi teleponnya nih. Selamat pagi, kabar Jakarta. Oh,
3: kabarnya gini nih.
1: Ah, gimana kabarnya? Tadi ada suaranya nggak, ada halo-halonya?
3: Oh, dari doubling suara.
1: Bagaimana urusannya sih?
3: Kayak gitu tuh.
1: Iya, ayo halo-halo, mana orangnya kagak?
3: Wah, tadi di suaranya kok doubling. Bang Ari suara doubling, tapi kok putus gitu.
1: Gimana sih, Bang? Tuh kan suaranya balik lagi. Kagak usah. Makanya enggak usah nungguin suara saya keluar di radio.
3: Makanya gitu kan, kalau gitu. Halo, tetap putus.
1: Iya. Ya deh, kita ngobrol aja dah. Ngobrol apa kita?
3: Lah iya, memang gini, Bang, kalau gitu kayak gitu.
1: Apa yang diobrolin?
3: Tuh kok jadi suara lucu,
1: Iya. Apa tahu itu kenapa begitu? Kenapa begitunya yang begitu, dari radionya apa dari handphonenya ini?
3: Nggak tahu, ada kebocoran di situ sih.
1: Ah, masih bocor di mana?
3: Suaranya begitu.
1: Yang lain tadi telepon bye-bye aja.
3: Bye-bye aja, makanya di sini saya bingung lah. Oh, ini kenapa ya?
1: Pakai no drop aja.
3: Radionya bocor.
1: Kalau bocor pakai no drop. No drop biar nggak bocor.
3: No drop.
1: Iya.
3: Makanya begitu.
1: Iya.
3: Pokoknya lah, kira-kira suaranya. Oh, suara. Jadi sebenarnya saya ngomong deh. Saya bahkan ngomong di situ, suara saya ada gitu. Gitu, jadi rada lucu
1: memang. Nah, ini enggak lah, aman lah, insya Allah. Bang Hasan, kalau Bang Hasan gimana? Kalau menurut Bang Hasan, abang termasuk orang yang temennya banyak tapi enggak akrab, atau temennya dikit tapi akrab, Bang?
3: Saya terlalu teman dikit tapi akrab gitu.
1: Berapa banyak?
3: Ya, artinya buat apa kalau banyak-banyak, kalau sekiranya kita ini mah dari jadi salah satu ya banyak-banyak cuman saya hello istilahnya.
1: Hello, iyalah.
3: Iya, saya hello aja gitu. Jadi enggak
1: yang akrab-akrab banget gitu ya.
3: Enggak akrab-akrab banget gitu.
1: Iya dah.
3: Makanya ketika ada ini ya udahlah kita ya emang sedikit tapi kita akrab gitu kemana-mana kita gimana ya? Ya udah kita kesono bareng gitu. Enaknya begitu teman dari jadi teman itu emang bisa berbagi rasa juga gimana gitu ketika ada ngadepin asal atau kita bisa memecahkan lah istilahnya.
1: Apaan pecahin
3: itu yang perlunya teman dikit tapi bisa mengeluarkan solusi gitu.
1: Oh iya, nggak apa-apa teman dikit yang penting jadi bukit gitu ya. Bagaimana sih?
3: Begitu. Gitu mah jadi bukit enak, jadi ada duit gitu kan ya.
1: Itu dia benar.
3: Iya.
1: itu dialah. Tapi kalau Abang Bang Hasan beberapa orang berarti kalau dihitung nih, dihitung pakai jari nih barat kata ya. Ada berapa orang temannya?
3: Ya dikira mah kalau yang dekatnya mah cuma 3 orang. Tapi kalau yang ini sih mah banyak misalkan lagi gini nih ya. Gini biasa gitu. Hmm. Banyak kalau itu mah cuman yang dekat sendiri ya 3 orang gitu di Cirende itu. Yang bisa berbagi rasa lah itu.
1: Iya betul.
3: Begini begini nih gitu.
1: Begini nih.
3: Saling bagi.
1: Begitu tuh.
3: Begini begitu pakaian bini gak ada yang utuh.
1: Iya. Ngapain dikoyak-koyak pakaian bini di kota koyak.
3: Koyak
1: ya. Ngapain, Bang?
3: Makanya. Jadi ini ada kebocoran apa ini kembali lagi?
1: Tahu sih, kagak nggak tahu, kagak ngerti, bye-bye aja deh. Tadi yang lain bye-bye aja.
3: Ntar mudah-mudahan bisa.
1: Abang kali.
3: Bagaimana dari apresiasi ya nanti ke komandan itu nanti dikontrol dari relaynya ke radio itu.
1: Lah dari tadi
3: ngomong buntutnya berapa?
1: Dari tadi pendengar yang lain bye-bye aja kayak abang doang kayaknya masalah nih.
3: Ada biasa dari Telkomsel sini nih ada gangguan sinyal di sini, sinyal di HP di sini nih
1: kali.
3: Di wilayah Bogor Barat sini.
1: Iya dah.
3: Biasa kemarin enak-enak aja sama Pomariana.
1: Fine, thank you. Iya, kenapa jadi gini? Iya, udah dah.
3: Begitu Bang Arif.
1: Iya, makasih ya Bang Hasan ya.
3: Oke, Bang Arif, bertugas ya buat teman semua, biar pada sehat semua.
1: Amin, insya Allah.
3: Ini hari libur enak banget nih, masuk panjang
1: banget. Apa itu libur?
3: Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Iya, yang lain pada liburan.
3: Ya, yang itu, bagi yang punya gajian.
1: Betul, yang punya gajian, pada libur.
3: Libur.
1: Nggak punya gajian mah, nggak libur. Itu, saya juga nggak punya gajian deh.
3: Iyalah.
1: Udah habis. Oke, udah.
3: Bang Arif
1: ya. Iya dah, ya. Makasih ya.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga. Dari Bang Hasan kita ke Pak Mukimin dan Ibu Yati yang ada di Surakarta. Selamat pagi.
4: Dari Bang Hasan kita ke...
1: Selamat pagi, suaranya sudah kedengeran. Ayo, halo. Halo.
5: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, selamat pagi Ibu Yati.
5: Halo.
6: Halo Bang, selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, Pak Mukimin, selamat pagi.
5: Maaf, suaranya enggak terdengar di HP Bang Arif.
1: Loh, kok bisa enggak kedengeran di HP suaranya?
6: Di HP ini.
1: Oh iya. Loh, kenapa ya? Ntar coba kita cari tahu deh. Ini sampai sekarang masih enggak kedengeran suara saya nih.
6: Munculnya di radio ini.
1: Loh, piye? Nanti deh coba saya sampaikan ya ke teknisi ya, kenapa suaranya enggak kedengeran.
5: Belum.
6: Belum ya ada.
1: Udah. Ya udah, terus sekarang kita mau ngapain nih? Ah, bingung kan?
5: Jaraknya lama ya Bang.
1: Iya, ya udah deh kalau gitu. Nanti kita coba
6: radio itu.
1: Ntar kita coba cari tahu deh kenapa ya. Tadi baik-baik aja soalnya. Ya udah. Mungkin kayaknya jaringan internetnya sih kayaknya nih. Kalau ini kan teleponnya telepon WhatsApp ya. Mungkin jaringan internetnya kali mungkin.
5: Ya, makasih ya Pak.
1: Iya, Bu Yati, terima kasih juga Pak Mukimin. Nanti kita coba coba ini dulu ya. Informasikan ke teknisi mudah-mudahan bisa segera ditangani ya. Oke. Baiklah kalau begitu.
5: Iya, coba lagi.
1: Iya.
5: Mohon maaf Bang Adi.
1: Iya, sama-sama Bu Yati, Pak Mukimin. Itu dia ya, baiklah kalau gitu. Kayaknya emang gak tahu nih, tiba-tiba ada kendala ya. Baik, Abang Bok, kalau misalnya kita coba telepon yang ini, apakah yang ini juga bermasalah atau enggak kira-kira ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
7: Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Bu Umi.
7: Ya.
1: Suara saya nyampe sana telat nggak?
7: Nggak.
1: Aman ya?
7: Aman.
1: Ah tuh iya, pakai telepon biasa aman. Telepon WhatsApp berarti nih yang lagi ada kendala. Iya, Bu Umi. Kalau Bu Umi gimana? Bu Umi termasuk orang yang temennya banyak tapi nggak akrab, atau temennya sedikit tapi akrab begitu?
7: Tapi kalau di Semarang teman banyak akrab.
1: Oh loh, bisa ya? Teman banyak tapi akrab ya?
7: Iya, kalau di sini tetangga banyak tapi akrab udah banyak yang meninggal.
1: Oh akrab sih tapi udah meninggal gitu.
7: Iya banyak, ada 25 ibu
1: di sini. Oh banyak, 25, dihitungin ya Bu ya?
7: Iya saya hitung, habis pada nggak ada. Kalau yang sama bapaknya itu sekitar 60 ada nih. Jadi tinggal saya berapa orang, tinggal 10 orang kali.
1: Waduh.
7: Yang sepantar saya. Iya Bang Arif, jadi saya tuh kadang-kadang, ya Allah teman saya nggak ada, mau kesana pengen ketemu nggak bisa, kesana nggak bisa, ya tinggal yang di sini aja masih ada sih alhamdulillah, tinggal kira-kira 10 orang ya Allah saya gini. Saya kadang-kadang bingung Bang Arif.
1: Kenapa
7: pengen main, ya itu karena udah banyak kehilangan teman di Semarang juga gitu. Banyak teman yang meninggal, ntar ketemu teman SD yang SD berapa orang udah pada meninggal, nggak ada. Terus yang SMP itu juga, ya pokoknya kalau udah selesai sekolah itu lulus kan jarang ketemu Bang Arif.
1: Ya, betul.
7: Tapi kan kadang-kadang masih ada yang suka, ya rumahnya deket itu sama saya, masih suka ke rumah main. Jadi masih nyambung gitu Bang Arif. Terus teman SMA juga ada juga yang di sini, yaitu yang dulu di Komplek Radar Auri, ada yang di Condet, ada juga yang di mana itu dekat Pondok Gede itu lo masuk Bekasi, Jati Makmur apa mana itu?
1: Pekayon, atau mana? Jatiwaringin.
7: Dekat sama Terminal Pondok Gede.
1: Terminal Pondok Gede, Pinang Ranti.
7: Iya.
1: Bukan.
7: Iya. Bukan Jati
1: Asih. Oh, Jati Asih, Jati Waringin. Jati Asih, Jati Waringin, Jati Makmur, Jati Keramat, Jati
7: mana? Ah, iya dari Pondok Gede itu enggak ada 100 meter sih.
1: Oh, dekat.
7: Iya. Dulu kan waktu di sini terus nyari teman saya kemana-mana gitu, udah ngelayap. Sekarang jadi udah di rumah, tinggal mengenang teman yang sana nggak ada, yang Pondok Gede nggak ada. Ada juga tetangga dari Semarang pada di sini, saya cariin. Saya tuh kan senengnya main gitu, ketemu ya silaturahmi lah gitu Bang Arif.
1: Iya, pas sudah nggak ada ya. Bingung mau kemana, pengen main tapi nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan gitu ya.
7: Kadang-kadang kalau bingung ya udah ke pasar aja dah nonton.
1: Bisa begitu ya.
7: Ngeliatin ikan. Iya, saya dulu senengnya kan ke pasar Senen tuh, ngeliat ikan kakap gede-gede, ntar beli telurnya gitu. Jadi ya seneng aja ke pasar ngeliat macem-macem. Ntar ngeliat kue-kue subuh juga pernah. Dari Senen itu kan, kalau saya pulang dari Semarang kan nyampe stasiun Senen kadang jam 3. Jam 3 dulu masih itu kerja di yayasan di Cirende. Jadi saya terus naik Kopaja itu langsung ke Cirende jam 4 pagi. Lewat Kuningan. Wah, kayak gini gelap-gelap, kalau enggak banyak temannya juga enggak berani jalan jam segini. Masih ya sekarang udah pokoknya istirahat dah sekarang Bang Arif.
1: Oke, itu dia yang penting istirahat ya.
7: Iya, kalau pengen main ya paling ke RRI aja gitu. Ya kemana teman tetangga sini deket-deket ya ada sekitar 10 orang itu.
1: Baik lagi.
7: Yang jauh kan udah jarang. Ya itu paling ke RRI gitu Bang Arif.
1: Baiklah kalau begitu. Iya, ya, Bu Umi, terima kasih buat ceritanya ya Bu Umi.
7: Selamat Bang Arif, sehat selalu Bang Arif.
1: Iya.
7: Selamat bertugas. Salam buat Pandang. Belum naik nih Pandang.
1: Pandang belum.
7: Iya. mudah-mudahan cepat panen kecapi lagi.
1: Amin, amin,
7: ya,
1: amin, amin.
7: Bang Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
8: Neng, abang lagi.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan kehormatan Chief Minister of the State of Kelantan, Dato Panglima Perang Ustaz Dato Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud di Balai Kota Jakarta pada Rabu kemarin. Salah satu yang dibahas di sektor pariwisata yaitu rencana pembukaan rute penerbangan langsung dari Kelantan ke Jakarta pada 16 Juni mendatang. Jakarta sendiri adalah pasar yang potensial mengingat populasi aglomerasinya yang mencapai 42 juta jiwa. Sebaliknya, warga Jakarta juga memiliki alternatif destinasi baru selain Kuala Lumpur dan Pinang. Selain pariwisata, Jakarta dan Kelantan juga sepakat menjalin kerjasama di bidang budaya, terutama terkait naskah Melayu kuno. Kerjasama ini dilakukan untuk melestarikan dokumen sejarah bagi generasi mendatang. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. PT Kereta Api Indonesia melalui anak usahanya, KAI Property, membuka lowongan kerja sebagai penjaga perlintasan kereta api dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Pendaftaran lowongan dibuka mulai hari Rabu kemarin sampai dengan Senin 18 Mei mendatang. Dalam situs resmi rekrutmen KAI Property dijelaskan, calon pelamar harus memiliki tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal, tidak memiliki tato atau bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat dengan narkoba atau zat psikotropika. Para pelamar yang berminat untuk berpartisipasi dalam rekrutmen ini harus menyelesaikan proses aplikasi melalui akun masing-masing di situs resmi perusahaan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8:07 waktu Indonesia Barat. Abang Po, masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini Abang Po, kita terima informasinya dari bmkg.go.id ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang siang hari cuaca cerah juga masih akan menaungi sebagian wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, dan juga Jakarta Barat. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Memasuki sore hari cuaca cerah berawan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Sementara pada malam hari BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan hanya menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah di Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Utara dan Jakarta Barat diperkirakan mengalami hujan ringan pada malam hari nanti. Jadi hujan akan mengguyur wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada malam hari nanti ya, dengan intensitas ringan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 60 sampai dengan 95%. Buat Abang Po yang pengen update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music. Cerita

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif ya, Bang Po. Dan pagi hari ini kita ngomongin soal kedekatan nih ya. Barangkali ada Abang Po yang ngerasa deket gitu ya sama temennya. Dan merasa kedekatan itu gak apa-apa deh, temennya dikit, yang penting ada yang memang akrab gitu, ketimbang punya teman banyak tapi gak ada yang akrab. Nah itu dia ya, di WhatsApp komentarnya udah banyak juga nih yang masuk, ayo bacain ya. Ada Mas Untung di Yogyakarta, selamat pagi. Bener banget tuh Bang Arif, kelihatannya emang saya punya banyak teman, tapi mereka cuma kenal doang ya. Saya emang punya teman sedikit tapi benar-benar dekat. Ya, Richard Untung di Jogja. Teman yang benar-benar ada saat dibutuhkan, bukan teman yang yang dekat ketika ada maunya doang. Oke, terima kasih dari Mas Untung di Jogja. Dan Mas Selamat Nursani di Magelang, selamat pagi. Kalau Mas Selamat Nursani bilang katanya saya makin dikit tapi lumayan dekat. Makin dikit tapi lumayan dekat. Jadi gak mau yang ribet dan rumit. Oke deh, terima kasih buat Mas Selamat Nursani juga ya, yang ada di Magelang, buat komentarnya. Kita bacain lagi komentar yang udah masuk. Ada siapa lagi nih? Bu Alma di Citre Bogor, selamat pagi Bu Alma. Kalau Bu Alma bilang sih katanya teman yang banyak Bang, secara saya kan tukang kue. Tukang kue itu bukan teman yang banyak, pelanggan yang dibanyakin. Iyalah, jadi pelanggan mah harus jadi teman kali, pelanggan aja udah. Teman dibanyakin ter pada minta harga teman gimana? Ayo, lebih banyak yang minta harga teman. Kita kan temen nih, kasihlah harga teman. Ayo, coba kalau jualan kayak gitu semua. Punya teman 1000 orang, 1000-1000-nya begitu semua minta harga teman kalau beli dagangan kita. Ya ogah sih mah. Kagak dah. Kagak usah temenan dah, udah lu jadi pembeli aja. Iya dah. Orderan biasanya dari teman ke teman. Iya sih memang. Benar, orderan dari teman ke teman. Tapi kan yang order bukan teman. Yang order ya pelanggan, udah. Bu Alma. Tapi kata Bu Alma sih seru aja sih banyak teman. Tapi kalau teman dekat enak buat ngobrol dan berkeluh kesah. Ada beberapa orang sih enggak banyak. Oke deh, itu juga sesama tukang kue katanya. Oh, kompak ya. Sesama tukang kue kompak. Oke. Apa tuh jati-jatian? Apa jati-jatian? Iya. Oh, Bu Umi tadi ngomentarin Bu Umi, Bang Wahyu. Ibu Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau saya berteman banyak maupun sahabat dekat udah lama dari zaman sekolah SMP. Oh, temennya banyak. Oke. Iya dah. Banyak temennya ya dari zaman SMP katanya. Berarti dia sekolah langsung SMP kali, enggak SD dulu ya. Iya. Teman dekatnya dari SMP doang, dari SD kagak. Ya enggak apa-apa juga sih. Terima kasih Bu Iren yang ada di Tangerang ya. Dari Tangerang kita kemana nih? Pak Budi Prayitno di Cilmu Tibur Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayah jalanin saat ini emang betul Bang, setelah paripurna kegiatan ada yang rutin dan sikon katanya. Di luar kegiatan ibadah ayah rutin tenis meja. Dalam seminggu 4 kali pertemuan. Sekali pertemuan kalau pagi bisa 4 jam, kalau sore cukup 2 jam aja. Yang enggak terjadwal bisa mancing atau nginep di villa. Teman lebih banyak sangat baik dan yang terpenting saling memberi manfaat gitu deh Bang Arif. Iya. Oke deh, terima kasih. Info cuaca Bang di Cilebut pagi hari ini cukup cerah. Alhamdulillah cuacanya cerah. Iya. Ade siapa ini? Siapa sini? Kirim komentar. Noel. Oke. Okay. Unilinda di Kedoya. Unilinda kirim komentar lewat voice note. Apa kata Unilinda ya? Kita coba dengerin nih. Unilinda bilang apakah dia? Silakan Uni.
2: Assalamualaikum Bang Arif. Apa kabar? Aku sih punya teman tapi gak terlalu akrab banget ya. Tapi ada satu orang aja yang akrab, itu yang di kota. Kalau sini mah teman sekedar teman aja ya. Soalnya teman tuh mau makan doang, tapi dia lagi kita gak punya duit, boro-boro bantuin. Itu aja Bang Arif ya, makasih. Okay. Salam buat semuanya ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. temen kalau lagi kita punya duit doang, kalau lagi nggak punya duit kagak ada yang mau aku temen gitu. Siapa tuh yang modelan kayak gitu? Ya jangan-jangan Abang Po termasuk orang yang kayak gitu lagi, ngakuin orang lain temen kalau lagi butuhnya doang, giliran nggak ada butuhnya kagak ada dianggap temen.
0: Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Din. Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya. Tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome Manggarai. Hal ini disampaikan Pramono menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan proyek ini, mengingat target operasi penuh akan dilakukan pada Agustus 2026 mendatang. LRT rute Velodrome Manggarai saat ini sudah masuk tahap commissioning atau uji coba. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan keamanan sebelum layanan LRT rute ini beroperasi penuh. Melalui tahapan uji coba ini, Pramono berharap layanan LRT bisa beroperasi sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Direktur utama Bank NTT, Charlie Paulus, melakukan kunjungan emosional sekaligus strategis ke alma maternya, SMAK Suradikara ND, pada Rabu kemarin. Kunjungan ini diisi dengan pemberian workshop literasi finansial serta penyerahan bantuan CSR senilai Rp150 juta untuk mendukung fasilitas pendidikan di sekolah unggulan tersebut. Kegiatan bertema membangun generasi cerdas, bijak, dan mandiri finansial melalui literasi dan karir di industri keuangan ini bertujuan membekali para siswa dengan pemahaman manajemen keuangan sejak dini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, suara budaya Jakarta. Masih di kabar Jakarta barengan nama Bang Arif, Abang Po. Ada kabar dari Jakarta nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang negesin kalau Jakarta tuh masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Menurut gubernur, langkah administratif yang selama ini udah dijalanin sama pemerintah DKI Jakarta udah sejalan sama putusan MK itu tuh. Dan dikatakan oleh Pramono bahwa selama belum ada payung hukum berupa keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta masih bakal tetap jadi ibu kota Indonesia. Dia sendiri juga ngaku kalau paham terkait dengan aturan hukum ini. Dan Pramono juga negesin gak bakalan ada perubahan signifikan dalam birokrasi pemerintahan Pemprov Jakarta pasca putusan MK tersebut, karena Pemprov DKI Jakarta memang tetap memposisikan diri sebagai pusat pemerintahan nasional. Ya, Pramono juga bilang kalau hal ini selaras dengan pemerintah pusat yang masih menempatkan Jakarta sebagai ibu kota negara sampai nanti adanya putusan keputusan presiden terkait pemindahan. Untuk diketahui juga nih Abang Po, Mahkamah Konstitusi atau MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Hal ini ditekankan juga dalam putusan nomor 71 garis miring PUU strip 24 Romawi garis miring 2026 yang menolak untuk seluruhnya terhadap uji material Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN pada Selasa 12 Mei yang lalu. Jadi sampai nanti ada keputusan presiden yang ditandatangani ya oleh

0: insiden secara langsung, maka selama itu juga Jakarta masih akan berstatus ibu kota Indonesia, Abang Po. Ya, jadi buat Abang Po yang masih bingung, katanya ibu kota pindah ke IKN, ya. Iya sih memang, tapi secara status Jakarta itu masih menjadi ibu kota Indonesia. Jadi secara legalnya ibu kota Indonesia itu masih Kota Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, Abang Po. Abang Po udah tahu belum nih kabar kalau polisi belum lama ini baru aja menggerebek sebuah gedung perkantoran di daerah Hayam Wuruk, Jakarta Barat, itu yang ternyata jadi sarang judi

0: online, Abang Po. Nah, menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung penuh aparat penegak hukum yang membongkar markas judi online internasional di sebuah gedung perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Nah, dari penggerbakan ini, Abang Po, tim gabungan Bareskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya mengamankan 321 orang warga negara asing. Dari 321 itu, 275 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dan Pramono mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh atas tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk melakukan penggerebekan dan kemudian juga penyitaan. Pramono berharap tindakan aparat hukum ini terhadap para pelaku dan juga aktivitas dari judi online nggak cuma setengah-setengah aja, tapi juga bisa ngasih efek jerah buat warga lain yang terlibat aktivitas serupa di Jakarta. Ia juga negesin aktivitas judi online udah jelas pasti melanggar hukum ya Bang Po, dan juga nggak punya izin dari Pemprov Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta negesin juga dukungannya kepada aparat kepolisian untuk nindak tegas para pelaku judi online. Dan aktivitas judi online ini juga udah ngasih dampak buruk yang luar biasa ya buat masyarakat yang terjerat, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan berlipat itu ya. Jadi memang sudah bisa dibilang sudah langkah yang tepat kalau pemberantasan judi online ini juga kita dukung sama-sama ya Bang Po. Sebagai warga Jakarta juga kita harus dukung langkah dari Pemprov Jakarta dan juga pihak kepolisian dalam memberantas judi online.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, Abang Po, buat yang udah gak sabar juga pengen nyobain LRT dari Velodrome ke Manggarai, sabar dulu, iya Abang Po, karena sekarang ini masih dalam tahap commissioning atau uji coba. Gubernur Jakarta Pramono Anung mastiin aspek keselamatan tetap jadi prioritas utama di proyek pembangunan LRT Jakarta fase 1B, yaitu Velodrome Manggarai. Nah, hal ini disampaikan sama Pak Gubernur ya, buat tanggepin kekhawatiran masyarakat terkait keamanan proyek ini. Kalau mengingat memang target operasi penuh bakal dilaksanain di bulan Agustus 2026. Nah, target operasional ini udah ditetapin sejak awal proyek dikerjakan, Abang Po. Dan juga rute LRT rute Velodrome Manggarai ini sekarang udah masuk tahap commissioning atau uji coba. Dan tahapan ini penting buat dilakuin, tujuannya buat mastiin keamanan sebelum layanan LRT rute Velodrome Manggarai beroperasi secara penuh. Dan ada beberapa rangkaian uji coba ya, misalnya ngetes headway-nya berapa, itu terus juga waktu tunggunya berapa lama. Nah, melalui tahapan uji coba ini, Pramono berharap layanan LRT bisa beroperasi sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi buat Abang Po yang beberapa tahun ini bersabar gitu ya, ngadepin macet dari velodrome ke arah Manggarai, sebentar lagi bakal bisa menikmati fasilitas baru nih dari Jakarta, yaitu LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai yang akan beroperasi rencananya di menjelang akhir tahun ini, Abang Po ya. Yang selama ini juga udah ngerasain manfaatnya naik transportasi publik di Jakarta, patut bersyukur karena untuk masyarakat ya, untuk warga Jakarta, bukan cuma untuk penduduk Jakarta aja, tapi warga Jakarta kan bisa siapapun ya, dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi yang beraktivitas, bekerja di Jakarta bisa merasakan manfaat dari pelayanan transportasi publik yang disediakan.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana bang?
3: No, sono no, ujung sono no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih, di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 9 lewat 49 menit. Wow, waktu Indonesia Barat di studio Promata FM Jakarta. Gak terasa juga ya, udah di akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Abang Po, terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan ngobrol bareng Ayah sepagian ini. Dan buat Abang Po yang juga pengen tetap dengerin siarannya Pro 4, jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya di handphonenya Abang Po, supaya nggak ketinggalan dengerin siarannya Pro 4 dari mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po. Kalau gitu, Bang Arif pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok, Abang Po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: donadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Nokia.
15: Saya Mala Agatha.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Pok. Ketemu lagi sama Ayah Pok Lia di siang hari ini ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Edisi 14 Mei 2026 ya. Selamat hari libur bagi yang libur. Selamat bekerja bagi yang kerja gitu ya. Ayah hadir nemenin Abang Pok sampai nanti jam 3 sore seperti biasa. Jadi buat Abang Pok yang mau gabung bisa langsung aja kirim WhatsAppnya ya di 0812 1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.

0: mengucapkan selamat datang Panglima yang mulia di sini dalam pesangra.
1: Dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, rupanya menjadi motivasi hadirnya dalang muda dalam wayang Potehi. Adalah Doni Mariono, seorang pemuda berusia 30 tahun, berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sejak 3 tahun yang lalu, hijrah ke Yogyakarta. Dengan profesinya sebagai dalang muda wayang Potehi, Doni juga sering singgah ke beberapa kota lain di Indonesia. Dari belajar mendalang dari sang kakek serta pamannya, Doni Mariono ikut dalam komunitas budaya Wayang Potehi. Keinginannya yang kuat untuk menjadi dalang Wayang Potehi membuatnya terus belajar tanpa henti.
2: Saya mulai kepingin main, awalnya kan kepingin main melalui Pak D, awalnya dari Ngkong juga, kita kan ada keturunan juga, terus akhirnya ikut. Ya kepingin lebih jadilah dalang. Itu pun karena didorong sama seseorang jadi seperti ini gitu.
1: Ada banyak cerita yang coba disampaikan dalam permainan wayang Potehi. Sebut saja cerita legenda Sun Gokong, juga si Jin Kui, maupun cerita klasik lainnya. Lantas, apa tantangan menjadi dalang wayang Potehi? Berikut penuturan Doni Mariono.
2: Ya, kita memamerkan permainan, yang terutama cara ngomong, satu ya Bu ya. Kedua kan adegan wayangnya itu seperti apa, kelihatan karakter wayang itu seperti apa, yang kereng, yang halus, itu kan ada semua di sini. Nanti kalau beringas, yang kereng, sangar, perjalanannya, melakunya, apa jalannya itu juga lain.
1: Kesulitan-kesulitan dalam mengekspresikan lakon dalam wayang Potehi rupanya telah melebur menjadi satu seiring dengan pementasan yang berlangsung bersama penabuh musik gamelan maupun kru yang lain. Berikut penuturan Didik Hatadiningrat, salah satu kru dari komunitas pelaku lakon wayang Potehi.
3: Piang, kemudian ada kendang, tak gendung. Jadi ada semacam campur musik-musik campur sari atau musik-musik gending-gendingan gitu, dicampur dengan alat musik yang ada aslinya di Potehi. Jadi piang, ting dong, gitu Bu. Jadi terjadi banyak kreativitas baru dari anak-anak muda yang mengkolaborasikan antara musik Cina dengan musik Indonesia atau musik Jawa, sehingga terjadi keharmonisan musik itu menjadi menyatu begitu.
1: Kreativitas-kreativitas baru yang mulai lahir seiring dengan hadirnya dalang muda wayang Potehi, suatu proses regenerasi untuk melestarikan akulturasi budaya yang terjadi, budaya Jawa dengan budaya Cina.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, apakah sudah menerapkan pilah sampah dari rumah? Karena ini sebagai bentuk kesadaran bersama juga ya Bang Po ya. Mengelola sampah ini perlu dibangun terus gitu ya. Dan banyak masyarakat yang selama ini masih menganggap sampah ini bukan jadi tanggung jawab bersama gitu. Padahal kesadaran dari individu masing-masing itu diperlukan ya. Dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ini juga menggencar gerakan pemilahan sampah dan pengolahan sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga. Dan upaya ini dilakukan guna menekan volume sampah ya yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dari Arifin, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat ini mengatakan perubahan pola pengelolaan sampah ini harus dimulai dari lingkungan rumah tangga. Dan masyarakat ini perlu mengubah kebiasaan ya, membuang sampah secara bercampur menjadi memilah berdasarkan jenisnya gitu. Plastik masuk plastik, daun masuk daun gitu ya. Yang organik organik, yang anorganik anorganik gitu ya. Termasuk juga sampah-sampah residu mungkin kita juga bisa memilah-memilah gitu ya di tempatnya masing-masing gitu, supaya ketika ini ya

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

Abang Po ngomongin soal pemilahan sampah ya. Tiap pekan ini Wali Kota Jakarta Pusat meminta lurah untuk melaporkan progres pemilahan sampah tiap minggunya. Wow, ini dari Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ya, meminta seluruh lurah ini memaparkan progres pemilahan sampah di wilayahnya masing-masing setiap pekannya nih Abang Po ya. Dan permintaan tersebut ini disampaikan saat rapat koordinasi wilayah di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Dari Arifin sendiri mengatakan pelaporan rutin diperlukan untuk memastikan program pemilahan sampah berjalan di seluruh wilayah Jakarta Pusat. Dan ia juga telah meminta ya Bang Po kepada jajaran terkait untuk menyusun jadwal pemaparan bagi para lurah. Ini bagus banget ya Bang Po ya, ada laporannya gitu, kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, kemudian sampah-sampah residu gitu ya. Ini ditinjau langsung, kemudian juga lurah disuruh untuk melaporkan gitu setiap pekannya gitu, supaya berjalan secara optimal gitu ya. Dan dari asisten perekonomian dan pembangunan telah ditugaskan untuk menyiapkan mekanisme pelaporan mingguan tersebut nih Abang Po ya. Dan melalui evaluasi berkala, ini pemerintah berharap setiap wilayah memiliki rencana aksi yang jelas dalam pengelolaan sampah. Selain kepada lurah sih, kabarnya dari Arifin ini juga meminta ya kepada seluruh jajaran suku dinas ikut bergerak menjalankan program pemilahan sampah. Dan aparatur juga bisa jadi contoh gitu ya untuk masyarakat-masyarakat sekitar untuk memilah sampah mana nih yang organik, mana yang anorganik, dan mana nih yang residu.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Udah, di mari aja.

Yang penting bulanan lancar, Bang Po. Ini udah pertengahan bulan, bulanannya masih lancar apa udah gancet nih? Biasanya kalau misalkan pertengahan bulan tuh suka ini ya, Bang Po ya. Duh, gajian masih 15 hari lagi, tapi liburan malah libur panjang gitu kan ya, malah jadi mikir nih mau keluar apa kagak. Tapi mungkin aman ya bagi Bang Po yang mungkin gajiannya di tanggal 10. Jadi tanggal 14 mah masih fresh-freshnya ya. Kantong masih aman, dompet masih tebel. Tapi kalau misalkan yang digajiannya dari tanggal 25 kayaknya udah nangis nih ya. Tanggal 14, 15, 16, 17 yang long week kagak bisa main-main. Atau mungkin ya udahlah main tapi kagak usah jauh-jauh biar kagak ngeluarin duit banyak gitu ya. Ya begitulah hidup namanya ya Bang Po ya, nikmatin aja. Oke dah, Abang Po ngomongin soal tentang sampah gitu ya. Ini kemarin juga sempat ada unggahan resmi ya dari PKK Jakarta soal edukasi untuk pemilahan sampah ya. Ada beberapa panduan pilah sampah rumah tangga. Di antaranya Abang Po bisa melakukan ini ya, memisahkan sampah daur ulang seperti kardus, kertas, mika, kemudian juga botol plastik hingga kaleng aluminium itu kan sering banget gitu ya. Selain sampah organik tuh Abang Po bisa tuh memisahkan sampah-sampah tersebut gitu. Nah, sampah itu ya tentu bisa disalurkan ke bank sampah, ke pengumpul barang bekas atau waste station ya yang tersedia di sejumlah titik di Jakarta. Karena pengelolaan sampah daur ulang ini kan tidak hanya membantu menjaga lingkungan ya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pekerja sektor informal gitu. Jadi yaudahlah sumbangin aja yang ini gitu misalkan gitu. Selain itu juga di dalam panduan tersebut ini mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap sampah bahan berbahaya dan beracun. Apa aja? Kayak ada baterai bekas, kemudian kabel, lampu, limbah elektronik lainnya gitu ya. Emang sih kalau misalkan bahan-bahan berbahaya ini juga kan riskan gitu ya. Jadi buat Abang Po kalau bisa ya dipisahkannya benar-benar yang terpisah gitu. Jangan sampai membahayakan orang lain juga ketika membuangnya gitu. Makanya ya itu dipisahkan supaya pengolahannya gampang gitu. Ini tidak boleh dicampur ini ya, campur-campur sama sampah-sampah biasa ya. Dan buat warga pengguna transportasi umum nih Abang Po ya, ini juga bisa memanfaatkan fasilitas dropbox limbah elektronik yang ini juga tentunya tersedia di sejumlah stasiun ya, moda raya terpadu Jakarta dan kereta rel listrik. Jadi Abang Po bisa menerapkan pemilahan sampah di mana aja gitu ya. Jangan hanya di rumah, mungkin bisa diterapkan juga di luar rumah.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Bang Bos sekarang tuh kalau misal mau dengerin radio, kagak usah punya radio . Buang tuh radio, jangan dong . Kita bisa dengerin lewat streaming ya di RRI Digital. Jadi buat abang po yang kagak punya radio, tenang aja, bisa pantengin radionya di RRI Digital. Jadi download buruan dah ya, bisa dengerin Promote di sana, bisa dengerin suara Ayi yang merdu ini. Ya kan, dimanapun Bang Pok berada gitu ya. Ketika mungkin bepergian, kalau lewat streaming kan tinggal yang penting sinyalnya aja bagus ya kan. Nah kalau Bang Pok suka baca-baca berita nih, informasi seputar Jakarta dan sekitarnya, juga jangan lupa baca-baca di informasi rri.co.id/Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Kepulauan Togian adalah sebuah taman nasional di Kepulauan Togian yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, yang diresmikan pada tahun 2004. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kepulauan ini, sahabat budaya, dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Beberapa aksi wisata yang dapat dilakukan di Kepulauan Togian antara lain menyelam dan snorkeling di Pulau Kadidiri, memancing, menjelajah alam dan hutan, serta mengunjungi Gunung Colo di Pulau Una-Una. Wisatawan juga bisa mengunjungi permukiman orang Bajo yang ada di Kabalutan. Dibentuk oleh aktivitas vulkanis, pulau ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan rimbun, serta dikelilingi oleh formasi bukit karang. Batu karang dan pantai menyediakan tempat bagi beberapa binatang laut untuk tinggal dan berkembang biak.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabrite jam 11.
1: Abang Pot, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mengemukakan bahwa koridor hijau, yakni ruang hijau yang bentuknya memanjang dan menghubungkan satu area ke area lainnya, dapat menjadi ikon suatu wilayah. Pada Rabu kemarin di Jakarta, Kepala Bidang Jalur Hijau di Stamhud DKI Muhammad Ali mengatakan bahwa koridor hijau berfungsi sebagai sabuk hijau, terutama untuk di wilayah-wilayah pantai untuk mencegah abrasi dan tetap dihadirkan di area-area pejalan kaki. Dari sisi manfaat, koridor hijau dapat mencegah banjir sekaligus sebagai pengundang satwa terutama burung yang saat ini terus diupayakan oleh Pemprov DKI.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah secara resmi melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif dalam rangka kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan bursa wirausaha unggulan Provinsi Bali. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan penyaluran KUR ini adalah hasil implementasi MOU antara Kementerian Ekraf bersama Kementerian UMKM yang disalurkan pada subsektor ekraf terbesar di kuliner, fashion, dan kriya. Sebanyak 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses KUR yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu KUR super mikro dengan plafon di bawah 10 juta, KUR mikro sebesar 10 juta hingga 100 juta, serta KUR kecil di atas 100 juta. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 12.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Malam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih ditemenin sama Ipolia di siang hari ini ya, sampai nanti jam 3 sore tentunya buat Abang Po yang mau berbagi cerita seputar aktivitasnya di hari libur ini. Bisa langsung aja gabung ya di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh nih di 0213504510. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Walaupun seringkali hari libur tuh jalanan cukup lengang ya, tapi tetap aja hati-hati di jalan, tetap hati-hati di jalan gitu ya. Fokus berkendara, kalau ngantuk melipir dulu. Kalau lapar makan dulu, karena emang udah siang, jam-jam rawan ini mah.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuman soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

Abang Po yang ini ya menunggu pelayanan di Dukcapil, apakah di tanggal merah ini dia buka? Jawabannya buka ya Bang Po ya. Tanggal 14 sama 15 Mei 2026 ini dibuka. Kalau jam sekarang sampai jam 1 nanti, kalau hari ini ya, besok dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 13 siang ya, guna memfasilitasi warga yang tentunya memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan. Jadi tenang aja nih buat Abang Po yang mungkin mau ngurus sesuatu gitu ya di Dukcapil. Ini di Dukcapil Jakarta ini membuka pelayanan administrasi kependudukan pada hari libur nasional dan cuti bersama hari ini dan besok ya Bang Po ya. Dari Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Deni Wahyu Haryanto ini menyampaikan layanan tersedia di loket Dinas Dukcapil Jakarta dan suku dinas atau sudin Dukcapil Jakarta pada 5 kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Jadi tenang aja nih Abang Po ya. Abang Po yang mau memanfaatkan pelayanan ini selama hari libur bisa banget, terutama bagi pelajar-pelajar yang mungkin mau buat KTP usia 16 sampai 17 tahun ya, yang belum melakukan perekaman KTP elektronik pemula, juga bagi warga yang sudah memiliki KTP elektronik nih namun belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Ini bisa banget gitu ya. Kabarnya sih Abang Po ya, untuk warga berusia 16 tahun ke atas ini sudah dapat melakukan perekaman KTP elektronik loh. Ini mulai dari rekam wajah atau foto, kemudian juga ada rekam biometrik, retina mata dan tanda tangan di loket pelayanan suku dinas Dukcapil kota atau kabupaten administrasi sesuai domisili dengan membawa kartu keluarga. Jadi manfaatkan ya Bang Po ya, 2 hari ini tanggal 14 sama 15 Mei 2026 dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang nanti. Jadi ini mumpung masih ada waktu ya, kalau misalkan hari ini kagak bisa, mungkin bisa besok ya, tanggal 15 nih, buka dari jam 9 pagi sampai jam 13 siang.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Ah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya.
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, informasi dari Dinas Perhubungan Jakarta ya, ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas nih di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat seiring dengan pekerjaan pembangunan sistem tata air pompa ya di sejumlah titik yang berlangsung bertahap hingga Agustus 2027 mendatang. Ini dihimbau ya dari pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Harmawan, ini mengatakan kepada para pengguna jalan supaya menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan peraturan lalu lintas yang ditetapkan. Ya, dengan mematuhi rambu-rambunya, kemudian juga petunjuk petugas di lapangan ya, serta juga mengutamakan keselamatan di jalan. Untuk lokasi pekerjaan ini berada di sejumlah titik ya Bang Po ya, yang lewat di Daan Mogot, ini di Jalan Daan Mogot yakni Rumah Pompa Depak, Rumah Pompa Kilometer 13, Rumah Pompa Kilometer 13A, dan Rumah Pompa Kilometer 13B. Dan untuk menunjang pekerjaan tersebut, ini dari Dishub DKI ini akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara bertahap ya di masing-masing lokasi proyek. Ini pada pekerjaan rumah pompa Depak, lokasi konstruksi berada di sisi selatan Jalan Daan Mogot di samping off-ramp flyover Pesing arah Kalideres nih yang mungkin sering lewat daerah situ gitu ya. Selama pekerjaan berlangsung, satu lajur badan jalan akan digunakan untuk area proyek sehingga akses pejalan kaki ini dikondisikan melalui sisi kiri di badan jalan. Ini juga peraturan serupa ya diterapkan pada pembangunan rumah pompa kilometer 13 yang berada di sisi selatan dalam Jalan Daan Mogot, tepatnya di seberang Mitsubishi Motors. Kemudian pembangunan rumah pompa kilometer 13B ini dilakukan di sisi selatan Jalan Daan Mogot setelah halte Transjakarta Pulau Nangka, sedangkan rumah pompa kilometer 13A berada di setelah halte Transjakarta Jembatan Baru. Jadi mungkin bisa menjadi harap maklum gitu ya, karena ada perbaikan-perbaikan gitu. Untuk lokasi kedua tadi ya, ini satu lajur jalan juga akan digunakan untuk area pekerjaan dengan pengaturan lalu lintas mixed traffic gitu. Jadi buat Abang Po mungkin bisa ini ya, lebih berhati-hati ketika melewati Daan Mogot dan sekitarnya untuk wilayah-wilayah yang sedang dalam masa perbaikan, dan patuhi juga rekayasa lalu lintas yang ada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po masih ngomongin soal rekayasa lalu lintas ya. Ini dari Dinas Perhubungan Jakarta ini juga memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan seiring pengerjaan pembangunan flyover ya di Latu Menten, Jakarta Barat, berlangsung bertahap mulai Mei hingga Juni mendatang pada malam hingga dini hari. Dari pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Ujang Hermawan sih mengatakan sehubungan dengan pekerjaan erection girder pembangunan flyover ya atau VO di Latu Menten Kota Administrasi Jakarta Barat, dari Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta ini melakukan rekayasa lalu lintas ya. Dari pengumuman resmi di Subjakarta sih pengerjaan dilakukan secara bertahap dari Mei hingga Juni mendatang nih pada pukul 22 malam atau jam 10 malam hingga jam 4 pagi ya. Tahapan pertama berupa pengerjaan pengiriman dan penurunan ginder PCU di sisi barat Jalan Profesor Dr. Latu Menten pada ini udah berlangsung sampai 11 Mei kemarin, kemudian dilanjutkan pekerjaan sisi timur jalan ya di Dr. Makaliwe Raya berlangsung pada 14 hingga 18 Mei mendatang, pada hari ini tepatnya ya, hari ini hingga tanggal 18 Mei mendatang. Untuk pekerjaan erection girder PCU di sisi barat Jalan Profesor Dr. Latu Menten dijadwalkan berlangsung ini di tanggal 18 Mei mendatang sampai tanggal 26 Mei mendatang. Kemudian pekerjaan di sisi timur Jalan Dr. Makaliwe Raya dilaksanakan pada 29 Mei hingga 5 Juni mendatang. Ya, diharapkan ya bagi para pengendara untuk mematuhi rekayasa lalu lintas yang ada sekali lagi karena memang sedang ada perbaikan ya untuk flyover ya. Untuk kendaraan ya di sisi timur, kendaraan besar dari arah utara menuju selatan dialihkan untuk putar balik sebelum season city menuju Jalan Profesor Dr. Latu Menten, Jalan Petu Bagus Angke hingga Jalan Daan Mogot. Kemudian untuk kendaraan kecil ini diarahkan melalui Jalan Sumeru hingga Jalan Dr. Muwardi, Jalan Dr. Susilo 1 dan seterusnya atau dapat melalui Jalan Dr. Sumeru 1. Itulah ya kaitannya dengan rekayasa lalu lintas yang ada di Jakarta Barat.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Sabrite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah dari sumbernya guna menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Mujirin menyebut pihaknya akan rutin menggelar rapat monitoring dan evaluasi penanganan sampah sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk memantau perkembangan penanganan sampah di 10 kecamatan. Manuver akan dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengendalikan persoalan sampah di tingkat wilayah.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, penyelenggaraan Ubud Food Festival dinilai semakin memperkuat posisi Ubud sebagai ikon budaya dan destinasi kuliner dunia yang mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara sekaligus mempromosikan kekayaan pangan lokal Nusantara. Pendiri Yayasan Mudraswari Saraswati Ketut Suwardana dalam konferensi pers di Denpasar Bali pada Rabu kemarin mengatakan Ubud memiliki nilai historis dan budaya yang kuat sehingga menjadi lokasi strategis untuk menyelenggarakan festival berskala internasional termasuk Ubud Food Festival. Amin di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 13.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih ditemenin sama Aye Polia di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore ya. Buat Bang Po yang pengen berkabar seputar aktivitas Bang Po di siang hari ini, bisa banget sambil rekomendasi makan siang apa nih kira-kira ya. Jam 12 siang, saatnya makan siang. Jangan lupa makan siang Bang Po ya, karena untuk melanjutkan aktivitas kita butuh stamina juga ya, dengan makan caranya ya. Abang Po makan apa siang ini? Bisa berkabar sama Aye, barangkali juga jadi rekomendasi nih buat Aye yang belum tahu mau makan siang apa. Bisa langsung aja ya kirim WhatsApp-nya di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh nih Abang Po tentunya di 0213504510. Aye tunggu komentarnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pop, panas-panas kayak gini kayaknya emang juga enaknya makan yang panas juga, apalagi berkuah. Salah satunya adalah bakso. Bakso adalah pilihan yang tepat ketika kita bingung makan apa di siang bolong tapi pengen yang seger-seger selain soto. Bener gak sih ya Bang Pop ya? Tapi terkadang kita tuh bisa menemukan bakso-bakso enak tuh justru yang itu mangkal udah lama banget, udah terkenal legend, bahkan gerobaknya yang mungkin gak update gitu ya. Tapi justru itu yang enak biasanya ya. Kalau di sekitar Jakarta dan sekitarnya ini ada beberapa tukang bakso yang mungkin bisa Bang Pok cobain. Salah satunya itu Candik Ayu Bakso di Pasar Minggu. Ini legend sejak tahun 78. Luar biasa, dihitung 78 sampai sekarang berapa tahun tuh Bang Pok? Berapa puluh tahun. Kalau dari ininya, reviewnya sih kuahnya katanya kaldu banget ya. Baksonya juga full daging, kenyal, kemudian ya bisa ditambah sama bihun, mie kuning, sampai tetelan pada umumnya bakso gitu. Selain itu juga ada bakso Pak De Cililin nih, jual pakai gerobak sederhana tapi jadi langganan warga sejak 80-an. Lagi-lagi tahun 90 ke bawah ya, 80 sampai sekarang, 80 sampai tahun 2000 aja udah 20 tahun nih, sampai tahun 2020 udah 40 tahun, berarti 46 tahun, luar biasa.

biasa. Uniknya nih, makan di sini bisa makan bakso tambah siomay dalam satu mangkuk, katanya Bang Po. Selain itu juga ada bakso gepeng 99 Pak Iwa. Ini Tangerang, lumayan jauh, tapi barangkali Bang Po juga lagi main-main di Tangerang karena ini masih ada libur. Bisa cobain ya, hidden gem bakso gepeng yang terkenal super berdaging gitu. Kalau dari reviewnya katanya totalnya empuk, kuahnya gurih, dan baksonya 100% daging sapi asli. Luar biasa. Ya mungkin dari Bang Po yang lagi jalan-jalan ke Tangerang ya, bisa dicoba nih bakso gepeng 99 Pak Iwa.

0: Abang Empo, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Paul yang masih bingung ya, makan apa nih kira-kira di siang hari ini? Jangan-jangan Abang Paul seleranya selera raja. Kenapa ya ngomong selera raja gitu ya? Karena ada beberapa makanan Abang Paul dulu tuh ini kalangannya kalangan raja ya, hanya boleh dimakan oleh raja. Tapi sekarang apakah kita bisa memakannya? Tentu bisa, karena banyak banget ya makanan-makanan yang kalangan raja. Tapi sekarang ya udah aja gitu. Salah satunya itu ayam betutu. Ini dikenal dengan bumbu base genep atau campuran rempah khas Bali yang sangat kuat. Bahan dan bumbunya yang melimpah melambangkan kesejahteraan. Ini konon katanya dulu adalah makanan raja. Tadi itu juga ada nasi belawang. Ini terkenalnya di Yogyakarta ya. Nasi putih yang disiram kuah santan berwarna merah kental. Dan ini juga menjadi salah satu menu favorit ya Bang Po ya, di Keraton Yogyakarta, khususnya untuk sultan dan keluarga gitu. Selain itu juga ada gulai itiak ladu mudo. Ini terkenalnya di Minangkabau sih. Awalnya hanya disajikan saat perayaan adat besar di Minangkabau menggunakan bebek muda atau dikenalnya dengan itiak ya, agar dagingnya ini empuk katanya. Selain itu juga bebek songkem nih di Madura dikukus dalam balutan daun pisang tanpa digoreng. Dan teknik masak ini menjaga cita rasa alami dan redah kolesterol tentunya, karena dikukus itu ya dengan balutan daun pisang gitu. Dulu katanya ini hidangan penghormatan dari rakyat atau pejabat kepada para pemimpin atau kiai. Selain itu juga ada kue kipok. Ini juga terkenal di Yogyakarta ya. Sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Terbuat dari tepung ketan, isiannya yang gula Jawa ya, dipanggang harum di atas daun pisang. Ya, mungkin ini juga kita sering jumpa ya. Kue kipok ini. Ya kagak tahu Abang Po jumpa apa enggak nih. Kalau jumpa berarti Abang Po udah makanan-makanan khas raja. Kalangan keraton ya kan. Sekarang bisa dimakan.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue.

Abang Po kalau masih bingung makan siang apa, jangan ngikut-ngikut Vita Alfia, jadi si malakama kan. Ya, yang jelas Abang Po ya, makanan apapun itu jangan lupa diimbangi dengan sayur ya, karena ya supaya gizinya seimbang gitu ya. Yang suka makan makanan tinggi protein ya, jangan lupa juga seratnya juga dimakan gitu ya. Bukan serat apa, tapi serat temannya vitamin. Apa sih ini polia ya? Ya kayak sayur-sayuran lah, itu kan mengandung serat gitu. Tapi ya Bang Po, tahu gak sih kalau misalkan ada beberapa sayuran yang ternyata bisa loh dimakan sama kulitnya. Kita kan kadang mikirnya dikupas gitu, takutnya kulitnya emang gak bisa dimakan. Ternyata enggak juga, ada beberapa sayuran yang kulitnya boleh dimakan. Nah, salah satunya ini adalah wortel. Wortel mengandung serat tinggi dan antioksidan di bagian kulit ya Bang Po ya. Jadi dalam penelitian ini menyebut kulit wortel sangat baik untuk daya tahan tubuh. Selama ini aku kupas, berarti harusnya gak usah ya, dicuci aja udah bersih gitu ya. Cuma kadang kalau misalkan gak dikupas ya, kalau wortel lu ngerasanya kayak kasar gitu di mulut gitu ya. Mungkin kalau misalkan wortel-wortel muda gitu ya, yang ketika dimakan kagak kerasa nih, bisa dicoba gitu ya. Kentang, kulit kentang mengandung serat, zat besi, dan vitamin C yang lebih banyak dibanding dagingnya. Oh, tapi kalau kentang ayah percaya sih, soalnya ayah pernah makan kentang sama kulit-kulitnya. Kata sama ayah emang udah gak apa-apa sama kulitnya gitu kan, kulitnya bersih ini gitu. Beneran ternyata emang kandungan seratnya lebih besar ya di kulit kentang daripada dagingnya. Selain itu juga terong Abang Po, terong kan emang kita sering kali kalau misalkan makan lalapan gitu ya, terong gitu kan sama kulitnya gitu ya. Kulit yang kaya antosianin, senyawa yang mencegah peradangan, melindungi tubuh dari penyakit kronis dan melancarkan aliran darah. Selain itu juga ada mentimun. Kalau mentimun makanya kita semua tahu ya, itu bisa dimakan sama kulitnya. Sumber utama vitamin K dan vitamin A, kaya serat untuk melancarkan pencernaan. Itulah beberapa sayuran ya yang ternyata bisa loh dimakan sama kulitnya gitu.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan Jakarta mengambil alih sementara pengelolaan layanan parkir di kawasan Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah operator parkir diketahui tidak lagi memiliki izin operasional. Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan langkah tersebut dilakukan pasca penyegelan lokasi parkir terkait persoalan administrasi operator. Damanik menjelaskan tarif parkir yang diberlakukan tetap mengacu pada peraturan gubernur dan tidak mengalami perubahan. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi inisiasi Kampung Literasi Pegijing di Kota Serang, Provinsi Banten yang menguatkan literasi masyarakat lokal dengan berbasis pada komunitas dan keluarga. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menegaskan peningkatan dan penguatan literasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan keluarga. Ia juga menyebut Kampung Literasi Pegijing menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membangun ekosistem literasi yang hidup dan menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Aye gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Aye, cerita sama Aye di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Joni Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tanpa satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek. Satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesenian daerah asli yang di Rote ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo diteruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sasando itu adalah musik asli tarian. Musik asli daerah Loteng.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu dipetik baru berkembang.
2: Sampai sekarang.
3: Cara pembuatan.
1: Cara pembuatannya begini, Pak. Ya, serta lelang. Itu mula-mula bambu satu ruas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang, habis itu bagi pasang kawat di litar kayu itu ke dalam bambu itu, terus baru dipasang kawat. Sedangkan kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipaku. Kawat ujungnya juga akan tetap terpasang.

0: Sir Sandy Polanya itu pada berdahannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentang di tahun 36, sampai seterusnya, di menentu sampai 40 lebih tahun. Nah dia itu di style Do Re Mi Fa Sol Si Do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya terpikir itu lepas.
1: Kalau sesandung
0: kan sesandung gong dua tangan yang main. Bunyi terhenda kok, terlihat biasa kok, terhenda kok itu dua tangan yang bermain.
2: Memainkan sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain sasando biasanya disebut tae sasanu. Saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama ti ilangga.
0: Kalau ada minat untuk terus ke barang. Kalau tidak, maka segera kelak pun. Tapi ada. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Satu pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sampai diteruskan, maka
2: saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama ti ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: cantik.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510. Atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya ya itu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau saya pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau ae misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ae mungkin lebih ke karena enggak enak lah sama adek, ya udahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ae bener, ae disalah-salahin, ae akan menyuarakan. Contohnya apa ya? Apa aja gitu, ketika ayah bener tapi ayah disalah-salahin, ayah pasti menyuarakan hak ayah karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ayah pasti menyuarakan hak ayah karena
1: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
3: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi, ya. Biasanya ya. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
3: Bang Arif udah hafal. Ini suaranya kretek-kretek kadang kresek-kresek.
1: Udah, ya udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah. Gimana tadi si Malakama? Dengerin enggak?
3: Dengerin tapi belum selesai.
1: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
3: Kurang dikit tadi. Ya enggak apa-apa sih. Udah tinggal paling sebaris. Oh, saya mesti ikut nyanyi.
1: Gitu. Iya deh.
3: Apa ya? Denger itu.
1: Ayah tanya dah, Bu Bumi. Iya, kenapa suka ya banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bu?
3: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
1: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bu.
3: Iya. Saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
1: suka
3: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya belum niat, belum ada rencana.
1: Baru
3: kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya, nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi, Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan ya orangnya udah kerja lumayan, di masa depan udah punya rumah. Saya sih enggak pengen itu, Pak, saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya akhirnya terus pisah gitu aja, Po, nggak ada kabar lagi. Nah, saya udah ya sama ponakannya tuh perempuan tuh teman SMA saya, teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta udah nikah, ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu, saya akrab itu gimana itu, ommu itu gimana, masih di Semarang, masih udah nikah, ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, hah meninggal gitu ya. Nah terus makamnya itu yang deket rumah itu, enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen? Iya kan agamanya Kristen om. Saya batin Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
1: agamanya bukan Islam. Oh, bukan seagama. Iya.
3: Sendiri dulu juga terus punya patokan. Pokoknya siapa yang lamar saya nomor satu harus Islam sama gitu. Kayak saya.
1: Iya. Iya jadi.
3: Bapak saya punya yang baru. Bapak saya kayaknya kurang setuju. Orangnya biasa gitu. Enggak mau sama itu.
1: Jadi Bu Umi itu ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
3: Kedua itu jadi sama saya, ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya, kayak orangnya memang setia, enggak pernah main sama perempuan gitu.
1: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
3: Iya nggak pernah kan, kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan, kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
1: Iya, pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya, pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh, Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa nggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang nggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh, ini bener loh gitu-gitu. Gimana tuh Bu Umi?
3: Iya, saya kalau ini gak enakan tuh terutama kalau soal makanan ya Pok. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pulangin kosong gak enak, saya isiin apa yang ada.
1: Ntar
3: kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu, ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke, pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja, daripada di rumah kebanyakan kan nanti
1: mubadir ya dibuang gitu ya.
3: Lagian itu loh Pok, kalau kelamaan terus sering diangetin kan nggak enak juga. Mendingan masih baru, masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan, saya cuman berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu Pok. Jadi ya gitulah, saya tuh nggak enakan. Tapi kalau ya Pok lihat tadi misalnya ada masalah, saya lebih tua, ya udah sama adik ngalah, biarin nggak apa-apa gitu Pok.
1: Iya
3: nggak enak aja gitu sekarang.
1: Berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu, padahal kan gini ya Bu Umi, kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak ya udahlah dikasih ini, ya udahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
3: Juga kemarin dia nganterin sendiri, saya ya terima kasih. Apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong, cuman tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan.
1: Iya.
3: Enak gitu Pok.
1: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang gak enakan.
3: Iya, sampai sekarang. Pok, ini kok gak ada jaringan toh?
1: Hah, ada. Jaringan apa? Ini ada.
3: Nah, itu biasanya jam 1 kok ini enggak?
1: Oh, karena tanggal merah, tanggal merah
3: ini. Oh, kalau libur.
1: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
3: Ya, saya tuh nungguin loh kok enggak ada. Oh, apa ntar Senin?
1: Karena tanggal merah, Ibu.
3: Iya. Iya, Sabtu Minggu emang enggak pernah ada.
1: Iya, kalau Sabtu Minggu.
3: Betul. Ya, lah ini Kamis. Tahu sudah termasuk libur ya, makanya kok gak
1: iya, ada tanggal ya.
3: Terima kasih Mulia. Iya,
1: sama-sama ya. Assalamualaikum.
3: Selamat berduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah, kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya, kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari

0: iya sakarepku. Sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah sekarepku ya, terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa enggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, suara. Udah.
0: Udah. Nah, suara ayo udah kedengeran jelas?
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Po.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin ayo. Ayo ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya di radio masuk, cuman di handphone nggak masuk, Po.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kak mungkin ya?
1: Halo?
0: Halo? Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya? Ayo di sini udah aman.
1: Nggak mungkin apa?
0: Nggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua?
1: Nggak, tadi pagi bisa masuk, Po.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin feedernya. Teleponnya udah ayo naikin. Ayo bisa ngobrol lah sama Bang Haris. Di radio juga kedengeran. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Haris ya. Coba lagi ya.
1: Oh, ya udah.
0: Iya. Gimana dah ya, kok gak bisa masuk nih ya. Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Haris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp, ya di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Oke, dan kita akan telepon dulu di line WhatsApp. WhatsAppnya. Halo, selamat siang.
0: Siang Pak Joyo.
2: Halo. Oke, dan kita akan telepon dulu di line WhatsApp.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengeran memang dari HP saya enggak kedengeran juga.
0: Dari HP enggak kedengeran. Tapi di halo. Radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok enggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini fiturnya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Po yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Bener, Bang Hasan. Iya. Ayah mau ngomong nih sama teman-teman Pro 4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya nah, ayah ambil ini dulu nih. Kenapa dah?
3: Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: ini dari emang lagi ada gangguan nih dari saya pagi sama Bang Haris juga begitu.
0: Sama.
3: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul saya ngomong di radionya ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Itu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini soal di HP-nya ada dah, mending.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini aja tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu. Nanya deh, Polia tuh nanya apa dah?
0: Iya, kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih? Jadi orang, Bang.
3: Orang enakan ya karena nggak enakan gitu ya?
0: Iya, enakan apa nggak enakan?
3: Orangnya saya.
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang nggak enakan. Oh. Kesian.
0: Kalau nggak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya enggak enak.
3: Iya, harus makannya kasih salsa. Kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali
3: jadi, itu makannya enggak enak. Jadi enak kan dia nempok kayak nempolnya manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja nih kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Kalau Ponova kan yang tadi yang belam-belam di Jakarta, dan Polia yang tadi kinis-kinis gitu.
0: Ih, tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Ya udah. Iya, tadi yang kinis-kinis. Sama-sama ini yang manis kinis-kinis gitu. Ponova kan yang belam-belam di Jakarta gitu.
0: Ayo udah lama nih kagak disatuin sama Ponova. Udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum disatuin sama Ponova belum ya?
0: Belum ini.
3: Jadi kayaknya lagi libur, belum kalau Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke, tempatnya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maafin Bang Arif ya. Iya tuh.
3: Maafin bro, Bang Arif itu tuh.
0: Iya siap. Makasih ya Bang Hasan ya.
3: Ini juga ngomong-ngomong begini nih, di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin. Begitu.
0: Oke deh.
3: Kamu boleh mas tugas ya.
0: Siap siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja dah kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-teleponnya sama kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
2: Iya deh.

0: favorite jam 14.
1: Abang Po, pengerjaan proyek LRT Velodrome menuju stasiun Manggarai tengah dikebut. Pemprov Jakarta menargetkan dari Kelapa Gading ke Manggarai bisa ditempuh hanya 27 menit. Pada hari ini, staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, mengatakan bahwa proyek LRT Velodrome ke stasiun Manggarai ini sangat penting dan strategis. Jalur ini juga menjadi backbone integrasi transportasi di koridor timur pusat Jakarta. Dan menurutnya, proyek LRT ini bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di ruas Pramuka, Pemuda, Matraman, dan sekitar Manggarai, serta memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan.

Beralih ke berita lainnya, Bangpa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangli mengadakan parade busana tenun ikat tradisional Bali untuk mengenalkan karya pelaku industri kreatif dan UMKM memaknai HUT ke-822 Kota Bangli. Ketua Dekranas Da Bangli Dariasih Sedana Arta mengatakan selain memperingati HUT Bangli, ajang tersebut juga membangun kreativitas desainer muda dan pelajar berkarya memanfaatkan kain tenun ikat tradisional menjadi busana kasual yang berdaya saing. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuk di jam 2 siang ini, 1 jam terakhir ayo nemenin Bang Po ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Jakarta Punya Cerita. Sambil cerita-cerita nih, Abang Po sendiri tipe orang yang gak enakan Astro atau justru kayak misalkan ada sesuatu hal yang benar gitu ya. Jadi kayak disuarakan sampai tegas gitu kan. Ada orang tuh yang bener-bener kalau hak ayo ya hak ayo gitu kan. Tapi ada yang kayak ya udahlah malas ribet gitu. Jadi lebih memilih merelakan haknya. Cerita di mari ya di 0812 1124928.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Romat FM Suara Budaya Jakarta. Emang ya kalau misal jadi orang gak enakan tuh suka gak enak. Orang gak enakan gak enak. Tapi emang benar ya Bang Po, seharusnya kalau misalkan sesuatu hal kebenaran itu emang harus jadi milik kita, kemudian hak itu ya emang harus jadi hak kita, ya udah aja gitu. Kecuali konteksnya emang mungkin kayak tadi Bu Umi gitu, karena rasa gak enak kepada tetangga karena udah sering berbagi gitu ya, ngasih sesuatu ke Bu Umi, masa ya Bu Umi ngembaliin tangan kosong. Itu rasa enggak enaknya di sini tuh konteksnya beda sama yang ketika kalian mungkin punya masalah gitu ya, tapi malah justru ya udahlah aku enggak apa-apa disalahin. Itu tuh justru yang salah di situ gitu ya. Tapi balik lagi ya, kadang suka kesel sama diri sendiri dilakuin mulu. Kalau kata Teh siapa nih? Aldet Faisal. Oh, cowok ya. Saya tipe orang gak enakan, makanya sering banget dibohongin katanya. Ya Allah. Coba dah ini ayo angkat telepon ya, Kong Dani. Halo, assalamualaikum Kong Dani, selamat siang. Kong. Suaranya enggak masuk juga. Kok belum bisa ya? Halo, Kong.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang,
1: Kong. Tapi suaranya Polia nggak ada di HP saya gitu.
0: Oh gitu, kenapa ya? Kok nggak bisa masuk nih? Oke, tapi dengernya di radio aja gitu ya, Kong Dani ya. Kong? Kong Dani?
1: Iya betul. Jadi dengernya di radio, jadi ada jeda waktu gitu.
0: Oh gitu. Iya nih, coba nanti dicek lagi dah kenapa dah ini ya. Perasaan udah dicek tapi tetap aja nih. Ya udah Kong, kalau mau telepon lewat line aja dulu Kong, bisa nggak Kong? Atau lewat WhatsApp dulu deh. Kirim komentarnya lewat WhatsApp dulu deh sambil nunggu ini biar normal ke lagi gitu. Kong? Iya dah. Abang Po yang mau bergabung berbagi cerita bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510 atau WhatsApp aja dulu di 0812-1124-928. Kaitannya sama ya rasa enggak enak pada diri sendiri tuh tentu enggak enak, makanya jangan dilakuin gitu ya kalau misalkan dirinya benar gitu. Kalau kata Kak Yeni di Tangsel, apa nih? Siang Bang Po, pada dasarnya saya orangnya gak enakan. Jadi kadang kesel, nyesel. Tapi belakangan saya udah makin sadar akan hak-hak saya. Misalnya nih, saya ada teman yang dulu deket dengan saya. Dia sudah pindah agama yang buat saya gak jadi masalah. Tapi yang bikin saya harus agak tegas adalah sekarang setiap kali kita ngobrol tentang apapun, ujung-ujungnya saya akan diarahkan ke ajaran agamanya, dikasih buku-buku ajaran agamanya, atau diajak ke acara konferensi atau kongres agamanya. Oh gitu. Jadi Kak Yenini, Mbok Yenini ini ya, apa namanya, berpegang teguh pada pendiriannya sekarang. Emang benar harusnya kayak gitu ya. Oke deh, baik Abang Pak ya. Yang dari tadi telepon lewat WhatsApp belum bisa-bisa, bisa kirim komentar dulu lewat WhatsApp aja, diketik dulu dah, kagak napa-napa ya di siang hari ini ya. Maafin ya, karena ya kagak tahu, ayo juga kagak ngerti nih kenapa belum bisa ya, padahal udah diusahakan ya. Bisa lewat line telepon dulu di 0812-1124-928. Itu untuk WhatsAppnya. Di line teleponnya di 0213504510.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, sampai tuwek dari Engki Budi ya. Setengah jam terakhir ayo nemenin Abang Pon nih di siang hari ngomongin soal kegaenakan ya. Kata Babeh Sadeli di Saweh Dalam, Polia, kalau saya gak enak makan, apa saran nih? Kalau makan gak enak berarti sakit, Babeh. Periksa dah ya. Kalau ayah sih biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan makan apa kerasanya kagak enak, kayak ada yang gak beres nih sama mulut ayah gitu. Ya kan, harusnya kan makan misalkan bisa ngerasain asin, manis, pahit, apapun itu ya. Tapi ketika makan apa-apa serba gak enak, itu jadi ini kayak, oh kayaknya aku harus periksa nih gitu. Mungkin Babe ini kali ya. Lia, kalau saya gak enak makan, apa sarannya? Bener kan, ayah gak salah baca kan. Makannya gak enak. Ya udah ada ya. Juga ada Bang Sidik nih di Cengkareng ikut bergabung, katanya kalau ayah suka ngalah karena ngalah bukan berarti kalah. Widih, semboyan banget ya. Tapi kalau ngalah gimana? Ngalah bukan berarti kalah gitu ya. Kalau ada istilah demikian, ngalah bukan berarti kalah, itu biasanya ya ini konteksnya kalau misalkan sama adik ya, sama adik adik sendiri gitu kan. Ya udah ayah ngalah aja nih, itu bukan berarti kalah, karena biar adiknya nggak nangis aja misalkan kayak gitu ya. Dalam konteks apapun, misalkan sama saudara nih ngeributin sesuatu hal yang jadi inilah apa yang dikatakan sama orang tua kayak jadi rebutan misalkan ya. Kalau misalkan ngalah aja, buat bagiannya buat dia aja gitu misalkan, ngalah bukan berarti kalah, itu cocok karena ya bener gitu kan. Ya udahlah, apa yang baik buat adik misalkan kayak gitu ya. Tapi ini ya, kembali lagi ya, masing-masing. Terkadang juga ada orang kayak misalkan itu kan udah jadi wasiat orang tua misalkan, orang tua udah bilang kayak gini, A segini, B segini misalkan kayak gitu ya. Jadi masing-masing orang, kadang ada yang memperjuangkan banget atas haknya, tapi juga ada yang kayak ya udahlah sama adik ini gitu ya. Masing-masing namanya orang ya Bang Poe. Tadi beberapa komentar juga udah masuk, ada yang emang dasarnya gak enakan sampai akhirnya nyesel sendiri gitu ya, ketika rasa gak enak itu diterapkan di hati gitu.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po mendekati jam 3 sore ya. Terima kasih banyak yang udah bergabung dari tadi pagi. Jam 10 pagi kan. Jam 10 sampai sekarang ini ya, mantengin Radio Perempat Jakarta tentunya. Terima kasih banyak yang udah ngirim atensinya di hari ini. Di Jakarta Punya Cerita, mohon maaf juga apabila Lia banyak salah ya. Lia harus pamit dulu, nanti dilanjut dangdutnya sama Pak Mariana di siang hari ini, sore hari ini tepatnya ya. Jangan lupa juga Bang Po tetap mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya Pak Lia pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abangpa Perpustakaan MPR RI bekerja sama dengan Terra Mori mengadakan kegiatan literasi kreatif membuat terrarium bertema sejarah Pancasila di Gedung Nusantara 4 Jakarta pada hari ini. PLT Sekjen MPR RI Siti Fauzia menjelaskan bahwa acara ini bertujuan meningkatkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai kebangsaan melalui simbol pohon sukun yang mengingatkan pada momen perenungan Bung Karno saat merumuskan Pancasila. Beralih informasi yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperjuangkan kawasan Gunung Tambora untuk masuk ke dalam daftar Geopark Dunia UNESCO dengan mengutamakan perlindungan alam dan lingkungan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pengalaman mengelola Geopark Rinjani menjadi modal besar untuk memperkenalkan kekayaan geologi, sejarah, dan budaya Tambora kepada dunia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu bareng Aipo Mariana Suendini di hari Kemis ya, 14 Mei 2026. Kemis kok sepi banget sih nih kantor. pas lihat tanggal ya, iya, tanggal merah ya. Hari ini diperingati sebagai kenaikan Yesus Kristus ya Bang Po ya. Selamat beribadah buat saudara kita umat Kristiani. Dan yang pasti buat Abang Po juga yang hari ini banyak kegiatan. Soalnya kan hitungannya besok cuti bersama. Udah deh, bablas aja apa liburan sampai hari Minggu. Ya enggak apa-apa, yang mau long weekend yang udah ambil cuti sampai hari Minggu masuk-masuk lagi hari Senin, kira-kira kemana perginya? Atau ada agenda acara apa nih hari ini ya Bang Po, sampai besok Minggu? Kalau Ais rencananya Sabtu mau ke Ragunan. Harus banget orang tahu ya. Mau olahraga Pak, pagi-pagi. Kan seru tuh bareng sama Zebra. Bareng sama Zebra, bareng sama gajah, sama jerapah ya. Itu ya rencana Ais kalau hari Sabtu sih ya Bang Po sama anak-anak. Kalau Bang Po gimana? Sampai hari Minggu ini kan lumayan panjang liburnya. Kira-kira ada agenda acara apa? Ada kegiatan apa? Silakan boleh berbagi informasi di sini, berbagi cerita. Sembari request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Dangdutnya

0: Jakarta. Bang Po, request lagu dangdutnya udah dibuka ya, 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Tadi si Polia bilang katanya telepon WhatsAppnya kagak bisa didengar ya, Po. Jadi kalau mau telepon ke studio aja deh, ya. Yeah. WhatsAppnya lagi gak bisa ditelepon. Kalau mau request di WhatsApp, di chat aja. Kayak Butami ini di Limo Depok, dia ngirim WhatsApp gini ya, "Assalamualaikum Po Nana, selamat sore," katanya. "Kalau aku sih di rumah aja nih Po Nana, gak kemana-mana," katanya. "Gak apa-apa Bu, di rumah juga asik-asik aja ya." Ya gak sih, di rumah juga bukan sesuatu hal yang membosankan loh Bang Po. Kayak misalnya berkreasi, masak, nyoba-nyoba resep baru, ya kan itu juga seru. Angkatin jemuran, nyetrika, udah gitu-gitu aja kok di rumah ya. Ini kalau aja sih sebenarnya termasuk orang yang enjoy-enjoy aja sih, walaupun libur gak kemana-mana. "Lagunya dong Po," katanya. "Oh, Jody Pleroi." Oh, salam-salamnya untuk pendengar Perompat di mana aja. Siap, Butami. Diantriin lagunya Ojo di Pleroi. Ini biasanya sih di request sama Bu Umi loh. Tapi gak apa-apa deh, udah keduluan ya. Gak apa-apa ya Bu Umi ya. Ojo di Pleroi-nya Yeni Inka. Kita puterin deh buat Butami di Limo Depok. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya. Iya, terputus ya. Abang Po nih bisa cerita ya, gimana ada rencana mau ngapain aja atau mau kemana dari hari ini nih, Kamis sampai tanggal 17 kan libur hitungannya, karena Jumat besok tuh cuti bersama. Banyak juga yang Jumat tuh udah ngambil cuti, jadi dibablasin aja dah gitu. Ada kegiatan apa atau acara apa nih, walaupun di rumah aja kayak Butami, gak apa-apa dong diceritain aja sambil request lagu dangdutnya ya. 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyo, waalaikumsalam.
0: Mas Anudin.
1: Ya, nyaut.
0: Jasinga Bogor, gimana cuacanya, masih panas?
1: Cuacanya masih panas, tadi gerasi gerimis hilang lagi nih.
0: Ya.
1: Panasnya dikasih gerimis, enak banget, adem. Panas kok.
0: Mendingan, di sini mah kagak dikasih-kasih acan tuh dari pagi, panas iya.
1: Waduh, di sini panas banget, meletrak
0: bener. Meletrak bener ya, udah gak apa-apa. Pak, ini libur panjang ini, kagak kemana-mana.
1: Bener-bener ini libur panjang, bisa ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masya Allah,
0: lemang kenye, kagak kemana-mana, di rumah aja.
1: Di rumah aja kita nih.
0: Di rumah aja, bocah gak ngajakin pergi?
1: Tahu enggak, pengen pergi kemana gitu,
0: Bingung ya.
1: Buang energi, jauh mana ke Solo sini jauh.
0: Oh gitu.
1: Harus pakai roda 4 atau roda 2.
0: Kayak roda koper aja, roda koper.
1: Roda koper repot ya. Kalau saya bonceng mini saya nyusruk deh, bawa nyusruk.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Iya.
0: Oke, jadi belum kepikiran mau kemananya ya. Masih di rumah aja dulu ya.
1: Belum kepikiran misalnya nih, Masya Allah.
0: Gak apa-apa dah, yang penting sehat-sehat deh Pak ya.
1: Penting sehat aja dulu.
0: Mau request lagu apa jadinya?
1: Biasalah, Ayah Mansur mirip dia.
0: Judulnya apa?
1: Mirip dia.
0: Mirip dia. Coba ya, kita cari dulu ya. Mirip dia ada, buat ada siapa lagunya?
1: Bang Haris, Bumi, Tepi. Buat bini aneh nih lagi batuk. Nah,
0: ya cepet sembuh ya Ibu.
1: Ya ini suaranya lagi-lagi bermasalah ini.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan untuk pemancar ini, untuk di Perompat ini ada ya. Untuk teknisi.
0: Iya.
1: Kayaknya radiannya nih. Jadi saya ngomong itu belakang yang ngomong tuh gitu.
0: Iya dah.
1: Bantut.
0: Iya.
1: Itu mau nanya buat semua aja.
0: Oke. Terima kasih Pak Sanudin.
1: Mau nanya sama tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Po nih, mohon maaf ya kalau misalnya siarannya lagi kurang maksimal audionya ya. Kita terus berkoordinasi kok dengan teman-teman teknik ya Bang Po ya. Semoga cepat clear lagi ya kan. Nah itu dia Pak Sanudin yang belum kepikiran mau kemana dari hari ini sampai Minggu. Karena kan libur ya Bang Po ya. Belum kepikiran mau kemana katanya. Iya dah, kalau yang satu ini udah kepikiran mau kemana nih.

0: Ya alhamdulillah sih Allah kasih, bukan saya nyehatin sama Allah.
1: Oh begi, enggak benar ini serius, saya nanya benar po. Emang suka pada ke rumah kalau lagi pada sakit?
0: Banyak.
1: Kita baru tahu. Oh gitu.
0: Ya serius, saya ada yang sakit gigi, ponakan ke dokter kata dia 250 selit. Itu jeos. Apa obat? Tahu nggak tahu dah.
1: Oh gitu. Oh bisa nih ponomanya ngobatin.
0: Alhamdulillah Allah ngasih kebisaan. Cuma saya mah emang saya urut dulu gitu, jadi dicari salah orang.
1: Oh jadi tiap hari mah standby mulu dong di rumah, nggak bisa kemana-mana bebas pasiennya.
0: Ya alhamdulillah, makanya saya mah jarang itu, jarang ngebet.
1: jarang warawiri ya, standby di rumah ya.
0: Iya, jarang warawiri. Sekarang udah di rumah aja dah lah, diminin orang aja dah.
1: Iya, dah enggak apa-apa dah. Orang banyak yang butuh ya, Po.
0: Nanti dah kalau kita pergi, Po, kayak dulu mana orang lahiran.
1: Oh, ya Allah.
0: Apa aja gini, mintain, ya itu mah segala hal Allah yang kuasa, bukan
1: benar,
0: saya ya, Po.
1: Benar.
0: Nah, kata dia, saya minta air bolak-balik udah 10 kali, ya Allah, gua tahu begitu gua kagak pergi dah.
1: Kasianan
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, jadi saya waktu kan itu, Po, waktu saya gini, yaudah gua di rumah aja dah kalau enggak penting-penting amat gua kagak pergi.
1: Ya Allah, ini berat sama orang ya kalau lagi ke rumah butuh ya, iya. Kasianan gitu ya.
0: Makanya kalau dibilang entar katanya ya segala hal bukan saya mah cuman alat kan.
1: Perantara gitu ya, perantara.
0: Pelantara gitu. Ada orang nyungsang ke dokter katanya, "Mak, ininya nyungsang gitu, kok."
1: Iya, hamil.
0: Kata dia gini, "Mak, tolongin apa, Mak? Saya udah dioperasi, Mak. Kalau udah dioperasi, saya nebus obatnya udah biayanya, bukan biaya, dia biaya mau cukup kali lah namanya orang kaya ya."
1: Terus?
0: Kata dia, tolong katanya, Mak, diurutin gimana caranya, coba ya, segala hal Allah yang kuasa ya, gue cuman lantara atau kayak gitu. Tapi alhamdulillah
1: bisa,
0: kata dia, tolongin ya katanya gitu, Mak. Ya insya Allah dah, segala hal Allah yang maha besar.
1: Betul.
0: Makanya lu mohon sama Allah, lu agamanya apa, kata saya gitu.
1: Iya benar. Iya.
0: Kalau pernah saya kejebak, Po, bukan kita nginin orang gitu. Lah ngomongnya masa Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lah nggak tahu aja orang Kristen.
1: Ya,
0: kenapa lu nggak ngomong dari kemarin, gitu, saya gitu.
1: Nggak nyambung ya. Iya.
0: Kata okay. Saya gitu. Lah, abis tetangga saya orang Islam semua, Mak.
1: Iya. Oh iya dah. Oke, jadi nggak kemana-mana ya, Po, di rumah aja nungguin pasien ya.
0: Di rumah aja dah, Po, abis kasihan ya. Ntar kalau orang mana udah jauh-jauh datang, Po.
1: Benar.
0: Kalau dari sini ke Cengkareng doang, Mak. No, kalau yang dari, ada yang dari Grogol, kasihan.
1: Betul. Oke dah kalau gitu. Po, namanya mau lagu apa jadinya sore hari ini?
0: Kita Sugiarto dah.
1: Yang mana tuh? Curang?
0: Curang.
1: Oke, lagunya kita puterin ya. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, mohon maaf ya, Pak Mariana.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting stay tune terus ya.
0: Iya. Tiap hari sampai jam 12 malam.
1: Iya, makasih, Po. Selalu dengerin.
0: Iya, dari pagi, dari jam, pokoknya dari pagi lah.
1: Iya, oke dah.
0: Sampai malam, sampai jam 12.
1: Siap, kalau gitu. Makasih ya, Po.
0: Ya sama-sama, mohon maaf ya, ya Pak Mariana.
1: Sama-sama, nggak apa-apa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nomai di Jakarta, Bompok kita baru tahu dia bisa ngobatin orang sakit ya. Iya, kalau kata Pak Nomai bukan Pak Nomai yang ngobatin, Allah yang punya kuasa, dia mah pelantara begitu ya. Coba nih, tadi kata Pak Lia WhatsAppnya nggak bisa. Coba ya Pak ya. Coba ya, Po, ini Bang Ari sedang apa nih di WhatsApp nih. Kita sapa dulu nih, masuk agak nih. Halo, Assalamualaikum, Dangdutnyo. Halo. Halo, Bang Aris.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Aris sudah dengar suara ya?
2: Oh iya, Po, enggak, masih enggak ada suaranya, Po.
1: Oh ya, gimana nih, susah dah jadi begini nih. Belum bisa ya, jadinya ya. Ya udah deh, Bang Aris mohon maaf nih, iya, Bang Aris, dikirim WhatsApp aja ya, nanti ayo bacain insya Allah ya.
2: Belum bisa, Po, iya.
1: Ya udah di WhatsApp aja ya, Bang. Oke dah kalau gitu. Ya kagak enak kita kalau ngomong kagak ada suaranya. Jadinya ngangong-ngangong ya. Ya udah, kalau begitu Abang Po nih WhatsAppnya nggak bisa buat nelpon. Tapi kalau mau request kirim chat aja, nanti ayo bacain. Kalau mau telepon ke studio 02135.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

Indra Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Request lagu Dangdut masih dianterin di Maria Bangpo 0213504510. Untuk telepon studio yang mau request di WhatsApp boleh, cuma WhatsAppnya lagi gak bisa ditelepon ya, jadi dikirim chat aja 0812-1124-928. Nyapa dulu di WhatsApp nih ya Bang Po, udah ada yang gabung ya. Ada Pak Budi Kurniawan di Pontianak, ada Pak Herman Ganesa. Pomariana, kalau saya libur panjang gak kemana-mana, di rumah aja nungguin pakaian kering. Lagunya Rumah Bambu dong, Evita Mala. Salamnya buat Kong Dani, Pak Hasan, Pak Haris, Bakusna, Haji Amsar, apa Ali Topan. Siap kita anterin ya. Bang Aris, selamat sore Bang Aris. Request aja deh po, katanya Lewaldi, tidak semua laki-laki. Salamnya buat Pak Haji Kong Dani, Pak Bambang, Bang Hasan, Kak Kungjo, Pak Herman, Bang Ali Topan, Ibu Hayati, Bu Dindin, dan Pak Mukimin, Bu Umi juga ya po Mariana. Iya dah, kalau gitu kita anterin lagunya ya, ditunggu ya. Tapi memang Abang Po ngomongin soal libur panjang, ini kan hari ini tanggal merah ya, besok cuti bersama, lanjut terus Sabtu Minggu ya. Mau kemana kira-kira atau mau ngapain aja? Gak semua orang libur panjang tuh pergi ya. Ada juga mungkin sebagian libur panjang dimanfaatkan untuk beberes rumah, ya nggak? Kalau ayah biasanya sih gitu ya, kalau nggak kemana-mana, nggak ada acara. Misal dapat jatah cuti, libur yang rada panjang gitu ya, ayo buat bebenah rumah Abang Po. Buat Abang Po juga yang libur panjangnya gak kemana-mana, di rumah aja mau bebenah rumah, mau beres-beres, mau bersih-bersih rumah, mau ngangkutin barang-barang yang udah gak kepake, ya kan. Nih, ayo punya informasi nih Abang Po. Jadi kan kita biasanya suka bingung ya, mau buang barang-barang yang kayak model kasur yang udah kagak kepake, kasur bekas, spring bed bekas gitu ya, sofa, lemari, meja, kursi, pokoknya barang-barang rumah tangga yang gede-gede gitu ya. Kayak kadang suka bingung ya mau dibuang kemana gitu kan. Nah ini ada layanan Bulky Waste namanya. Ini layanan disediain sama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta buat meminimalisir kebiasaan warga buang barang besar sembarangan yang bisa menyumbat saluran air ataupun sungai atau kali gitu Bang Po. Nah ini ada caranya nih, gampang banget caranya, tinggal daftar secara online aja situs resminya DLH Jakarta ya, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, terus tunggu petugas datang jemput ke rumah Abang Po gitu. Cara pengajuannya bagaimana? Ini sistemnya online ya cara pengajuannya, jadi buka dulu situsnya lingkungan hidup, disambung tuh .jakarta.go.id gitu. Buka dulu dah tuh ya, abis itu pilih menu layanan. Udah gitu klik dah tuh Bulky Waste ya Bang Po. Abis itu isi dah data diri sama formulir pengajuan. Abis itu tunggu verifikasi petugas, lalu tim Sudin LH bakal datang menjemput ke lokasi. Dan ada fitur acak di websitenya untuk memantau status penjemputan secara real time Bang Po. Syarat dan ketentuannya gimana nih? Yang pertama khusus wilayah Jakarta ya Bang Po ya. Terus sampah harus diletakkan di pinggir jalan yang bisa diakses truk. Terus juga barang sebaiknya sudah dibongkar agar mudah diangkut. Dan terakhir bukan berasal dari sisa proyek renovasi gedung ataupun bangunan. Tuh. Jadi itu dia ya layanan Bulky Waste yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk meminimalisir sampah-sampah besar ya, biar kagak dibuang sembarangan gitu. Jadi buat Abang Po yang pengen manfaatin layanan tersebut, silakan bisa ke websitenya tadi udah ayah sebutin ya. Oke kalau gitu kita ke request lagu dulu dah kalau gitu ya Bang Po ya. Rumah Bambu dari Evita Mala, nanti dilanjut Lewaldi, tidak semua laki-laki. Request sana Bang Haris. Tetap di mari aja di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

Abang Pos, sebanyak 100 murid PAUD di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara antusias mengikuti kegiatan DWP mengajar yang digelar di RP Tra Sunterjaya Berseri pada hari Rabu kemarin. Dengan tema petualang kreatif, Ketua DWP Provinsi Jakarta Lisnawati Uus Kuswanto menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah mandat nasional untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pendidikan anak. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mematangkan persiapan ajang Semarak Anniversary of Road dan Seni 2026 yang akan menampilkan festival dangdut serta balap motor di kawasan wisata Danau Talang Kering. Dalam penjelasannya pada hari ini, pihak panitia menyebut bahwa kegiatan adventure tersebut akan digelar pada tanggal 23 Mei dengan rute menantang yang diikuti oleh peserta dari dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Jakarta dangdut nyok. Biar kata kita gak libur tetap bekicau ya Bang Po ya. Kayak lagu ini nih, Kicau Mania. Darboy Gang, Banditos, Yau 86 dan juga Boycott Abang Po. Nemenin Abang Po yang lagi sore-sore begini, biar semangat, biar katanya liburan gak kemana-mana. Jangan sedih, jangan iri lihat orang pada posting udah nyampe mana. Tenang aja ya. Orang kalau liburan gak mesti jalan-jalan, di rumah aja juga oke-oke aja. Ya gak sih Abang Po? Lah iya, kalau jalan-jalan tapi pikirannya kemana-mana juga percuma ya, ya kan? Atau mungkin nanti aja deh Po jalan-jalannya, nunggu pas lagi kenaikan kelas. Bentar lagi kan lulusan ya, ntar anak-anak libur lagi, jalan-jalan lagi. Ya ilah, kebanyakan duit begitu ya. Ya kalau duitnya banyak mah gak apa-apa sih ya Abang Po. Request lagu dangdut pasti dibuka di sini ya. Sembari kasih tahu dong, Abang Po rencananya nih dari hari ini tanggal 14 sampai tanggal 17 kan libur. Apa gimana nih, punya kegiatan atau acara apa, siapa tahu bisa diceritain di sini. Request lagu dangdutnya juga boleh. 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Ada Babe Sadli, selamat sore Be. Kalau saya sih libur panjang ngukur bantal sama guling aja Po. Bisa begitu ya. Ke Pulau Kapuk itu mah jalan-jalan ya, ke Pulau Kapuk ya alias tidur ya. Ada Mas Dimas Ari, selamat sore Mas Dimas Ari. Terus juga ada Bang Ican di Bogor. Kalau saya libur panjang mah digunakan buat hal yang bermanfaat Po, bukan buat shopping. Mulai dari beres-beres rumah katanya gitu. Minta lagu dong Po, Debu-debu Jalanan dari Imam S. Arifin. Siap dah, nanti lagunya kita puter lagunya ya. Pak Joyo, maaf Pak Joyo gak bisa ditelepon ya WhatsAppnya. Kalau mau WhatsApp ke chat aja, kalau di WhatsApp, kalau mau request. Kalau telepon ke studio aja nih, kayak yang berikut ini nih 0213504510. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Iya, Bu Umi.
1: Iya, betul.
0: Di Pesanggerahan ya, udah mendung belum, Bu?
1: Biasa aja, Po, mendung dikit-dikit.
0: Mendung tipis ya?
1: Tipis, ini udah 5 hari gak hujan,
0: Po. Oh ya Allah, gerah ya, banget tuh udah 5 hari gak hujan.
1: Gerah, makanya saya tiap sore sekarang harus mandi.
0: Lah, emang selama ini biasanya, tiap sore kagak mandi?
1: Ya, biasanya kalau dulu hujan-hujan terus kan kedinginan.
0: Oh gitu.
1: Kalau sore nggak mandi, mandinya cuma
0: 10. Oke, okay, dah.
1: Sekarang harus mandi terus.
0: Iya, benar. Jadi yang pada malas mandi, heran banget ya orang cuaca lagi panas begini masa iya kagak mandi ya Bu ya?
1: Iya, enak.
0: Benar.
1: Sekarang sering basah nih, keringetan. Kalau hujan-hujan kemarin itu wah sampai kedinginan. Takut mandi, dingin banget.
0: Okay. Gitu, Po. Requestnya mau apa nih ya, jadi Bumi lagunya?
1: Ini saya gak ada rencana ini, Po, temanya tadi ya. Gak ada rencana kemana-mana, tahu ntar. Kalau mendadak gak tahu kalau diajakin anak.
0: Yaudah, ya
1: ini request apa? Itu aja. Kepengen dengerin Kawin Kontrak, Po.
0: Kawin Udah Kontrak, lama, siap dah ya. Kawin Kontraknya Dara ya. Ayu kita puterin ya.
1: Ya, salam okay. Ya, Po.
0: Boleh, buat siapa, Bu?
1: Kami, untuk Pak Hasan. Untuk Pak Herman Ganesha, Bang Aris, Po Siti. Senggol juga nih.
0: Senggol, Bang buat Heri, siapa di Senggol?
1: Ya, itu Heri sama Bu Ana. Jangan sampai jatuh ya.
0: Iya,
1: single.
0: Bang Heri, Bang Heri apa anak katanya jangan sampai jatuh di senggol Bumi, paling nyungsep ya, amit-amit dah. Jangan sampai ya Bu ya, bercanda ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lanjut buat siapa aja lagi?
1: Semuanya ada Pak Ali Topan nih. Iya. Ya, khusus buat Pak Mariana.
0: Terima kasih Bumi. Amin.
1: Panjang ada rezeki jatuh nggak tahu dari
0: ya Allah mana, amin ada rezeki libur panjang tiba-tiba ada yang transfer ya Bu, kita nggak tahu ya. Oke dah kalau gitu
1: ya, makasih ya Bu,
0: gitu aja dulu ya. Amin, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan Abang Po ya, yang liburannya nggak kemana-mana. Bu Umi dapat salam dari Bang Ayut Age nih, dia lagi gabung di live TikTok Aye lagi live TikTok Abang Po. Bang Ayut Age, Kirim salam buat Bu Umi katanya, pendengar ya Pompa Jakarta. Siap dah kalau gitu. Yang pasti request lagu dangdut masih ditunggu di mari ya Bang Po ya. Sembari update juga gimana di sekitar Abang Po, ini udah mulai mendung belum? Kalau kita lihat dari jendela di lantai 6 gedung RRI Jakarta di sekitar Monas, udah rada-rada redup langitnya ya. Mau hujan apa gimana nih? Abang Po boleh diupdate deh informasi di sekitar Abang Po ya. Yang mau request lagu dangdut langsung aja di 0213504510, WhatsApp ke 0812 112498.

Abang Po, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: Rompas Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Dangdut nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Mariana Suendi di Mari 0213504510 WhatsApp ke 0812112498. Citayam katanya udah hujan dari jam 3 sore ya Bang Po. Sampai sekarang belum berhenti katanya tuh. Kata abang kita, Bang Abizaki. Gimana nih di sekitar Abang Po, udah mulai hujan apa belum? Apa jangan-jangan masih mendung-mendung tipis nih? Kayak di sekitar Monas nih masih mendung-mendung tipis nih Abang Po. Tadinya panas banget ya. Boleh deh bisa berbagi informasinya di Mari di 0213504510. Halo, Assalamualaikum, Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada apa
1: ya, Po?
0: Apa?
1: Kirim salam buat Kang Ayut.
0: Ya, buat Bang Ayut Agi ya. Tadi. Oke dah, itu aja.
1: Ya, semoga mau jadi sahabatku.
0: Iya,
1: makasih Pak Mariana.
0: Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan katanya salam-salam buat Bang Ayut AG ya. Nyapa lagi di WhatsApp nih Abang Po, ada Pak Muh Akram. Libur panjang harus pergi-pergi. Kalau kata dia gini, libur panjang enggak harus pergi-pergi keles, katanya begitu. Kan saya di Rokum full activity tahu katanya. Tapi request lagu Berakhir Penantiannya Muksin Alatas dong Po Nana, katanya begitu. Iya keles, nanti kita puter keles. Lucu deh Pak Mau Akram ya. Libur panjang gak mesti jalan-jalan keles, katanya begitu Abang Po. Kita tanya dulu deh nih di WhatsApp call. Oh iya Kong Dani WhatsApp call-nya lagi gak bisa. Coba dari tes, tadi sih Bang Haris gak bisa ya. Halo Kong Dani. Kong, tuh, gak bisa kan? Kong, WhatsApp aja deh Kong. WhatsApp call-nya kagak bisa. WhatsApp-nya lagi gak bisa ditelepon, gak ngerti dah ngapain. Kalau mau request WhatsApp aja, dikirim di chat ya. Ada Bakusna, Assalamualaikum. Libur panjangnya nunggu tanggal. Cie, kalau gini hari mah tanggung bulan, Po. Lagunya dong, Po. Colak-colek Umi Elvi. Salamnya buat Bu Umi sama Kang Ayut Age. Iya, dicariin dulu lagunya, abis itu ntar kalau ada ayah langsung ini nih ya, antriin ya. Assalamualaikum, salam kenal dari Bang Omet yang ada di kawasan Cisoka, Tangerang, Banten. Mau kirim salam aja buat Bang Ayut Age di Tenjo, Bogor. Bang Ipin yang di Cangkudu, Balaraja, requestnya abis gelap terbitlah terang untuk Po. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Makasih Bang Omet, ditunggu lagunya Bang Omet ya. Kalau lagunya belum masuk ke Bang lagu kita nanti ayo WhatsApp ya, bisa ganti lagu lain ya Bang Omet ya. Yaudah kalau Bang Empo mau request lagu dangdut sembari update informasi di sekitar Abang Empo nih lalu lintas dan cuacanya, boleh, tapi WhatsApp boleh lagi kagak bisa nih. Jadi kalau mau WhatsApp kirim chat aja ya. Kalau misalnya telepon ya ke studio 0213504510. Berakhir Penantian, lagunya Ayah Muksin Alatas, langsung aja diantriin buat Pak Mu Akram di Parung Panjang Bogor. Tetap di dangdutnya, nyok.

Masih di Dangdut nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa dulu ada Kong Dani di Jakarta, tepatnya di Kemayoran ya Bang Po. Di cuaca di sini mendung Po, tapi jadi pengap nih udaranya. Requestnya lagu Kopi Dangdut dong Po. Boleh, lagu Kopi Dangdut ya. Biar semangat deh sembari ngopi di sore-sore begini ya Bang Po ya. Silakan ya, yang mau ngopi, yang mau makan cemilan jam segini emang paling enak ya Bang Po ya. Bisa bangun tidur ya kan. Apa mau ngebakso enak kali juga ya, seger ya. Apa jangan-jangan lagi pada kumpul nih sore-sore begini nih. Tapi kalau kita kan punya kebiasaan ya, kalau ngumpul tuh pasti kan pada foto-foto gitu ya. Nah, jujur sama Aye, Abang Po kalau lagi foto selfie atau foto bareng-bareng tuh posenya gimana sih? Biasanya kita ya udah pose huruf V ya atau peace gitu ya. Itu kan udah jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, tapi tahu enggak ternyata tren populer yang satu ini membawa resiko keamanan serius yang enggak kita duga, Bang Po, yaitu pencurian data biometrik lewat sidik jari. Pakar keamanan memperingatkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI ini membuat proses ekstraksi sidik jari dari sebuah foto menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dalam sebuah program realitas yang baru-baru ini gitu ya, jadi ada seorang pakar keamanan asal Tiongkok ya, namanya Li Chang. Dia mendemonstrasikan betapa rentannya informasi pribadi seseorang hanya dari sebuah unggahan foto. Menggunakan alat berbasis AI, dia berhasil ya Bang Po mengekstraksi detail sidik jari dari foto selfie seseorang selebritas. Dan menurut Li Chang, jarak pengambilan gambar menjadi faktor penentu seberapa besar data yang bisa diambil oleh peretas. Ih, ngeri banget ya. Mana ai demen lagi kalau foto begini, ya kan? Emang orang rata-rata foto kan begitu ya, peace yang gambar huruf V gitu dua jari begitu ya Bang Po ya. Ternyata gampang diretas tuh data diri kita lewat sidik jari kalau kita fotonya peace gitu. Apa gimana dong jadinya sekarang? Kalau foto dengan dua jari begitu gampang diretas. Ya, apa gayanya mesti begini apa gimana? Repot ya Bang Po ya. Ya tapi gimana dong, emang kita sekarang hidup udah di eranya kecerdasan buatan AI, makanya memang kudu hati-hati ya dalam menggunakan yang namanya teknologi ya Bang Po. Jadi bisa dipikirin dah ya, karena berhubung katanya bentuk V atau peace kalau lagi foto gitu ya dengan gaya pose tangan membentuk V atau peace udah bisa diretas tuh data pribadi kita lewat biometrik sidik jari. Nah, mulai sekarang dipikirin dah, nanti kalau foto mau bergaya apa?

0: Perompak Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Nasar, Aku Bukan Rahwana. Ini requestannya Bang Omet ya, di Cisoka, Tangerang, Banten. Katanya spesial buat Besti Kang Ayut Age, ditunggu di rumah Cisoka sama Bang Arafat tuh. Lagu ini diputer ya, Bang Omet ya. Ini udah masuk di segmen terakhir Dangdutnya, Bang Po. Request lagu dangdut masih ayo buka nih untuk satu penelpon lagi atau satu WhatsApp, silakan ya. Di 0213504510 atau WhatsApp ke 0812-1124928. Ngomongin soal Jakarta, Bang Po, baru banget kemarin ya ditindak tuh pungli di Blok M Square. Lah, ternyata masih ada aja, Bang Po. Ini warga mengeluhkan masih adanya pungutan liar di Blok M Square meskipun pengelola parkir menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Ini menurut keterangan salah satu pengunjung yang mengaku memilih tidak melapor ke petugas Dishub karena tidak mau ribut dan khawatir motornya dirusak setelah diparkir. Selain itu juga dia bilangnya katanya gak pernah melaporkan pungutan liar yang dia alami karena petugas Dishubnya tidak selalu berada di titik saat praktik tersebut terjadi. Dan pengunjung berinisial R ini juga mengaku mengalami pungli saat ingin mengeluarkan motornya dari area parkir, padahal dia katanya masuk ke dalam area Blok M itu menggunakan karcis parkir. Dan menurutnya, seorang pria tanpa atribut resmi sempat membantu mengarahkan kendaraan terus minta duit 2.000, Abang Po. Jadi praktik serupa ini cukup sering terjadi di Blok M Square ya, terutama ketika ada orang yang membantu mencarikan tempat parkir atau mengeluarkan kendaraan. Waduh. Ini semoga cepat-cepat ditindak ya, Abang Po ya, karena kan ini jujur ya, ini bikin gak nyaman pengunjung ya, Bang Po ya. Kalau begini mulu nanti sepi loh. Entah gak banyak yang berkunjung ke sono lagi ya. Ntar kesianan yang pada jualan, jadi sepi ya. Cuma gara-gara oknum-oknum yang suka pada pungli parkir di Blok M Square. Jadi mudah-mudahan cepat ditindak ya, Bang Po. Ini juga ada informasi kaitannya dengan Jakarta lagi nih ya, Bang Po. Tepatnya di awal Juni mendatang, yaitu di tanggal 1 Juni ya 2026, waktu pelaksanaan Car Free Day di Sudirman Tamrin juga resmi berubah nih. Jadi sekarang mulai CFD di Sudirman Tamrin itu dari jam 5.30 sampai jam 10 gitu. Jadi perubahan jadwal yang lebih pagi ini sebelumnya sudah mulai diuji coba berbarengan dengan peresmian lokasi Car Free Day baru di kawasan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Jadi udah resmi nih ya, mulai tanggal 1 Juni CFD di Sudirman Tamrin mulainya dari jam 5.30 sampai jam 10 gitu, Abang Po. Gimana nih buat yang sering CFD-an? Cocok gak sama waktunya? Apa lebih cocok sama schedule yang kemarin gitu? Ya, tapi gimana dong, cocok gak cocok udah diresmiin. Ngikut aja, ngikut ya. Yaudah, buat Abang Po juga yang masih ngikut, ayo dimari di Perompak Suara Budaya Jakarta. Ayo masih lanjut, temenin sampai jam 8. Cuman request lagu dangdutnya kudu udahan. Besok insya Allah ketemu lagi di request lagu dangdut dari jam 3 sampai jam 5 sore. Tetap di mari aja di Perompak Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Po Bursa Seni bergengsi Art Moments Jakarta 2026 akan kembali menyapa pecinta seni pada tanggal 4 hingga 7 Juni di Agora Ballroom Jakarta Pusat dengan mengusung tema Co-Founder Art Moments Jakarta of Rings. Sandy Wijaya menjelaskan bahwa tema tahun ini menandai pergeseran makna seni yang tidak hanya sekedar objek tapi juga sebuah bentuk pertukaran emosi, budaya, dan spiritual yang otentik. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah memberikan apresiasi kepada Kampung Literasi Pekijing di Kota Serang, Banten atas keberhasilannya memperkuat budaya baca berbasis komunitas dan keluarga. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin menyatakan bahwa upaya peningkatan literasi nasional tidak hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi erat antara masyarakat, pegiat literasi, dan lingkungan keluarga menjadi kunci utama dalam membangun generasi yang lebih cerdas dan lebih kritis. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Hah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perawat Suara Budaya Jakarta, mendung nih Abang Po di sekitar Monas. Udah turun hujan belum kalau di sekitar Abang Po nih? Boleh diupdate ya informasinya di mari ya, di 0812-1124928 WhatsApp kita. Tapi yang pasti juga mau kasih tahu nih, bentar lagi nanti ada obrolan, dialog nih. Dialognya Bang Noel, Abang Po, dengan topik makna kenaikan Yesus Kristus bagi anak muda. Dengan narasumbernya nanti ada Sandra Kardika Novitasari STH, Sarjana Teologi, pembimbing komunitas praremaja GBI Gajah Mada Semarang. Nanti dialognya seperti apa? Nanti bakal Aye hadirkan tentunya setelah lagu berikut ini, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Surabaya, Jakarta.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abangku Anceng Sinyak Babe, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali nih Ayu bisa hadir menemani Abangku semua dalam edisi spesial memperingati kenaikan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang seringkali dianggap sebagai akhir, tapi sebenarnya nih Abangku ya, merupakan awal dari sebuah misi besar umatnya di dunia. Dan tentunya buat mengupas ini, kita nggak sendirian nih, kita bakal ditemenin juga sama narasumber yang merupakan salah satu pelayan Tuhan. Ada Kak Sandra Kadrika Novitasari, Sarjana Teologi. Halo, apa kabar Kak Sandra?
2: Halo, baik.
1: Puji Tuhan, baik ya. Sehat ya Kak Sandra ya?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Nah, Kak Sandra ini sebagai pembimbing komunitas Pramaja Ibadah 4 di GBI Gajah Mada.
2: Ya, betul.
1: Nah, untuk di GBI Gajah Mada sendiri Kak, sebenarnya itu ada nggak sih tema khusus untuk di bulan ini ataupun tahun ini mungkin?
2: Oke, kalau kebetulan nih, gereja saya itu GBI Gajah Mada, ada tema khusus di tahun ini tuh, kita berbicara tentang the year of revival, di mana kita sebagai

0: tujuan hidup anak-anak yang sekarang sedang mencari jati dirinya, kita sedang diperhadapkan pilihan nih, kita harus memilih jalan kemana, kita harus ikut ke dunia, atau kita harus fokus tujuan kita sama Tuhan. Nah, jadi kita sebagai kakak-kakak pembimbing, kita harus mengarahkan adik-adik kita, kalau kita menganggap adik-adik ya.
1: Supaya ibaratnya biar nggak tersesat gitulah ya. Oke, baik.
0: Tujuan hidup kedepannya seperti apa.
1: Biar lebih terarah gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi untuk dalam rangka memperingati hari kenaikan ini, sebagai apa, ya kita tahu ya, untuk hari kenaikan Yesus Kristus ini, apa sih makna terdalam dari momen tersebut bagi umat Kristen?
0: Oke, Kak, kalau menurut saya pribadi ya, kenaikan Yesus ini tuh adalah sebuah kabar bahagia buat kita semua seharusnya. Kenapa bisa disebut sebagai kabar bahagia itu karena Yesus terangkat ke surga itu adalah apa ya, kayak perjumpaan pribadi kita sama Tuhan tuh gak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kayak misalnya dibayangin aja, kalau Tuhan gak terangkat ke surga, kita mau ketemu Tuhan tuh harus pergi dulu ke Yerusalem. Tapi ini kan Yesus terangkat ke surga, Tuhan telah memutuskan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau ngobrol sama Tuhan, kita mau doa sama Tuhan tuh, kita gak perlu dibatasi ruang dan waktu. Dan yang mendalam lagi dari sini adalah kenaikan Yesus Kristus itu lebih mengarahkan kita supaya kita ingat kembali. Bukan saja kita kan udah melewati Jumat Agung, terus Paskah, nah dari terus kebangkitan, dan kenaikan ini tuh mengingatkan supaya kita hidup kita kembali sama Tuhan. Jadi bukan, oh iya aku lagi banyak masalah, aku harus apa, bukan hanya itu, tapi kita mau mengalami pertobatan dari Tuhan, kita mau mengalami Tuhan lebih lagi gitu.
1: Berarti gak cuman saat-saat kita susah aja kita ingat Tuhan gitu ya, oke deh. Terus terkait dengan kenaikan ini, sebelum mungkin dalam cerita di Alkitab ataupun dalam di sejarah gitu ya, sebelum naik ke surga, ada pesan atau amanat yang mungkin ditinggalkan, dan sebenarnya apa sih tugas utama yang diberikan kepada manusia setelah peristiwa tersebut?
0: Oke, jadi di sini kita mengacu kepada Alkitab ya. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan itu meninggalkan pesan ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Allah Bapa tuh pengen kita anak-anaknya bukan hanya mengalami Tuhan saja, tetapi kita juga harus memberikan apa ya, mengasih dampak. Kita harus memberikan kabar Injil.
1: Oh, harus berpengaruh terhadap sekitar ya, gitu ya. Baik. Oke. Nah, terkait dengan tadi, mungkin ada kayak semacam apa ya, ungkapan kalau kita butuh Tuhan tuh saat kita susah aja. Nah, bagi mereka yang mungkin menganggap seperti itu, bagaimana peristiwa kenaikan ini bisa menjadi sumber kekuatan buat mereka?
0: Kita lebih ke jangan takut. Jadi mungkin kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan salahku banyak nih, aku harus apa, aku harus melakukan apa, terus dosa-dosa masa laluku itu sangatlah banyak sekali, terus bagaimana aku bisa menjadi dampak untuk lingkungan sekitar. Nah, poin utamanya di sini tuh kita nggak boleh takut, karena di ayat Alkitab Yesaya 41 ayat 10 itu Tuhan tuh ngomong kalau janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah gentar, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan di sini menekankan kepada kita supaya kita nggak boleh putus asa, terutama untuk kita anak-anak muda yang sedang mencari arah hidupnya, aku harus kemana, ke kanan, ke kiri, sedangkan apalagi di usia-usia sekarang, di masa-masa sekarang kan banyak sekali nih komunitas-komunitas nggak benar yang
1: marah, apalagi di anak-anak muda ya.
0: Iya, betul, karena iblis tuh gampang sekali buat mengintimidasi seseorang. Jadi kayak ya kamu punya Tuhan, karena setiap diri kita itu pasti ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan dari situ kita harus mengaktifkan Roh Kudus itu. Jadi bukan hanya hari Minggu datang ke gereja, tapi di rumah kita nggak pernah saat teduh, terus kita nggak meletakkan semua permasalahan kita

0: sama Tuhan. Jadi apapun itu tetap andalkan Tuhan, tetap percaya, berpegang teguh kalau Tuhan itu nggak bakal ninggalin kita sendirian.
1: Oke, siap. Untuk tentunya Tuhan juga peduli ya dengan kita ya. Apalagi terkait dengan kita memperingati hari kenaikan ini, pastinya juga harus kita imani juga nih buat apalagi untuk para remaja ya, terutama yang mungkin sedang kehilangan arah begitu.
0: Iya, betul sekali. Jadi kita nggak boleh takut sih sebenarnya.
1: Nah, itu dia.
0: Apalagi sama dunia yang sekarang itu semakin jahat ya,
1: Bu. Iya. Baik. Nah, biasanya setelah kenaikan, umat itu biasanya bersiap untuk menantikan yang namanya Pentakosta. Bagaimana sih seharusnya kita bersikap batin kita ya, terutama dalam masa transisi ini?
0: Oke, kalau ini sih seru sih sebenarnya. Kayak pembahasan sebelumnya, jadi setiap kita sudah memiliki Roh Kudus, pasti semua orang itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan bagaimana cara kita menyambutnya itu adalah dengan kita membereskan semua hati kita. Jadi luka-luka batin yang ada di dalam diri kita, kepahitan masa lalu atau apapun, kita harus sucikan, kita bereskan, karena ya kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, supaya saat hari pencurahan Roh Kudus kita benar-benar dilawat sama Tuhan, kita benar-benar dijamah sama Tuhan, dan kita mengalami perubahan-perubahan yang telah Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita harus benar-benar membereskan hati kita, membersihkan diri kita. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin kayak, Tuhan, aku memiliki dosa masa lalu sangatlah banyak sekali atau apapun. Nah, ini saat yang tepat untuk kita ngomong semuanya sama Tuhan, mengaku semua dosa-dosa kita sama Tuhan. Kita benar-benar menyucikan lah ya bahasanya kepada Tuhan, supaya saat hari Pentakosta itu tiba, kita tinggal menerima hadirat Tuhan. Karena Tuhan pasti di situ akan melawat kita secara lebih dalam lagi.
1: Amin. Nah, itu dia ya Bang Poy, mungkin yang saat ini sedang ada pergumulan atau permasalahan di dalam hidupnya, ini adalah kesempatan buat kita semua untuk segera bisa meminta apa ya, bimbingan ataupun mungkin permintaan untuk bertobat gitu ya. Oke deh, buat Kak Sandra, mungkin ada nggak sih sebagai pertanyaan pamungkas ya, sebagai pertanyaan penutup, karena mungkin waktunya agak panjang nih Kak Sandra, habis ini ada kegiatan lagi gitu. Dan sebagai penutup obrolan kita, ada nggak sih pesan kunci atau doa harapan dari Kak Sandra sendiri untuk seluruh pendengar di Pro 4 FM Jakarta di momen kenaikan tahun ini?
0: Untuk terkhusus anak-anak muda ya, karena kebetulan di sini kita semua masih muda, jangan mau diintimidasi sama iblis. Iblis itu gampang sekali menggoda kita. Kayak contohnya untuk, udahlah nggak apa-apa berbuat dosa, tapi setelah kita berbuat dosa, iblis itu suka mengobrak-abrik kita, langsung mengintimidasi, wah nih gara-gara kamu udah berbuat dosa gini-gini. Nah, kita nggak boleh mau diintimidasi sama iblis. Iblis itu apa ya? Sukanya tuh merancukkan pikiran kita. Jadi kita nggak boleh kena intimidasinya iblis. Terus kayak kesalahan-kesalahan dari masa lalu, kayak yaudah yang lalu sudah biarlah berlalu, karena kita yakin dan percaya Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib, dan dosa kita bersih karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan itu berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman yang mungkin gampang apa ya, patah hati, sakit hati, mungkin nggak karena pasangan atau siapapun, mungkin karena teman, keluarga atau apapun. Nah, ini kuncinya di sini, jangan sampai kamu menaruh dendam, kepahitan atau apapun sama seseorang yang membuat kita sakit. Karena itu nggak boleh, karena Tuhan di ayat Alkitab apa saya lupa sih, cuman ada Tuhan tuh bilang kayak Tuhan itu menyembuhkan hati orang-orang yang terluka. Jadi atau apapun itu, Tuhan tuh selalu memberikan penghiburan sama kita. Ya, terus banyak banget ayat-ayat Alkitab berbicara kalau Tuhan itu enggak akan sekali-sekali membiarkan kita. Contohnya ada di Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini sudah ditekankan sama Tuhan beberapa kali. Kalau Tuhan itu sayang sama kita, enggak apa-apa kalau orang lain enggak sayang sama kita, meninggalkan kita, tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa lebih besar dan enggak akan ninggalin kita. Sekalipun kita berjalan dalam mungkin lembah kekelaman kayak kok masalahku nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa, Tuhan tuh nggak cuma ngebiarin kamu sendirian, tapi Tuhan tuh tetap memegang tangan kita, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
1: Oke, baik. Jadi pesannya intinya tetap andalkan Tuhan ya. Betul. Apapun permasalahannya, kita harus tetap membawa Tuhan dalam pergumulan kita.
0: Iya, dan kita harus sering-sering memiliki hubungan dengan Tuhan.
1: Iya, tentu saja. Nah, itu dia tadi ya Bang Po ya, diskusi mengenai hari peringatan kenaikan Yesus Kristus. Semoga diskusi ini membawa manfaat dan memperluas cakrawala pemahaman kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ayo Bang Noel, pamit undur diri.
2: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Propat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Buat yang masih warawiri, nyari peluang kerjaan sana-sini, ini ada kabar baik nih, mudah-mudahan rezekinya Bompo nih ya Bompo ya. Yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Job Fair tanggal 19 sampai 20 Mei 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor industri. Dan berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta, kegiatan ini bakal diikuti oleh puluhan perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan. Nah, Jakarta Job Fair ini bakal berlangsung di Gedung Serbaguna Gelora Sunter Jakarta Utara di jam 10 sampai jam 4 sore ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya Bang Po. Selain membuka lowongan kerja, Jakarta Job Fair juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung seperti talk show karir dan bazar usaha mikro kecil dan menengah. Jakarta Job Fair 2026 juga bakal diikuti secara gratis oleh masyarakat umum. Jadi kegiatan ini terbuka ya buat penyandang disabilitas juga sebagai bagian dari upaya perluasan kesempatan kerja yang lebih inklusif. Tuh, jadi silakan ya Bang Po, manfaatkan dah ya untuk ikutan Jakarta Job Fair di tanggal 19 dan 20 Mei 2026 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter Jakarta Utara. Sekarang saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bentar lagi azan maghrib nih di jam 17.47 waktu Indonesia Barat. Abis kita break maghrib, balik lagi di mari ya di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Ini mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang Minang Bakaba lama didanga setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langko, pokoknya Minang Bakaba lama didanga.
2: FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 18.
1: Abang Pemerintah Provinsi Jakarta siap memamerkan berbagai produk ekonomi kreatif dan budaya Betawi di Galeri Indonesia Trade Promotion Center Milan, Italia sepanjang bulan Juni mendatang. Produk unggulan seperti kebaya encim, batik Betawi, kerajinan tangan, hingga kuliner khas akan dipajang sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk membuka jalan bagi produk lokal agar bisa bersaing di panggung internasional. Beralih ke informasi yang lain, KJRI San Francisco memperkenalkan tempe kepada 140 anggota komunitas vegan dan kuliner di Amerika Serikat melalui sesi loka karya dan demonstrasi masak pada Senin tanggal 11 Mei 2026 kemarin. Para peserta diajak mengenal sejarah serta teknik pembuatan tempe sebagai warisan asli Indonesia. Konsul Jenderal Republik Indonesia Yopi Iksan Wardana menegaskan bahwa tempe adalah simbol pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi serta menjadikan solusi pangan sehat bagi masyarakat global. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Promo Suara Budaya Jakarta, Bompo. Selamat malam buat yang baru gabung. Selamat jalan di bulan, selamat maghrib juga. Selamat makan malam juga ya. Udah yang makan malam belum nih? Udah jam makan malam, jangan sampai kelewat ya makan malamnya, Bompo ya. Nyapa dulu dah di WhatsApp Propat Jakarta. Ada siapa nih? Ya, di Cibening Bintara Jaya Bekasi Barat katanya nih ya. Pak Rahmat Syarif ya namanya nih. Kagak ada namanya di mari, Pak. Mudah-mudahan saya enggak salah nyapa ya. Karena tadi sih cuacanya hujan. Halam-halam mau hujan. Tadi sih jam 5 sore Bang Pu berkita sapa nih. Udah turun hujan pasti di sono ya. Ada Pak Teddy Baping juga di Serengseng Sawah. Selamat sore. Hujan dah turun nih, Po. Dari jam 5 sore katanya begitu. Terima kasih informasinya. Abdaun Jaya di udara. Waduh, Abdaun kemarin hari Selasa, Pak, ya ketinggalan dah Pak Wiguna. Tapi yang pasti ya Bang Po, jangan sampai ketinggalan nih buat Bang Po yang sebenarnya kudu makan buah gitu ya. Kagak bisa, kagak ada buah. Kalau hari-hari kudu ada buah, Po. Kalau ayah sih tergantung ya, kalau ada stoknya kita makan, gak ada stoknya kita gak nyari. Tapi kan beda orang, beda kebiasaan ya. Siapa tahu Bang Po juga termasuk orang yang kudu banget ada buah gitu hari-hari di rumah. Tapi kudu pinter milih nih, karena ada beberapa buah yang ternyata cocok jadi stok harian di rumah. Buahnya jarang cepat busuk ke Bang Po. Buah apa aja kira-kira yang bisa kita stok di rumah yang busuknya rada lama gitu, awet gitu ya Bang. Nih yang pertama ada buah apel. Buah apel ini termasuk buah yang bisa dibilang tahan lama kalau disimpan di rumah gitu ya. Bahkan ilmuwan pangan juga mengatakan apel tentunya dia punya zat yang bisa membantu menjaga struktur buah. Jadi gak gampang busuk gitu Bang Po. Terus juga apel disarankan untuk disimpan dalam kulkas karena bisa tahan sampai beberapa bulan. Terus juga ada buah sitrus ya. Buah sitrus ini termasuk kayak jeruk, terus juga grapefruit ya, alias anggur ya Bang Po ya. Yang ternyata tahan lama kalau disimpan gitu. Kulitnya tebel, membantu melindungi buah dari kerusakan. Terus juga ada cranberry. Cranberry ini termasuk buah beri yang juga sama punya tahan lama untuk bisa untuk bisa disimpan di rumah gitu ya, nggak gampang busuk. Terus juga ada blueberry, empoknya cranberry. Mentang-mentang belakangnya sama-sama berry ya, kita kata saudaraan. Ini juga blueberry termasuk buah yang cukup awet kalau disimpan di kulkas Bang Po, karena yaitu kulitnya tebal sehingga membantu menjaga kelembapan buah lebih lama. Tuh, mayan kan? Daripada kadang kita beli buah gampang banget busuk ya, mendingan beli buah yang emang tahan lama gitu Bang Po, gak gampang busuk gitu. Nah varian tadi yang udah ayah kasih informasinya, nah tinggal dipilih aja dah mana kira-kira buah kesukaannya Bang Po.

0: temenin deh biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta. Selamat menikmati santap makan malam Abang Po sembari temenin deretan lagu-lagu di perempat Jakarta ya Abang Po ya, di Belantika nanti jelang jam 8 malam sambil menikmati udara yang sepoi-sepoi abis hujan. Kalau yang masih hujan ya, adem banget nih ya. Emang dari kemarin pan panas banget ya Abang Po ya. Tapi itu tadi Ayah sempat kayak dalam hati ya Abang Po. Kan jadi hari ini tuh Ayah pakai celana warna putih ya. Lah kita tadi masih yang panas, kata apa begini, ah mau pakai celana putih dah biar adem, sepoi-sepoi gitu ya. Tapi ntar hujan lagi gitu ya, ngebatin nih. Ribet kan kalau celana putih kena-kena air hujan ya kan. Terus kita, Ayah bilang kata begini, ah kayak mah kagak hujan ini orang panasnya begini. Ya, apa yang mau dikata, ternyata hujan. Walaupun kayaknya belum merata ya, ada yang masih mendung-mendung aja, angin-angin, tapi ada juga yang udah dari sore hujan gitu ya. Yang paling sedep deh kalau hujan makan yang anget-anget ya, bakso, mie ayam, soto, pokoknya bekuah-bekuah dah gitu. Nah ini pas nih, Ayah punya beberapa rekomendasi tempat makan bakmi di area perumahan yang bisa Bang Po cicipin gitu. Ya gak buat malam ini juga sih kagak, siapa tahu gitu ya buat makan siang besok, kapan-kapan mau mampir gitu. Ini Ayah punya nih beberapa rekomendasinya. Kira-kira apa aja nih Po? Nih ya, ada mie ayam Nyonya Wong, ini ada di Gandaria Tengah, Jakarta Selatan. Dia terkenalnya sajian bakminya ya Bang Po. Terus juga ada bakmi kun ya, bakmi kun ini tempat makan bakmi ayam yang ngumpet di area perumahan, tepatnya di komplek perumahan Kemang Selatan. Terus juga ada mie bejos ya di Sunter. Ini juga sempat viral karena kemiripan menunya dengan menu restoran terkenal bakmi itu dah ya. Pasti Bang Po udah tahu dah. Jadi setiap harinya tempat makan bakmi di area perumahan Sunter Jakarta Utara ini ramai banget apa pelanggan. Terus juga ada bakmi Tiga Mangkok di area Grogol Kebayoran Lama. Terus juga ada bakmi Raos Karno. Ini adanya di Bintaro Sektor 2 ya, warung bakmi ayam yang terkenal lezatnya Bang Po. Nah tuh dia ada tuh beberapa rekomendasi tempat makan bakmi enak di area perumahan. Yang siapa tahu Bang Po pengen mampir ke sono deket-deket gitu sama tempat yang tadi udah ya sebutin ya. Tapi kalau Bang Po juga ada rekomendasi malam-malam gini enaknya makan apa ya, yang belum makan malam atau yang udah makan malam, boleh dah kasih tahu, rekomendasiin dah menu makan malam kalau habis hujan begini. Di sekitar mungkin hujan atau udah mulai angin-angin kencang atau masih gerah, jangan-jangan masih panas gitu ya. Boleh diupdate informasinya di 0812 1124 928.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: cerita dalam lagu.
1: Tanpa utang, ketemulan kehilangan.
2: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awak dewe tau duwe bayangan besok, yen wis wayang.
2: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
0: Cerita dalam lagu.

0: kabar berita jam 19.
1: Abangpo Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen mendorong fotografer Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar pada Selasa lalu. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya ruang kolaborasi antara komunitas fotografer dan pemerintah untuk memperkuat industri tersebut. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk membantu pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor. Dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, pada Rabu kemarin, kedua pihak membahas jumlah destinasi unggulan yang sempat lumpuh, seperti kawasan Danau Luttawar. Selain bantuan perbaikan fisik, Kemenpar juga membuka peluang peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola desa wisata agar siap menyambut kembali wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Promo Suara Budaya Jakarta masih dimari di Belantik apa nanti jelang jam 8 malam ya. Selamat malam buat yang baru aja gabung. Udah nyampe mana nih perjalanannya malam hari ini? Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya perjalanannya. Kayaknya mah orang-orang baru besok daripada peginya Bang Po ya. Kayaknya. Soalnya nih ya, dari informasi di detiknews.com nih ya, lihat nih ya, polisi memprediksi bakal terjadi peningkatan kendaraan nih menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat besok Bang Po. Jadi peningkatan kendaraan karena libur panjang akhir pekan atau long weekend, momen peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Dan ini menurut Kasat Lantas Polres Bogor Ibtu Afif Widianto ya Bang Po ya, hari ini menginformasikan bahwa terjadi peningkatan kendaraan dibandingkan dengan hari akhir pekan biasanya gitu. Dan katanya udah ada peningkatan volume kendaraan berada di angka 20% untuk hari ini gitu. Dari prediksinya besok bakal lebih rame lagi gitu Abang Po. Besok itu bakal lebih rame orang-orang yang pada mau libur panjang akhir pekan atau long weekend ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan yang pasti sebanyak 120 personil kepolisian juga digelar di sepanjang jalur puncak untuk antisipasi kepadatan. Dan pihak kepolisian juga menyiapkan sukarelawan pembantu lalu lintas atau supeltas ya. Jadi supeltas ini ngebantuin bapak-bapak polisi deh ya buat melaksanakan pengamanan di jalur-jalur alternatif, sehingga masyarakat yang selain menggunakan jalur arteri juga bisa menggunakan alternatif dibantu rekan-rekan dari sukarelawan pembantu lalu lintas gitu. Ya mudah-mudahan lancar dah. Yang mau long weekendan, long weekendan. Yang mau selonjoran, iya lanjutlah aja sih selonjoran.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.

Jakarta ya Bobo. Malam-malam yang paling enak dengerin dangdut ya. Tadi lagu dangdut pilihan udah kita puterin. Ini tak ababil pertengkaran. Waduh, jangan pada bertengkar deh ya. Aduh, jaga deh, jaga silaturahmi, toleransi ya Bobo ya. Kayak kemarin tuh perkara apa tim bola kalah pada berantem Bobo ya. Aduh, jangan deh. Kita sama-sama orang Indonesia harus bersatu. Jangan cuma gara-gara sepak bola akhirnya jadi terbelah, jadi gampang diprovokasi. Jangan begitu ya Bempo ya. Nah kalau yang satu ini kudu dicontoh nih ya Bempo. Jadi ada wilayah Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ya. Dia terkenal dengan budaya toleransinya yang begitu kental. Jadi di sana tuh ada 3 rumah ibadah yang berdiri saling berdekatan, dan antar umat beragamanya pun bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik ataupun gesekan terkait kepercayaan. Jadi 3 rumah ibadah yang ada di sana itu ada gereja Santo Servatius bagi umat Katolik, gereja Kristen Pasundan untuk umat Protestan, ame masjid sebagai tempat ibadahnya umat Islam. Nah menariknya, mereka yang beragama Katolik, Protestan maupun Islam ini adalah orang-orang Betawi asli setempat. Dan pada momen peringatan hari kenaikan Yesus Kristus tahun ini, tepatnya hari ini ya Bempo ya, berkesempatan untuk mengunjungi gereja Santo Servatius nih, salah satu kru dari detik.com gitu ya. Dia tentunya ini menjadi tempat ibadah bagi warga Betawi pemeluk agama Katolik. Dan sampai sono tuh ketemu sama salah satu tokoh Betawi Katolik namanya Ricardus Jacobus Napiun alias Jacob Abang Po ya. Nah Pak Jacob ini usianya udah 70 tahun. Beliau menceritakan awal mula hadirnya umat Katolik di wilayah Kampung Sawah yang notabene adalah tanah orang Betawi gitu. Jadi Pak Jacob ini menjelaskan lahirnya umat Katolik kalangan Betawi di kawasan tersebut diawali dari 18 orang yang dibaptis di tahun 1896. Terus akhirnya pembaptisan tersebut yang dilakukan oleh 18 orang ini dilakukan di tanggal 6 Oktober 1896. Nah pembaptisan secara Katolik juga dilakukan oleh seorang pastor di sana, salah satunya yang dibaptis adalah leluhur dari Pak Jacob ini ya Bempo. Dan beliau juga mengatakan ke-18 leluhur tersebut memiliki marga yang khas seperti nama-nama yang dimiliki orang Betawi, kayak misalnya Noron, Miman, Amerikin gitu. Tapi Pak Jacob ini mengaku dia tuh lupa gitu ya dengan daftar lengkap nama marga Betawi dari 18 leluhur tersebut. Ya kan udah lama banget dari 1896 tuh ya. Dan yang pasti ngomongin soal toleransi yang tinggi di kampung tersebut, jadi Pak Jacob ini nyeritain ya Bang Po, jadi di sono tuh toleransinya tinggi banget orang-orang Betawi di Kampung Sawah di Bekasi. Walaupun berbeda kepercayaan, orang-orang Betawi di Kampung Sawah Bekasi ini udah sejak lama tidak lagi mempersoalkan perbedaan agama. Karena menurutnya urusan perbedaan agama sudah selesai. Dan Pak Jacob juga mengatakan orang Betawi Kampung Sawah ketika berbicara tentang kebersamaan dan kepentingan bersama, udah kagak lagi tuh bawa embel-embel agama. Sikap tolong-menolong akhirnya lahir dengan sendirinya tanpa perlu diingatkan apalagi sampai diberikan teguran. Contoh nih ya katanya, kalau salah satu dari 3 agama yang ada di Kampung Sawah tersebut ngerayain hari besar keagamaan gitu ya, maka 2 agama lainnya secara otomatis juga memberikan bantuan gitu. Karena menurutnya semua warga Betawi di Kampung Sawah yang ada di Bekasi ini udah ngerasa kayak saudara gitu Abang Po. Terus juga ada contoh lain, jadi ketika umat Islam mereka Idul Fitri nih ataupun Idul Adha, umat Katolik maupun Protestan udah otomatis juga bakal siap ngebantu, ngejaga agar pelaksanaan ibadah di sana tuh lancar. Bahkan kegiatan makan ketupat pun juga dilakuin bersama-sama gitu Abang Po. Pokoknya banyak deh hal-hal yang tentunya mencerminkan sikap toleransi yang sangat kental gitu ya di wilayah Kampung Sawah di Kota Bekasi ini ya Bang Po, yang bisa kita contoh gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa nular nih ya hal-hal positif yang dilakukan oleh warga di Kampung Sawah di Kota Bekasi, hidup berdampingan tanpa adanya pertengkaran di tengah perbedaan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Profesor Budaya Jakarta, Ipang hore-hore, rombongan orang senang. Gitu ya. Jadi kita kalau orang lagi mau senang-senang, kita harus kudu ikut senang gitu ya. Untung Miki kita gak nyalain tuh sore Mutiara sayup-sayup ya. Tapi kalau yang satu ini sih kayaknya kagak pada setuju, kagak pada seneng gak Bompo. Ini Kelurahan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, meminta agar PT Kereta Api Indonesia kagak menutup semua perlintasan sebidang kereta yang ada di wilayah tersebut. Jadi dari 5 perlintasan kereta liar yang ada di sono, pihak kelurahan berharap ada satu aja katanya yang disisain dah, dilegalkan oleh PT KAI agar warga bisa melintas. Gitu, ini menurut Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kebon Baru, Sam Topri ya. Jadi Pak Sam Topri ini mengatakan bahwa harapan warga mah begitu katanya. Dilegalkan yang dimaksud adalah perlintasan tersebut disertai dengan palang otomatis dan dijaga petugas dari PT KAI. Sebab perlintasan untuk menyeberang kereta ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk ke puskesmas, kecamatan, dan wilayah lainnya. Apabila tidak ada perlintasan untuk menyeberang rel, warga kudu muter jauh ke arah Kampung Melayu kalau pengen ke kawasan Tebet Timur, begitu. Dan pihak kelurahan juga ngusulin nih ya, agar perlintasan yang menuju ke SMAN 37 yang bisa diresmikan oleh PT KAI ya Bompo. Dan Deputi 2 Daerah Operasi 1 Hendradi ini juga mengatakan perlintasan resmi yang ada di Daerah Operasi 1 kurang lebih sekitar ada 166 titik dengan lebar di atas 2 meter dan dilengkapi dengan peralatan teknis serta petugas penjaga. Selain terbatasnya lahan, biaya juga menjadi kendala untuk membuat perlintasan resmi di lokasi tersebut, Abang Po. Ya, ya mudah-mudahan sih dipertimbangkan ya, Abang Po ya. Karena kalau yang tadi dari Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kebon Baru, Pak Sam Topri bilang, kalau perlintasannya semua ditutup, warga kudu jauh muternya ke arah Kampung Melayu gitu. Kalau mau ke kawasan Tebet Timur, ya mudah-mudahan nanti bisa ada penyelesaian dan solusinya ya Bompo ya. Yang tentunya ini juga demi keselamatan warga. Aku sih tahu banget nih perlintasan yang ada di sekitar Tebet, tahu banget Aye. Ini kan juga dekat-dekat sama pemukiman warga ya. Pinggirannya itu Abang Po, banyak rumah-rumah warga emang juga. Ya mudah-mudahan ada ini dah, nanti ada penyelesaian dan solusinya. Yang penting ini juga buat kepentingan warga juga ya Abang Po ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari KAI nanti bisa mempertimbangkanlah usulan dari warga di Kelurahan Kebun Baru Tebet, Jakarta Selatan. Ngomong-ngomong pertimbangan, ayo juga mempertimbangkan akan mengakhiri akan mengakhiri. Tadi mau lanjut cuman dah udah ada yang punya. Udah ada yang punya acaranya, ngapain kita ngejogrok di mari. Udah kita pulang aja ya. Soalnya buat Tiara malam ini sendiri misalnya Bang Noel. Bang Noelnya lagi ini dulu, lagi op dulu. Pulang apa enggak? Ke Semarang. Lagi ke Semarang dulu, Bang Po. Kita WhatsApp deh. Bawa ini Anel kemari besok. Boleh olel. Ya Allah ngeluncak nih Pompo kata dia. Lumpia Winko Babat ya. Ya Allah Mampo. Dia mah orang minta olel atuh. Ini mah enggak semua disebutin. Tahu bakso. Satu. satu box, satu box gitu ya.
1: Enggak, mendingan gimana? Beli mintain masing-masing satu, satu biji atau mintain satu-satunya satu box. Lumpia satu kontainer gitu.
0: Si Noel kagak mau balik lagi ke sini.
1: Bang Noel jalan lama-lama pulang kampungnya Bang Noel.
0: Enggak, bentaran doang. Ayo dia.
1: Ayo masuk ke kesepian kalau enggak ada Bang Noel.
0: Saja lu, Po. Ya udah kalau gitu Bang Po, abis ini ada apresiasi budaya Jawa ya, yang nanti bakal nemenin Bang Po sampai jam 12 malam. Dan Ayi juga kudu pamit soalnya tadi kayaknya ngeri-ngeri hujan ya Po. Soalnya hari ini ada beberapa wilayah yang hujan.
1: Oh, iya.
0: Iya. Citahim hujan Bang Jaki tadi bilang. Dia tadi sore udah hujan katanya gitu.
1: Iya pulang Mbak.
0: Soalnya malam Jumat juga kamu pulang cepet-cepet.
1: Kenapa?
0: Takut Po.
1: Ngaji.
0: iya mau ibadah ngaji malam Jumat.
1: Terus
0: juga di jalan kan ini tanggal merah sepi. Takut ah kalau kemalaman pulangnya.
1: Mohon maaf, biasanya juga mpok pulang jam 3 pagi kayak
0: gini. Hai.
1: Enggak ada nyariin.
0: Ih, serem ah, jam 3 pagi apa ah.
1: Itu jam berapa?
0: Lagi.
1: Subuh.
0: Barengan sama tukang sayur ya.
1: Iya, mau ke pasar dia jualan. Atau bareng sama Bang Arif jam 4 pagi nyampe.
0: Kerajinan banget kita ya. Ya udah kalau gitu Bompo ayo pamit dah, mumpung biar kagak kemalaman juga ya. Buat Bompo yang lagi menikmati long weekend-nya, bagi yang menikmati.
1: Apa itu long weekend?
0: Selamat menikmati ya. Soalnya katanya besok puncak di prediksinya bakal macet banget, Po.
1: Iyalah. Pastilah besok kan bagi beberapa orang ada yang WFH.
0: Iya. Ada juga udah cuti, ada ya cuti. Nanggung kan mau cuti
1: bersama
0: ini. Tapi emang tanggalan kan katanya cuti bersama.
1: Iya, terus udah gitu hari ini merah, long weekend.
0: Iya, sampai minggu.
1: Iya kan, lumayan tuh. Tanggal segini jalan-jalan, boncos.
0: Tadi juga ada yang komen gitu. Tanggal segini mah, duitnya di mana po, katanya tengah bulan pisan ini katanya. Ya udah kalau gitu, ya udah dah, ayo pamit ya Bompo ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, cintai dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompan FM, suara budaya.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bampo. Bareng sama saya Tiara Dinda, Bang Katunya Bampo di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini hari Kamis 14 Mei 2026 bersama teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta. Temanya malam hari ini adalah pendidikan dalam pandangan budaya Jawa. Rekan narasumber kita malam hari ini bersama Mas Dirman Diryo Dipuro SEMM, Mas Jangrono Sutrisno SH, dan juga Mas Nanang Henry Prianto SSN, dan akan ditemani oleh rekan host kita Mbak Srianti. Lalu juga akan hadirkan sajian kerawitan Panglejar Manah Abangmu bersama Mas Sabtono hingga nanti jelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita mulai, ayo hadirin dulu nih drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Lahila, kiriman dari RRI Mataram. Selamat mengikuti.
2: Legenda Lahila.

0: tentang sebuah karya.
1: Eh, sibuk gak?
2: Enggak, kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, ketua aku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah, gini. Zaman dulu itu ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya, soalnya nih menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Dongokala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Ah, mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, nak?
6: Aku takut, ibu.
3: Takut?
6: Iya, ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, aku takut. Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikir hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Oh, anakku Laila, kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener. Kalau zaman dulu itu, sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda. Terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu.
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, di antara celah pohon beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sirigani dan Pangeran Siridungga. Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sirigani dan Siridungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dentingan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak, mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
0: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku.
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini.
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, hentikan, aku mohon. Hentikan, hentikan.
1: Pangeran Sirigani, Pangeran Siridangu, hentikan, hentikan.
6: Aku mohon,
1: hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Di mana Lahila?
0: Lahila! Lahila!
6: Lahila, anakku. Di mana kau?
0: Lahila!
6: Lahila, di mana kau? Nak.
1: Loh, Lahila hilang juga.
2: Iya. Jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi kesana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
6: Lahila,
1: aduh, sakit ibu.
6: Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
1: Siapa itu?
6: Di mana kau?
1: Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
6: Lahila, di mana kau nak?
1: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.
6: Tapi
1: biarkan aku menghilang seperti ini ibu. Aku tidak mau diperebutkan lagi.
6: Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
0: Oh, anakku Layla.
1: Oh, jadi itu alasan kenapa Layla berubah jadi bambu.
2: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Layla masih terjaga di desa Donggokala Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Layla ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
1: Seru juga ya ceritanya.
2: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
1: Mana?
2: Makan dong.
1: Gak lapar.
2: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
1: Iya.
2: Woi,

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta. Bang Po, saat kita ikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 14 Mei 2026, dengan tema pendidikan dalam pandangan budaya Jawa, bersama rekan host kita Mbak Srianti. Narasumber kita malam hari ini ada Mas Dirman Diryadipuro SEMM, Mas Jang Rono Sutrisno SH, dan juga ada Mas Nanang Henry Priyanto SSN, dan juga nantinya akan dihadirkan sajian Panggul Jermana Kerawitan Abang Po hingga jalan jam 24 atau Indonesia Barat bersama Mas Sabtono. Untuk itu langsung saja, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Srianti dalam program Apresiasi Budaya Jawa yang disiarkan melalui Pro 4 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Senang sekali malam hari ini saya dapat kembali menemani Anda dalam perbincangan hangat seputar budaya Jawa yang kaya akan nilai kehidupan, tata krama, serta ajaran luhur yang masih relevan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pendidikan dalam pandangan budaya Jawa. Tema ini menarik untuk kita simak bersama karena pendidikan dalam budaya Jawa tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan sikap hidup yang harmonis dalam masyarakat. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sajian gending dari rekan seni Jawa RRI Jakarta. Sumangga.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: sesuatu yang berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dari keluarga hingga lingkungan sosial yang membentuk karakter seseorang. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Lalu bagaimana sebenarnya fungsi pendidikan dalam kehidupan menurut pandangan budaya Jawa? Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Menurut pandangan budaya Jawa, apa fungsi pendidikan dalam kehidupan masyarakat? Pak Jangrono Sutrisno.
1: Memang satunggaling lekas yang terus sambung sumambung. Bagaimana kemudian ketika jagat ini gumelar, sehingga kemudian orang sudah memiliki kebudayaan yang maju. Sebelum memiliki kebudayaan maju pun juga tentu sudah kepingin weruh setidaknya tentang gumelaring jagat yang kemudian itu ialah tulisan yang tanpa papan. Artinya bukan kemudian menjadi kaidah huruf-huruf aksara yang kita kenal. Sehingga bahwa tentu di seluruh belahan bumi ini pendidikan tentu juga tidak bisa pisah dengan kebudayaan. Oleh karena itu yang kemudian mendasari cara orang berpikir, cara orang kemudian mindeng, cara orang kemudian merasa. Nah, bahwa hingga saat ini memang masih diperlukan, sehingga jauh sebelum kemudian era-era pendidikan-pendidikan yang katakanlah maju atau kemudian, tetapi kemudian yang menjadi tujuan pendidikan itu adalah setidaknya tadi sempat disinggung, kemudian bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, atau kemudian cara Jawi, orang yang kemudian memiliki budi pekerti luhur.
0: Iya.
1: Nah, lalu kemudian di era-era kemudian katakanlah mulai proses kemajengan, ada pula tokoh-tokoh pendidik yang kemudian buat satu simpulan bahwa tujuan pendidikan itu diantaranya ialah orang dididik supaya tenaga bisa bekerja. Lalu kemudian otak bisa berpikir, lantas kemudian jiwanya bisa merasa. Nah, itu tentu juga tidak berhenti sendiri. Ini adalah satu resapan atau kemudian ditutur yang tertular-tular oleh leluhurnya. Yang kemudian kita juga tidak lepas dari bagaimana tentang wayang, apalagi nanti kalau sudah nyentok Jawa gitu ya. Lalu kemudian yang mendekati era-era pula pendidikan kemajengan, yang itu juga menjadi mendasari yang tentu oleh siapapun belahan bumi ini tidak bisa menolak, ialah bagaimana wulang dalem sinuwun Pakubuwono ping 5 ing Surakarta bahwa lamun sira ngeguru kaki amilya manungso kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang weruh ing kukum kang ibadah sarta wirangi gitu. Syukur oleh wong topo. Inilah puncak-puncak bagaimana nanti Mas Nanang atau Mas Sambowo bisa menjelaskan bagaimana lakune wong topo, seperti katakanlah misalkan Begawan Nabiyoso, lalu kemudian siapa lagi, atau kemudian para mursi yang kemudian itu diadopsi oleh leluhur kita, bagaimana para yai-yai yang kemudian Yoso Mandolo, para wali mengawali membuat pondok-pondok pesantren yang hingga saat ini kemudian juga masih berjalan. Nah, lantas kemudian agak maju sedikit menyinggung bagaimana ketika Hindia Belanda oleh Nederland dinamakan itu gitu ya, atau VOC-nya menjadi Nusantara kita, itu juga angkatnya bersamaan kok. Bagaimana kemudian para priyayi-priyayi yang kemudian sudah sekolah

0: lah ke negara Belanda gitu ya. Kundur juga tidak menjadi Londo kok. Hmm. Beliau juga tetap menjadi tunas-tunas bangsa ini. Menjadi putra-putri yang kemudian juga senantiasa tidak ngindani pasti gitu ya. Yang ingin saya sampaikan bagaimana ketika para tokoh-tokoh di zamannya barangkali nanti perlu disinggung, itu juga bersamaan para intelektual atau kaum-kaum priayi terdidik yang sudah kemudian katam tentang bagaimana segu semu sak idepe piyayi Welandi atau kemudian Eropa gitu ya. Itu juga bersamaan para yai-yai kemudian yang sudah ahli pekeh dan kemudian juga ahli kitab-kitab juga sama angkatnya. Hmm. Bahkan kemudian Kiai Ahmad Dahlan juga terpanggil bagaimana kemudian para yai-yai yang kemudian apa namanya saya anggap itu sebagai seorang guru yang abai. Contoh misal apa namanya zaman sugengnya Mbah Kiai Kasan Besari Tegal Sari Ponorogo itu sanggap yai yang abai gitu ya. Jadi bukan saja mendidik para apa namanya priyayi-priyayi atau kemudian jak putra-putri Jawi atau bahkan apa namanya non-Jawi, namun beliau juga bukan hanya mendidik tentang pengetahuan tentang kawruh lan ngelmu, tetapi juga mendidik bagaimana seorang yang dididik akan menjadi pemimpin besar misal kemudian karakter. Selalu itu sehingga bahwa kemudian juga sampai hari ini kita bersyukur dan saya meyakini bahwa apa namanya pengageng-pengageng kita pemerintah itu juga tentu tidak akan apa kesasar. Sehingga sampai hari ini dari zaman Republik ini berdiri disebutkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Karena hal yang sangat penting Mbak Yanti bahwa pendidikan cara pamulangannya tidak boleh dipisahkan dengan kebudayaannya. Bagaimana ketika orang dipisahkan dengan kebudayaan? Artinya dua hal yang kemudian menyatu menjadi satu tentang pendidikan dan kebudayaan. Dan kita bersyukur bahwa ini juga apa namanya di hari-hari atau menjelang tanggal apa namanya hari pendidikan
1: bulan Mei.
0: Iya, lah ini yang kemudian akan terus apa namanya berjalan. Siapa-siapa yang kemudian menjadi apa namanya bisa menerima panggilan wajib hidupnya sebagai pendidik dan kemudian apa namanya terus untuk kemudian melunturkan pulang kawruh ngelmunya supaya tadi yang diinginkan kemudian tetap menjadi maju secara berpikir sehingga kemudian tahu kiblate jagat weruh glagat semune bangsa-bangsa tetapi kita tetap menjadi bangsa yang kemudian juga memiliki kewibawaan sebagai bangsa. Ya, saya kira itu Bu Yanti.
2: Sahabat budaya, dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa pendidikan dalam budaya Jawa sangat menekankan pembentukan karakter dan budi pekerti. Mekaten nggih, Jarono. Nggih. Namun sebelum sistem pendidikan modern dikenal seperti sekarang, masyarakat Jawa sebenarnya telah memiliki cara sendiri dalam mendidik generasi mudanya. Bukan begitu Mas Nanang? Lalu bagaimana bentuk pendidikan masyarakat Jawa pada masa sebelum mengenal pendidikan Barat?
3: Ya saya akan berangkat dari yang disampaikan oleh Mas Jang Rono tentang dan juga Mbak Yanti tadi, pendidikan tidak pernah terlepas dari konteks kemasyarakatan. Ya. Artinya yang secara formal sekarang itu disebut sekolah. Ya. Lalu kalau kita tidak hati-hati nanti dikira belajar hanya di sekolah dan lalu di luar sekolah terus tidak belajar. Nah itu kan yang agak bahaya itu di situ. Nah secara kebudayaan Jawa menganggap bahkan keboe nusuwane gudel kalau tembernya tepat. Gitu. Maksudnya ternyata ya sekolah ini adalah pembelajaran yang kemudian diformalkan. Tapi proses belajar dan mengajar itu sendiri sesungguhnya ya tidak terbatas di dalam sekolah. Bisa di keluarga, bisa di lingkungan. Dan itu kemudian yang nanti kalau kita sempat akan sampai kepada pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantoro ya, ya, itu kan juga sangat terang benderang bahwa ya, tidak hanya di sekolah, ya, tapi juga di keluarga dan di masyarakat. Ya. Sehingga tujuannya memang membangun masyarakat, kalau kita ngomong sekarang Indonesia ya, itu seutuhnya. Hmm. Seutuhnya itu tadi sudah disampaikan Mas Yang Rono, nggih lahire, nggih batine, ya pikirnya tapi juga kepekaan batiniahnya, termasuk empati atau cara dia merespon ya, peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Ya. Sehingga itu menjadi goal atau tujuan pendidikan. Mbak Yanti tadi ngendikake soal karakter. Nah, karena Jawa itu sangat simbolik, sekaligus sangat memiliki percabangan-percabangan yang luar biasa banyaknya, maka pendidikan di Jawa itu sudah pasti tidak akan hanya terjadi di Mandolo, ya, sudah jelas tidak ya, hanya terjadi di pondok-pondok pesantren, ya, atau di pamulangan-pamulangan, ya, ya, misalnya ya yang memang seperti sekolahan pada saat ya, sekarang misalnya. Ya. Tidak hanya terjadi di situ, tapi ya, juga ya, terekam pada misalnya ekspresi-ekspresi kesenian. Hmm. Bagaimana nyantri, hmm, bagaimana misalnya kalau di dunia kami, dunia Mas Sambowo, dunia saya, dunia pedalangan misalnya. Sampai sekarang pun itu masih ada begini pandangan. Dan itu saya kira itu kita merawat merawat cara-cara lama bahwa meskipun sekolah tinggi secara institusional, misalnya lulus SMKI atau STSI atau ISI, tapi kalau enggak punya guru dalang, ya, ya, itu ya, ada yang rasanya kurang.
2: Harus nyantri.
3: Ya, ya, harus nyantri ke ya, ke sesepuh atau pemuda ya, dalang. Punya ya, bapak yang ya, dari jalur pedalangan. Ya. Artinya keilmuan pedalangannya menjadi punya sanat, istilahnya ya, seperti itu. Ya. Nah ini kan sebenarnya warisan-warisan dan konteks nyantri ini kan tidak formal ya. Jadi ya,
0: dan satu hal di maaf memotong, bukan hanya persoalan cabang kesenian, tetapi pola nyantri itu adalah pola yang sudah ratusan tahun berjalan.
3: Makanya makanya direkam, ya, ya, ya, ya, ya, makanya direkam ya, pada riwayat-riwayat misalnya cerita-cerita wayang bagaimana ya, ya, ya, siapa nyantri ke siapa, hmm, itu padang mulianing cerita ya, itu selalu kesatria-kesatria itu pasti memiliki paramporo ya, yang saged dijujuk ya, untuk ditanya-tanya itu. Ya. Misalnya ya kalau kita ini aja misalnya dari serat pedalangan, hmm, kalau kita urut bahwa untuk mencetak terah ratu ya, ya, itu butuh 7 generasi terah ya, pendito. Artinya ya, ya, itu ada 7 tingkatan pendidikan
1: ya, yang harus dialami.
3: Yang harus ya, dialami secara massa loh ini. Ya. Lah pribon keng Bermani. Ya. Bermani lalu Parikenan. Ya. Kan generasi berikutnya harus ya, Manumoyoso, ya, Cekutrem Sakri, Polosoro, Abiyoso. Hmm. Nah, baru setelah penembahan ya, Abiyoso sudah memulai karena sudah menjadi raja meskipun ya, tidak ya, tidak lama ya, karena harus menutup satu putaran 7 pandita ini, 7 ya, guru. Ya. Sehingga beliau lalu menjadi guru.
1: Iki wae keng pundi?
3: Ribuan
1: anu nih literat
3: ping sora silah no
0: sora silah cetok sangat
1: kok iso lagi krungu niku lho itu lagi sudah diratu
0: nih. Oh iya
3: karena petung jawab itu lho Mas itu kan kalau kaitnya itu saja kita sekolah, kan sering
0: SD itu ra, sudah
3: 7 tahun wong sugih rantai 7 turunan nah, pokoknya angka 7 itu di Jawa kan
0: bumi sapi itu langit sapi itu
2: Pitu.
0: Blegere menungso ya pitu, rambut kulit daging.
1: Kalau ya kulino nonton wayang maca tulisan wayang lah gini
3: yo. Nggih, martabat pitu. Nah, pokok tembung pitu tuh memang iya, sering dipakai lah.
0: Pancen dalang ki nglairwo ya patuk kok diterus baca tadi.
3: Ben gayeng niki. Kita tok iso raro ngono kan nganyelke.
1: Rohne ora gagas nek ternyata tekan siap biasa lu pitu niku ora gagas. Pitu.
3: Ya. Nah, seperti itu lalu maka terutama karena ekspresi-ekspresi produk kebudayaan itu sangat nyata di setiap masa kebudayaan Jawa itu lalu keluar serat-serat yang memuat pula tentang pendidikan ini. Carios-carios wayang, juga karakter-karakternya wayang yang selalu punya guru ini satu. Yang jelas ini kan sudah sangat tua, jauh ya, sebelum VOC, jauh sebelum oh, ya, sebelum ya, mana-mana tempat. Ya, lajeng di yang lebih muda ya, misalnya karaton-karaton ini juga mengeluarkan surat-surat manggil nopo wulang reh nopo wedo tomo, selalu menyinggung kalau wau rak lamun sira guru kagilan. Itu yang ilmu iku kalakoni kanthi laku ya semua hampir semua pusat kekuasaan itu menerbitkan statement kekuasaan berkait dengan pentingnya pendidikan dan pengajaran, dan selalu tidak akan berhenti pada sesuatu yang sifatnya teoritik. Tegesipun mboten minterke pikir tok, selalu itu konsisten itu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita mau melanjutkan pola itu, pendidikannya menurut saya boleh maju. Tapi bahwa yang dididik jangan hanya ketajaman pikirnya tapi juga kehalusan perasaannya, kekuatan batiniahnya. Itu kalau mau melanjutkan termasuk di situ. Makanya kemarin sudah mulai muncul suara-suara itu mbok pendidikan budi pekerti, pendidikan bahasa mbok diangkat lagi supaya sebenarnya mengimbangi pelayune pikir kepintaran yang kepintaran pikir yang menurut saya kita sudah luar biasa. Kita juara anak-anak kita itu juara olimpiade fisika, olimpiade itu sering sekali. Terus nanti lari pundi misalnya lho Ponorogo sampeyan ngene kula. Oh Dik, dalmi pun pundi? Saya rumahnya Ponorogo. Ya bonus wis rasih te Ponorogo.
1: Jawabe kula daleme Ponorogo.
3: Wah, kula saking Ponorogo wis trimo.
1: Walike basa jawabe kula daleme ora apa-apa
3: sih. Iya, iya. Ana kleru-kleru nek sithik ora apa-apa.
0: Anjir petuk Mas Dirja, apa omahmu mbok gawa?
1: Aja ngono nek karo caci.
3: Kinten-kinten ngaten Mbak Yanti. Nek
1: ngene iki gawa omah. Niki wau sing menarik kula mak cokit niku Mas Nanang ngendika. Ya, saya wis do ngakoni kebun segudel.
0: Iya.
1: Kulo kok ora trimo ya wong tuwa diulang anak niku ora trimo.
0: Iya.
1: Di satu sisi budi pekerti, satu sisi. Iya. Ning aja gudele sing ngulang, ning wong tuwane sing ngapa nggih, sing
0: iya.
1: Sing nyuwun piterang,
0: nyuwun
1: pepadang yang anake ra popone.
0: Wis
1: Pak tak warai ngene.
0: Ah, menika nungkak krama.
3: Menika nek cara Jawi ngaten lho, Mas. Kebun segudel niku Jawi lho nika. Heeh. Lah wong gudel nggih mburung metu susune.
0: Oh iya.
3: Niku ra wicaksanan-wicaksanane wong tuwa.
0: Iya.
1: Kok mbombong si gudel kuwi mau
3: ya? Lah iki jelas
1: lho. Oh iya, berarti itu tidak berlaku untuk
0: boten.
1: Tata krama.
0: Oh tidak.
3: Boten.
0: Artinya tidak nungkak krama.
3: Itu
0: dalam konteks tertentu.
3: Kebun si gudel itu selalu adalah ekspresi orang tua. Tidak mungkin gudelnya menjadi sopan kalau mengeluarkan itu.
0: Nah,
3: jadi orang tuanya itu dalam rangka kesopanan. Wis ora apa-apa aku takon ning kowe.
2: Itu kan cuma peribahasa.
3: Iya, kebun su gudel paribasane. Iya.
0: Dan ini kan bentuk retasan belenggu sehingga tidak buntu.
3: Lah niku sing dadi. Gudel niku genah urung metu susune.
0: Iya.
1: Sepakat niku wau.
0: Iya, sepakat.
1: Menerjemahkan ini. Dulan kene Mas Jangan kok nesu.
0: Niku
3: rak medali kebun segudel niku ka Mas.
1: Lah, pas peristiwa nopo?
3: Peristiwa ketika bocah niku wis rumangsa pinter ngomong.
0: Heeh.
3: Lah wong tuwek niku kudu liwat dalan liya ketika harus mendidik anak.
0: Iya,
3: itu. Okeh ngalahi niku lho, okeh ngalahi kalih bocah. Mergo pendidikane ndelok pun to. Memang pendidikan pola lama dengan pendidikan pola baru itu out.
0: Ya.
3: Itu PR. Itu PR. Jadi kesane si
2: yang
3: bocah
2: kasat
3: niki.
2: Mata aja ya.
3: Yeah, si bocah niki le.
2: Kehidupan modern sekarang.
3: Berkata-kata niku pinter.
0: Ya.
3: Lah nang iki beli lu tau nglakoni to.
2: Orang tua harus belajar.
3: Lemi lo wong tua. Ya wis aku melu kowe.
1: Nah, budaya Jawanya pendidikan budaya Jawa temangin kuat.
3: Tak musuh kowe. Neng.
0: Oh iya. Bapak kemudian
1: kan dilomprongke to jenenge.
0: Mila kalau ngudang betul Mas Nanang. Orang itu bukan hanya persoalan kecerdasan pikir, tetapi lantip yang panggraito. Karena orang lantip itu adalah pikirnya cerdas, batine yo manteng.
1: Kudune.
0: Nah, lalu kemudian nanti candaane pe yang dituju weh padang ing sasmito. Berarti ngerti gelagat, ngerti sembu.
2: Enje. Obrolan kita hentikan sejenak. Oh,
0: tidak disudahi.
2: Oh iya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sajian gending dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Sahabat budaya, dalam masyarakat Jawa terdapat ungkapan Kebo Nusu Gudel yang memiliki makna mendalam tentang proses belajar dalam kehidupan. Ungkapan ini menggambarkan keadaan ketika orang yang lebih tua justru belajar kepada yang lebih muda. Nah, mengatakan nggih Pak Jalon. Ya, lalu bagaimana pandangan budaya Jawa terhadap makna Kebo Nusu Gudel dalam dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat saat
1: jangan
0: ini?
1: Saya.
0: Pak Ditirman.
1: Lah, lah cocok menaik beliaunya.
0: Kebo Nusu Gudel.
1: Nah, ini kok Nusu Gudel.
2: Pertama ada dua hal nih, saya pisahkan. Saya sebenarnya tersinggung.
0: Wih. Kok, tersinggungnya pantas tersinggung, bundi.
2: Oke, aku kumpul kebo lah kan. Gudel nih kok. Ini satu.
1: Ojo kebo itu, Maiso itu nama tokoh-tokoh besar.
3: Oh iya,
1: kebo Maiso benar. Kebo Marcuwe. Itu kebo Marcuwe. Kebo Kanigoro.
2: Berarti salah kok ya. Yang ngapunten. Yang keduanya, tergantung gudel nih. Tergantung gudel nih.
1: Oh. Oh
2: piye ta? Gudel sing bener apa gudel sing kemaki niku wau.
1: Gudel iki mesti lanang ya ora wedok e.
3: Napa nggih?
1: Ha nek wedok njur ayu banget.
3: Napa nek? Estri
2: gudel
3: gudel.
2: Kira ono istilah ae sing ngene. Ini kekucekan nih Mbak Yani.
0: Enje mboten napa-napa.
2: Memang saat sekarang ini saat menika niku malah dilakukan kita ini.
1: Oh,
2: kata kula jenengan.
1: Heeh.
2: Lah kok njaluk pinteran, njaluk keterangan, njaluk napa ki? Napa ki?
1: Contoh
2: kok saka anake. Le, dudulno iki.
1: Oh, ya nek nggon perkara HP iya. Ya nek liyane kuwi ya kosek.
2: Tetep kita akuin bahwa kita sekarang itu nusu.
3: Teknologi,
2: realita sekarang lho ya.
3: Jerman realita.
0: Kalau kita menyadari lho.
1: Oke, oke.
2: Menyadari saya. Masih sadar ke sini kan. Sadar nomo boten.
1: Nggih. Anjir dengan yang nggone apa kuwi stasiun kapal terbang barang kerek ya ora mesti bingung jenengan
3: sekedap
1: ora
3: niku nek kandang lu kebo nek legok pitik nek stasiun niku kereta api
1: iki kalau di stamplate bandara pun sewu nyen mesti bingung tulisane Inggris kabeh iso apa nyen
2: kula nek ini bab niku nek awet biyen pun ngertos dolanan kula ten Inggris
0: pripun
2: katen tetes realitas saja.
3: Oh,
2: sekarang mengakui. Hal demikian itu memang ada yang memang kita lusu minta hal tertentu kita minta penjelasan ke anak-anak kita. Sanadyan tidak semuanya harus kita turuti. Belum tentu sumber yang diambil dari anak kita wong dia itu belum ke gambir kok sudah cerita gambir.
1: Nggih.
2: Lu bukune.
1: Nggih.
2: Engko nek gambir ki enek iki RRI ki enek iki belum sampai RRI.
1: Iya.
2: Kalau kita sudah sampai RRI, bukune maca, nglakoni sampai enggak sampai gone.
3: Ning gak dudul HP, tetep kalah karo bocah
2: niku.
0: Ya seiring perkembangannya zaman ya.
1: Istilah kemajengan teknologi
2: wis
1: iso takon.
2: Nek bab liyane tetep kita harus memandu anak-anak kita tidak lepas percaya saja tidak
1: panggah momong
2: nggih semuanya harus kita waspadai
3: dadi bahasa kebon sebutel kudu perso trap-trapane
2: terus untuk pendidikan tadi mungkin kami hanya pengalaman yang sudah-sudah cerita yang sudah bahwa kita dari sebelum lahir sebenarnya sudah diajarkan ibu kita
1: lagi
2: pendidikan tidak harus dipraktikkan dulu kan?
3: Iya. Oh, berarti pendidikan Mas Nanang mau nggih? Pendidikan di luar sekolah yang
2: tidak sadar karakter kebiasaan
0: masih dalam perut.
2: Iya.
0: Aja udah.
1: Ya kayak diajari mlaku ki ya simbok ya.
2: Nah ini kok ajar.
1: Oh, ajar ya.
2: Ini bedanya pendidikan sama pengajaran. aku diajari sepeda itu ajar.
1: Aku
2: pian selesai yaitu belajar. Jadi diajari carane numpak, carane ngejot, itu belajar.
3: Ajar.
2: Nah, nek pendidikan itu anu nek kowe nek sepeda iki sisih kiwa itu pendidikannya, karakternya. Jadi
3: yen numpak pit nengok sisih kiwa.
2: Mergo kowe nyang Indonesia. Nggih ta? Nek nyang barat mungkin sisih kanan tengen karena setirnya kan beda kita. Setir mobil itu loh. Aku sering nyang gopo
1: jenengan. Iya ya.
2: Tenjeru terus.
1: Lah Mas Sambowo Mas Nanang yo kulino keliling Eropa apa eneng dalang nyupiri bis.
2: Mbak Yanti, saged Waranggero saged
1: napa niku wis tekan ngendi-endi tekan Eropa
2: basa Jawa niku sinden dan lain sebagainya itu pendidikannya gitu
3: terus
2: tapi beliau punya karakter dalam menjiwai sebuah lelagon niku
1: nyanyian
2: di mendalem
1: prisa ngilmune prisa rumuse ya ta dasare seneng atine teguh njur cerdas ya ta
2: pendidikan, pengajaran itu praktek sesaat mata pelajaran itu sampai selesai kurikulumnya bisa merambung
1: ning
2: pendidikan terus ditambah dan ditambah
1: ning tak gagas kok ya bener ya goni dewi iki sebul ya rada maju tenan iki
2: nopone
1: ya kae lho eneng mata pelajaran ya ta njur mata pencarian ya ta dadi golekan sampean kae njur mata hati ya ta
2: njur pun mendeleng kula
1: pekara kae mata rantai ya ta aku yang gagas ki njur matane blosok kapan ngono
2: to ora ana matahari
3: panas nggih sing sekitu jane mata sapi
1: iya telar ya ponjeng niki
0: wong galak-galak meneh mata uang nggih
2: itu anu kalau itu pendidikan kan tidak dipraktekkan itu
1: iya
2: kalau pengajaran
3: teknis kasarane
1: teknis ya
2: karakter dalem nang dalem mana ya
1: heeh
2: dalem ngene ngaten nek niku nek bab niku gudel
1: kebonus gudel
2: kula awe cilik niku malah diajari Pak kula jarang anu ning ketika bapak
0: ngajarine pripun
3: ngajari bab
1: napa dituturi
0: bab napa coba
2: ya. bapak
0: jaten
2: kula
1: ya bapak ya kae jaman sampean ajar mlaku njur nyemplung kula ke kae ngajari sapa kae
2: ya iku sing jorok ya Mas Jono itu ngaten waktu kita kecil itu bapak bukannya nyusuk kita itu ngetes seperti yang disampaikan Mas
1: sama
2: penjajakan jadi anakku itu bener lagi jadi dites bukan di jelomprong ke joroknya nanti diterik lagi oleh orang menole orang dulu kan tidak menyalahkan saiki aja banyak kita yang keliru dalam penyampaian
1: mendidik dadi hakim ya
2: enggak boleh kalau bapak saya ini boleh cerita enggak sedikit untuk
0: boleh
2: kerjaan saya itu tugasnya kalau di kampung dulu itu ngleboke pitik. Surup nih kok.
1: Nggih.
2: Sama ngresi semprong, tesih
3: atau semprong. Oh, sama. Lihatnya sama.
0: Niku nglebokne pitik diitung mboten?
2: Diitung kono anu pun
0: mboten diitung. Lah nggih mungkin nak kurang siji mbok
2: menawa. Diitung.
3: Apal
1: pitik. Dadi panjenengan apal kuwi.
3: Berarti pun mboten jaman Toto. Nek jaman Toto niku pitik iwen niku Bali mring kandange dhewe-dhewe. Ora nganggo digiring.
2: Jaman wayang nek iki. Nah, niku saya kebetulan saking senenge main bal-balan kali kanca telat wangsul. Rodok kemalemen
1: gak sih. Digenahke supaya para sutresna
0: peso
1: pitik mau rak wiwit saka kuduk ya ta njur jementir njur kemanggang
0: jementih ning
1: ampun terus
2: lha niku mesti jelas
1: sak kakang nek kuduk niku lekas duwe buntut
0: jementih
2: dengan kelalaian tugas kita orang tua kita bukan kasar tapi tetap
3: walaupun wis mulih mesti kok tetep kok wis bali
2: ora ngono kita sama ya standar maghrib ya mandi dulu sebelum
1: maghrib. Oh, wis ngandang kabeh
2: iki. Wis karena wis otomatis terus ingkang ngendi kagak masalah. Wis mlebu jane mlebu. Ning kita cuma ngawasi
1: tok. Mau ngawal ngono
2: nggih. Wis mlebu dhewe kuwi. Anu saat makan malam, walaupun di kampung segone tiwul, uleng nih, tetap makannya tetap bersama. Tetap bersama. Walaupun itu jangan, jangan gol. Ngelak kletik kan buatan itu. Soalnya kalau nggak di tangan supaya nggak bunyi kletik.
3: Ojo nanti sendok itu.
2: Kalau mau tinggal sendok, tetap lo selah ya. Kalau tidak kletik pakai langsung ngaitan kan buatan itu enak.
0: Terus buatan itu ninggal kokoh.
2: Buatan itu. Lah di saat itu, kita udah setengah makan. Tir, itulah ya peteng tak. Orang padang tak. Aku ketutup kali ini.
3: Langes. Ora dilapi semprong ini.
2: Tidak marah Bapak. Tidak marah. Ini mendidik kita. Maka sampai sekarang saya ingat. Nah, itu. Kita wis meneng wae, mangga tetep. Nggih, Pak, kita. Jadi kita enggak dimarahi. Sesuk nek arep dolan, dilesi isih. Apa mulih pamit karo kancane. Heeh.
1: Gasih.
2: Jadi sebelum berangkat kita bersihin dulu apa? Karena itu mengakibatkan yang lain kena akibatnya,
3: imbasnya
2: kata lho. Jadi wah itu saya
1: dadi yo ulang hukum banget yo kuwi ya.
3: Kesalahan Mas Dirman sing kepetengan mergo rasa bidakne lawuh harus sego wong sak omah.
2: Apa nggih dados ngoten. Dados itu pendidikan menurut kami lho.
1: Tur jaman semonten niku ra nggih uleng niku krikile ra sak kepel-kepel tadi.
2: Tetep lawuh greng.
0: Niku sing pinter lemu Yoni.
2: Terus pendidikan itu berawal dari keluarga juga bisa, anu Mbak Yanti. Terus bisa tapi ya, ya. Dari calon percaya itu dari sejarah, tapi dari keluarga sendiri ya. Sudah kita dididik nah. Berkarakter yang baik. Ya.
3: Dan kita temukan di bangku sekolah itu.
2: Tidak.
3: Masalahnya sekolah kalau kelapis sempurna lah Yurawan.
1: Menawi wonten pamulangan meniko tanggal jawabipun Bapak Ibu Guru, yes. Menawi wonten griya meniko. Romo ibu tapi bapak biyung
3: menawi wonten mergi tanggung jawab pun separa sopir leres
1: Pak kendaraan leres
2: nggih leres ning stasiune mboten kendaraan tok stasiun RR ini ku napa enten kendaraane ini kan siaran
1: iya
2: abang saklit kok
1: ini ku malah konkrit. Wah penjenengan ki senengane njur glanyungan ngono kuwi. Angger entuk dalan jer sapa-sapa diabani.
2: Lah kula niku nek ra sok pinter
0: piye. Ah njenjeh menarik sekali bahwa masyarakat Jawa telah memiliki sistem pendidikan ya. Sendiri jauh sebelum pendidikan modern berkembang. Ah njenjeh seiring berjalannya waktu kemudian lahir lembaga pendidikan nasional yang mulai memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan modern. Salah satunya adalah Taman Siswa. Lalu bagaimana peran Taman Siswa dalam sejarah pendidikan di Indonesia? Mas Nanang.
4: Nggih, Mbak Yanti. Tentu kalau kita merujuk kepada Taman Siswa atau Taman Siswa yang tentu juga tidak bisa dilepaskan dari Bapak Suwardi Suryaning Rategesipun Ki Hadjar Dewantara juga tidak bisa dilepaskan dari pola-pola pendidikan ala Barat atau ala Hindia Belanda meskipun yang diadopsi kemudian fisiknya dalam arti diatur, ditata sing maune nggih pecerabaan lesehan lalu pakai meja kursi mengadopsi bentuk-bentuk fisik lalu mungkin ada perkembangan kemudian lalu seragame yang sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau saya berpandangan itu memang terkait background kondisi sosial politik artinya ya memang Indonesia itu waktu itu memang namanya Hindia Belanda, artinya menjadi bagian dari kerajaan Belanda, sehingga tentu seluruh hal yang diinisiasi oleh Belanda tentu akan bercita rasa Belanda, dan juga dikawal oleh Hindia Belanda dalam standar-standar Belanda, bukan cuma pendidikannya, bangunan-bangunannya ngingetin, maka khas. Jembatan-jembatan zaman Walandi, mangke gedung-gedung zaman Walandi itu ya mirip-mirip saja dengan yang ada di Rotterdam dan adalah Natal. Dan terus wah lah ya gini podoai kota tua itu ya Belanda sekali. Jadi termasuk enggak
0: mas itu ya terawat dan tidak.
4: Ya tapi bahwa arsitekturnya, perhitungan sipilnya, teknik-teknik gawe kolom tanpa beton misalnya. Kan itu juga pengetahuan yang terkait dengan anu pola-pola pendidikan itu. Terus yang itu berbeda dengan pola misalnya Mandolo dengan sistem umpak cagak Linggayoni yang asli sini misalnya. Kan itu berbeda.
3: Mandolo itu sebelum ini, berarti sebelum ada pendidikan yang terformal di Indonesia.
4: Wah, zaman Kediri sampun wonten nggak mas lo? Zaman Kediri apa dewa kaguruan, terus sudah ada mandala dewa kaguruan yang kira-kira ya seperti sekolah di masa sekarang ini, tapi karena waktu itu kita itu biasanya pendekatannya itu ke agama dan sastra. Agama dalam arti keyakinan. Wekdal Buddha nggih ngaten, wekdal Hindu nggih ngaten. Selalu ada pujangga atau pandito yang menjadi guru atau maha guru, ya. Lalu itu menjadi pusat pengetahuan dan ya belajar ke beliau
2: yang
4: itu.
2: Yang menginspirasi Nalanda di India kan ya, dari sini. Ya,
4: yang itu di
3: jauh
4: sini.
3: Sebelum dari siswa berarti.
4: Oh, jauh sekali, jauh sekali. Itu
3: kita sudah punya sistem pendidikan ya, itu.
4: Kalau kita anu Kediri itu abad 11. Lah, Taman Siswa kan ya sudah abad 19 ini. Sehingga dan itu melanjutkan Taman Siswa tidak lalu menjadi bahwa itu menjadi penanda pendidikan modern. Artinya yang disebut modern itu pendidikan dengan cara belajar mengajar ala Barat.
3: Bangku kursi nih.
4: Ya, misalnya itu. Itu dan tapi di wilayah-wilayah kerakyatan itu kita lama sekali tidak memakai sistem itu. Kalau itu sudah jelas dengan sistem tulis, dengan sistem mencatat, lah pedalangan itu saya kecil saja, itu apal masih tidak ya, boleh nyatat loh, Mbak, oleh guru dalam. Lah ini kan pola lama. Jadi ada pola-pola pengajaran yang nek orang itu kalau bisa mencatat dan bisa mengulang lagi, ada kecenderungan nyepelek ke karo materi.
2: Anjur kok nambahin ngurangi barang.
4: Lah nanti gampang untuk ini toh, apa ora usah ngerti, se iso maca dan seterusnya. Bukune nyepak. Ada dokumennya. Tapi kalau nyantrik ke dalang yang itu tidak boleh mencatat.
5: Nyantrik lagi toh.
4: Ya harus seksama. Karena begitu kelewat, yo mboten apal-apal tenan, nggih mboten roh. Lah sehingga penambahan itu mungkin lambat ya. Pengetahuan itu berjalan penambahannya lambat, tapi tersimpan itu dengan sangat benderang. Iya, memorinya kuat, lalu itu terawat betul dan menjadi pemahaman, bukan menjadi vokabuler yang kita koleksi. Sebenarnya bukan koleksi, tapi pancen nggih paham saestu. Itu rata-rata. Nah, kalau pendidikan itu. Kalau pandangan saya pribadi, pendidikan lama itu minimal menyeimbangkan itu. Sehingga kalau dulu bukan kita nggak bisa baca tulis, yang berhak menulis itu dibatasi.
3: Oleh
4: keraton, oleh pusat kekuasaan. Bukan. Oleh pusat kekuasaan.
3: Oleh kerajaan.
4: Iya, karena kudu sanggung ilmu, mboten sembarang ora sanggung karo terus nulis, lah itu penyesatan.
2: Iya,
4: ya, harus pujang, harus pujonggo, harus ini. Iya. Sehingga kekawin apa serat itu seluruhnya yang pola-pola lama kita bisa dipertanggungjawabkan.
2: Jadi bukan sastrawan sastra tanginiawan gitu ya. Jadi bukan artinya orang betul-betul ora
3: kok pek iso nulisnya terus
2: Nah,
4: jadi ada keren. Dijagani itu standar keilmuan itu kalau dulu memang
2: itu becek martabate tadi.
4: Itu. Sama seperti sapa sing wenang apa siapa yang layak untuk digurui.
2: Ya,
4: persis. Betul. Persis bahwa pujangga wenang nulis itu ada wewenang yang diberikan oleh kekuasaan.
3: Nek saiki sakniki lah wani nulise wong sing kulino ngandani wong nek kira-kira rampung lah ya diguru. Hukume sakniki
4: pragmatis. Tapi terus apa boleh nulis samaunya lah rak. Antara ngilmu yang tenanan karo sing nyun sewu yang ya wis pokok wong curhat. Jejer campur lah. Ini nek kanggone wong belajar anyaran sing endi gitu. Nah, jadi ini apa kondisi. Terus masa Orde Baru saya masih menandai juga tidak sembarang. Jadi kadang-kadang ada apa kebebasan berpendapat apa-apa itu benar di satu sisi. Tapi untuk terutama pendidikan, kalau saya lebih setuju pendidikan itu memang harus terarah, memang ada standar yang
3: sing oleh cape
4: betul bahwa buku pemerintah. Tertentu oleh pak itu yang sudah valid, maksudnya tervalidasi dan memang kapabel materinya adalah buku-buku ini, tidak sembarang comot yang itu bisa berbenturan, bisa artinya tidak selaras dengan tujuan pembangunan manusia seutuhnya ini tadi seperti itu. Nah, kalau saya karena di Orde Baru sudah mengamati di ya Orde Reformasi kita bilang begitu juga mengamati kita agak kerepotan sekarang ini dengan menentukan standar-standar itu. Ya. Ini kan gonta ganti ya. Terus pendidikan kita itu.
1: Ya.
4: Setidak kurikulumnya. Ya. Karena setidak seret melu kurikulum cara Amerika.
1: Ya.
4: Seret melu cara Jepang. Ya. Seret melu cara mana gitu.
1: Ya.
2: Pula perpanjangannya setengah tahun.
5: Kalau dulu kita menteri aja apal ya, sekarang enggak.
1: Terus sakniki cah sekolah iki sedina kok di mula pun namu ki tak takoni anggere mule wis sore nduk kok ora nginep bae. Darak sisa ora isra
3: to. Ning yo kurup 5 hari sekolah, Mas.
1: Heeh, ning yo kurup wong jur entuk mangan, ngono to.
2: Jenengane mangane
1: dhisik iki. Lah kuwi cari bocah-bocah iki dhisik mangan.
2: Lah mongko dhisik iki nek sekolah iki yo mangane dikurang.
1: Lah iya.
2: Abang
1: awake dhewe
2: entuk ilmune iki.
3: Terus sing penting
1: nek awake dhewe iki ngombe banyu sumur kok ya.
3: Nek badhe bubaran sekolah lah mesti enten tembang sing kudu ditembang.
1: Iya.
3: Titik wali jampur sampun lemah ndang monggo sami kundur sampun sampun kotoran
1: lali kula. Lho sing sing murid sing anu sing modern di sayonara.
4: Jangan terong.
5: Monggo dilajengaken Mas.
2: Sing diapalke sing bolos
5: kula. Ora tau bolos dadi.
4: Lajeng kalau waktu sudah saya sedikit menyinggung di depan yang tentang itu dirumati wonten serat-serat pedalangan baik yang bersifat tertulis maupun tutur, lakon-lakon yang ditulis kemudian juga tentang bagaimana lelakone wong meguru dan itu lintas keyakinan. Sampe ini pun ngatur lintas keyakinan tuh. Ketika masih zaman Hindu bentuk kakawin Pusiwamurti nyerat Nawaruci. Kakawin Nawaruci niku isine nggih Dewaruci nika. Dewaruci Bima Suci itu isinya ning Radi Benten. Tapi itu ya soal Bratasena atau Bima meguru kali Gawan Durna. Nah nanti kira-kira 1.5 atau 2 abad kemudian dipun serat malih dening Yun Sewu Raden Ngabeyasa Dipura I. Itu bentuknya metrum Macapat dan kemudian di Serat Romo, bentuknya metrum kekawin juga yang metrum macam itu Serat Romo. Niku kemudian agak berubah sedikit adegan-adegannya Radi Benten misalnya. Nah di Tengarai kemudian ini pengaruh masuknya karena menika sampun negeri Kasultanan, tegesipun Mataram Islam, bagian dari rangkaian Islam misalnya. Kemudian ada, nah tapi tetap di situ juga ada pewong meguru bahwa besutane bagaimana pasrah bongkoan kepada guru. Tapi itu yang perlu, maksud saya itu kemudian layak untuk didiskusikan kan. Wong wulange iki ingkang becik martabate. Wow, Kang Sato Wruh ing Kukum. Padahal Durna niki rada kontroversial.
1: Iya.
4: Loh, tapi nilainya Bratasena Bratasena meguru kok ya tekan.
1: Iya, iya.
4: Lah kan apa ya? Layer tingkat kerumitannya di situ loh, maksud saya.
1: Iya. Dan juga iso gawe gumune Pandhawa Kurawa,
4: ya tadi. Niku.
1: Wong suket iso dinggo jiko apa jenengane cupu bola sing nyemplung sumur lho, Pak Dik. Kuwi rak wis gawe gumun ta kuwi? Dadi nek gurune ra gawe gumune murid ya ora acak-acak.
3: Aja dadi guru ajeng ding ngoten.
1: Ora murid e ora patek pinter ngono to.
4: Nah ini tuh. Dados tembung tentang maksudnya kalau kita mencoba kembali kepada bagaimana pendidikan itu dimaktubkan atau disisipkan kepada carios wayang, kepada tembang-tembang. Kula niku nate glejah-glejah sekedhik.
1: Nek mboten kenging mriku mangke kebejok
4: dileres. Nggih. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budi ya pangekese durangkara. Misalnya itu, pocong itu yang Widodatomo. Loh, yang sering. Terus kula ya belum lama itu. Itu kan ngelmu itu kelakone kanthi laku lalu kita terjebak pada lho ngelmu ini ora dipraktekke ya ora kelakon selalu itu.
1: Ya padahal
4: prosesnya bareng meguru. Bareng niku wau kula alon-alon leleng ligat. Lho sing ngekes Durangkara iki ora ngelmu ora laku ning Setya karo Budiya kok ternyata. Akhirnya di Setya sama Budiya.
1: Proses
4: akhirnya di kesetiaan, di konsistensi memegang ilmu ngelakoni itu, lalu budyo, budine, praktek-praktek pengetrapke si pengetahuan tadi,
1: sing ilmu
4: tadi. Oh, nek ngoten, apa itu yang mboten ketinggalan kali Einstein? Lunda, Einstein bilang pendidikan itu atau pengetahuan itu adalah yang tersisa setelah pengajaran. Jadi pendidikan itu maksud dhuwur. Dereng jagat dadi hakim, barniku, sing disebut pengetahuan itu barniku.
1: Ya.
4: Setelah pengajaran, terus nggih seniku wau, setyane sepiro, budiane sepiro. Nek ngoten nyuwun sewu ya, Kanjeng Gusti Adipati Arya Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ping sekawan niku. Ya. Yes, niku wau tembung setya buta pangresi dalang koro setingkat kalih kuwote Einstein.
1: Oh iya.
4: Kan ngoten nggih. Ya. Dadi nggih mboten awake dhewe ya ora mundur-mundur banget. Waktu main niku lho.
3: Ning dadak diselipke niku lho. Dipun sing awal mulai mbok bayani. Ngilmu iku lakone kan.
4: Kelakone kan dilakone.
3: Kowe nduwe ngilmu ora tok kirakati ora kan ora.
4: Iya iya. Lah iya kita kan terjebak di situ lah.
3: Terjebak di situ kita itu.
4: Padahal Setya Budi yang iso ngekes Durangkara ternyata si Setya kalih Budi. Iya.
1: Kadang lewat itu. Prosesi orang gayuh ngilmu itulah kemudian laku.
4: Iya.
1: Jadi tebusane laku niku wau, lakune proses ketika gayuh ngilmu.
5: Anjir.
1: Nah, matok sangat.
5: Anjir, matur Mas Nanang. Pak Jangrono.
1: Nggih.
5: Kita hentikan sejenak.
1: Sejenak.
5: Nggih. Kita dengarkan persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta.
1: Baik.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: setelah kita bersama-sama menikmati alunan gending dari rekan seni Jawa tadi, suasana semakin terasa hangat dan penuh nuansa budaya yang kental. Kini obrolan kita lanjutkan kembali untuk menggali lebih dalam nilai-nilai pendidikan dalam budaya Jawa, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh dan sistem pendidikan yang menjadi tonggak sejarah bangsa. Tadi di awal juga sudah disinggung oleh Mas Nanang bahwa pada masa penjajahan kesempatan memperoleh pendidikan masih sangat terbatas dan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Ya.
0: Karena kondisi itulah kemudian lahir berbagai gerakan pendidikan nasional ya, yang bertujuan mencerdaskan masyarakat sekaligus menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Perguruan Taman Siswa ya, menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia.
1: Ya.
0: Lalu siapakah sebenarnya tokoh yang berperan sebagai pelopor berdirinya Taman Siswa dan bagaimana perjuangannya dalam dunia pendidikan Indonesia? Pak Djangrono Sutrisno.
1: Iya, iya Mbak.
2: Pak Djangrono lah Mas Bimang.
3: Dengan si pendirinya mulai tukang
2: buang seragam.
1: Aku rada ngedap ya.
3: Nah, mungkin mak ngedegan.
0: Napa ditum separo-separo napa pripun?
1: Lah iya ora kok panjenengan kok njur
4: kene ala bapak klopo muda.
1: Iya Mbak Yanti terus.
4: Nek omong aja
1: degan. Oh.
4: Entuk dening degan.
1: Iya terus menawi nyentok bab menika tentu menapa menika tetela ageng sanget lelabetanipun Ki Hadjar Dewantara saha Nyi Hadjar.
0: Utawi
3: Nyi Hadjar.
1: Oh nggih. Nyi Hadjar. Dados klebet menika menapa menika di dalam pidato

0: Beliau juga sempat menjadi atau memang dilenggahkan oleh Pandeng Pader kita, oleh Bung Karno, Pak Hatta, dan tokoh-tokoh ketika Indonesia sudah merdeka. Ki Hadjar Dewantara juga melenggahi jabatan Menteri Pengajaran Republik Indonesia.
1: Namine Menteri Pengajaran?
0: Iya, zaman Kementerian Pengajaran. Pengajaran menikah oleh Mas Eska ketika itu sudah pernah dijelaskan ya, artinya lebih mendalam daripada mendidik saja gitu ya. Jadi bukan mengajar dalam pengertian fisik, nanti Mas Nanang barangkali bisa.
2: Taman Siswa menikah didirikan tahun pinten?
0: Gitu? Oh, Taman Siswa berdiri menopo menikah tahun 1922. Iya, 1922. Ngayojo. Di Ngayojo. Lajeng tadi juga sempat disampaikan bahwa dari tokoh-tokoh linuweh itulah yang kemudian dapat menjalani kewajiban hidup, memenuhi panggilan wajib hidupnya. Tentu juga orang-orang yang pinilih tadi sudah disinggung ada beberapa tokoh. Lantas kemudian Ki Hadjar Dewantara juga kemudian bagian daripada Satrio Tanah Jawa yang kemudian ketika terjadi pergolakan batin barangkali tentu tidak akan merusak dirinya. Sehingga tentu masih ada jalan untuk kemudian memberikan sumbangsih atau menyumbangsihkan atau kemudian mendharma baktikan kemampuannya bagi bangsanya. Dan bukan saja sebagai tokoh pendidik, Ki Hadjar Dewantara juga seorang wartawan misuwur yang kemudian juga tulisannya bagaimana bisa nyenggreng telinga negeri Belanda. Ratu sak residen sak gubernur jenderal ngantos kemudian dadi golekan Ki Hadjar Dewantara yang seandainya saya Belanda itu ada istilahnya ketika Melanti badhe mengeti ulang tahun Ratu Belanda lalu kemudian bangsa India Belanda dikon nanti ra yen jur karepe dhewe ta kang ngono kuwi
3: Ki Hadjar Dewantara ne menawi ten Solo rajane
0: Ratu. Oh ya yang sejaman ya Samandalem ping 10 itu kalau Surakarta lalu Cirebon Cirebon ya sampean iki ya jan kaya nekat wae Cirebon Sultan Alauda Sultan Alauda ya tadi ya artinya kakeknya Sultan Arif Natadiningrat Almarhum Suwargi
3: ini bakul pecel lapangan sakene
0: sebenarnya kayak yang mum anjur aku yo ora ngerti to aku
2: mampatese.
0: Oh ya baik, jadi begini bahwa Ki Hadjar Dewantara ialah putra Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat yang Pangeran Haryo Suryaningrat itu adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Pakualam III.
2: Keraton.
0: Lantas kemudian bahwa disitulah kemudian tradisi Kadipaten Puro Pakualaman itu memiliki gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Pakualam itu ketika usianya sudah 40 tahun. Jadi sebelum usia 40 tahun belum menggunakan asma itu tetapi sudah menjadi pengageng gitu ya. Menjadi pengageng Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, sehingga beliau sejaman dengan Pakualam ping gangsal ya. Zaman miyosipun Raden Suwardi Suryaningrat menika atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat menika. Lajeng terjadi dinamika bahwa ketika eyangnya itu kemudian murud itu Tutup Yuswa baru 36-37 tahun sehingga kemudian apa namanya di dalam Kadipaten Pura terjadi dinamika biasa. Apakah kemudian dari garis dari putra apa

0: Pakualam 2 atau dari putra Pakualam 3. Namun putra Pakualam 3 ketika itu masih kecil-kecil dan Jaya Kanjeng Gusti itu belum bergelar Adipati Pakualam gitu ya. Lantas kemudian yang menjadi Pakualam 4 adalah adik Pakualam 3, putra Pakualam 2. Demikian juga nanti Pakualam 5 itu juga jadi eyang ya, eyang daripada Raden Suwardi Suryaningrat itu atau putra Pakualam 2.
1: Terus gelar Raden Suwardi nggih namung Raden apa sinten?
0: Ya Raden Mas, Raden Mas karena wayah dalem. Ya kalau kemudian kakeknya itu Pakualam 3 itu mangkat lalu kemudian digantikan oleh putranya yang tertua Gusti Pangeran Suryaningrat
1: Kengramani
0: pun Ki Hajar Dewantara putra laki-laki tertua gitu ya. Namun beliau itulah kemudian dapat melepaskan atau meletakkan gelar Kapriyayen itu sehingga kemudian diabdikan untuk mendidik. Itu tentu juga kemudian selama menjadi golekan lalu kemudian sudah pernah ditahan oleh Belanda atas tulisan-tulisan di media massa zaman itu.
1: Keluar Pakualam
0: ya.
1: Atau masih sebagai
0: tetap masih menjadi kerabat. Nah, hanya ketika mendirikan Taman Siswa itu, beliau lalu kemudian berikrar dawuhnya bahwa kemudian siapapun yang kemudian belajar mengajar di Taman Siswa, yang Raden Mas, yang Pangeran, yang Raden Ayu harus diletakkan itu. Kalau laki-laki ki, kalau perempuan ni, kalau belum menikah atau nyi. Nah, sehingga kemudian bisa nyerambahi tidak ada sekat-sekat lagi. Bah kemudian ketika itu tentu keraton-keraton juga sudah memiliki pamulangan-pamulangan yang kemudian
1: selain Taman Siswa.
0: Ya. Lantas kemudian di dalam satu waktu di ujung jauh dari sini artinya kemudian di Sumatera Barat itu juga ada yang sejaman walaupun naot waktu 3-4 tahun ya di itu Datuk Muhammad Safei itu yang kemudian di kayu tanam Payakumbuh Padang itu juga sama memiliki semangat yang sama. Kebetulan juga sama-sama berangkat pulang dari Netherlands bersamaan dengan tapi lebih dulu Pak Hatta ya ke sekolah Londo dan beberapa tokoh yang kemudian itu. Ketika itu diundang oleh Ki Hajar Dewantara Taman Siswa sudah berdiri lalu kemudian pamulangan alam, sekolah alam yang bentuknya mandala itu itu dilakukan oleh Datuk Safei Muhammad Safei dan kemudian ayah dan ibu angkatnya gitu ya. Jadi ya Kyai Lolo di pupu lalu kemudian di sekolah Kenyang Londo lalu kemudian juga memenuhi panggilan wajib mendharma baktikan gagasan dan cita-citanya itu diundang oleh Ki Hajar Dewantara ke Taman Siswa beliau pidato gitu ya. Oh iya gampang kalau Taman Siswa itu jending sekul artinya jending sekul
2: sending
0: sekul. Iya, sending itu ya pamulangan yang mengadopsi cara barat nganggo bangku, nganggo.
2: Sending sekul artinya napa Pak Dirman? Nggih. Nah. Artinya napa Pak Dirman niku?
0: Sending sekul
2: niku napa artine?
3: Niku cedeng niku nggih. Cedeng niku adae sekul
1: sego. Lah go wadahe cedeng.
0: Niki rada keren iki kok. Ya rada mletik artinya kok ya kok ya pinter penjendingan nggak mas
3: pendidikan
0: lah lalu kemudian beliau menamakan pamulangannya atau sekolahannya itu Arbit School bahasa Belanda Arbit School tegesipun sekolah alam yang
1: kados nganggep bangku.
0: Ana kono ora?
1: Sing
0: payakumbuh.
1: Payakumbuh.
0: Heeh. Iya sekolah. Jadi itu yang menginspirasi sekarang sekolah alam itu loh, Di. Jadi
3: dulu pun enten
0: nggih. Oh, sudah. Jadi sekolah alam, Yos. Apa kuwi? Terus kebon terus ana kuwi. Nah. Anjir saiki barang ning universitas terbuka iki. Tanpa atap tanpa. Ayo kudanan kepanasan. Yos tegas itu. Ayo ra ning gedange to terbuka kuwi. Nggih. Ya sekolah ning kebon kuwi.
2: Kan gubuk asmara.
0: Nah, menika dados menapa menika keren sekali beliau menamakan sekolahnya itu namanya sudah punya gagasan sama seperti Ki Hadjar Dewantara untuk kemudian lepas dari bayang-bayang kolonial itu gitu ya.
1: Bentene niki wau mahasiswa enten bangkunya.
0: Bangku. Kegiatan belajar mengajarnya iya.
1: Payakumbuh niki wau.
0: Payakumbuh tidak. Menya Indonesia namanya. Ini berdiri tahun 26 Indonesia Netherlands School.
3: Istilah
0: Indonesia itu sebagai embrio bangsa sebelum, nama negara ya, cita-citanya
1: kita, oh iya sebelum kita mendeklarasikan
0: iya, mendeklarasikan iya sebelum wow, ini tahun 26 tahun 22
1: muncul istilah
0: itu. Iya awal abad 19 tokoh-tokoh kita pria itu sudah atas biasiswa raja-raja Sinuhun Beng 10 dan para raja seluruh Nusantara sudah kaum priayi anak-anaknya sudah disekolahkan termasuk dipelopori oleh apa itu oleh kakeknya Raden Ajeng Kartini Bupati Kudus itu sudah sekolah ke Londo pulang ke sana di sana juga ada organisasi namanya pemuda-pemuda pribumi yang kemudian di sana mereka ya pokok ngileni kupinge ratune Londo ginten-ginten ngaten sampai kemudian apa namanya tadi saya singgung semboyannya atau harapannya tiga mendidik supaya apa namanya pendidik atau terdidik atau siswa itu kemudian kelak tenaganya bisa bekerja otaknya bisa berpikir gitu ya cara padang lah ya kalale tadi ketika ngono artinya apa itu kemudian lugas gitu ya dan jiwanya bisa merasa nah pon mriku juga kemudian ketika pecah perang dunia kedua ini rak diliburkan sekolahnya karena kan kanan tidak tentrem sehingga kemudian itu oleh pemuda-pemuda Payakumbuh dan sekitarnya Padang dan sekitarnya Minangkabau dan sekitarnya itu lebih dari 1000 pemuda itu apa namanya menjadi latihan semi militer untuk menghadapi kalau terjadi apa namanya kekacauan itu sehingga sudah sempat dioyak-oyak oleh Londo sampai sekolahnya itu juga dibubarkan atau dibumiangus oleh kekuasaan Belanda. Lah, yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa kemudian di tanah Jawa ketika mengawal peradaban dari proses awal sampai kemudian ada era baru transformasi gitu ya. Lalu kemudian di tanah Minang itu juga tidak sedikit sampai hari ini banyak tokoh-tokoh yang kemudian memenuhi panggilan wajibnya dengan baik.
1: Kados to?
0: Nah, tadi seperti di antaranya kalau ya sana ya Payakumbuh ya apa namanya Pak Muhammad Syafi'i dan kemudian apa namanya ayah angkatnya itu apa namanya juga ibu angkatnya yang kemudian apa namanya concern terhadap itu dari ayah dan ibu angkatnya itu sudah bisa melihat bakalan baik ketika Muhammad Syafi'i muda itu sudah dikarena lolo katakanlah atau dalam kondisi cumpen sehingga kemudian itu dijadikan anak angkatnya nah ini bibit untuk bisa dididik dan itu diragati untuk supaya berangkat ke Netherlands dari proses sekolah di Padang sekolah-sekolah Londo itu kan juga ada ya dulu apa HBS atau apa itu namanya itu adalah Marasutan dan istrinya itu yang kemudian juga andilnya besar lah. Lalu kemudian apa namanya bau membau sampai kemudian apa namanya Taman Siswa bisa menjadi andil besarnya lalu kemudian dikiblat oleh menjadi apa ya, di acuan atau menjadi landasan ketika kita sudah merdeka oleh Panding Pader, itu kemudian dibakukan menjadi pola-pola pengajaran yang kemudian sampai hari ini apa namanya, dari para beliau-beliau dan kemudian yang tidak disebut namanya tentu besar sekali labuannya tentang pendidikan tadi. Tetapi poinnya adalah sama-sama bahwa kemudian Nederland atau Hindia Belanda ini segini luasnya, yang kemudian dikatakan Nederland, Nederland dalam pengertian bahwa kemudian orang menimba ilmu tidak saja kemudian ada di dalam bangku Pamulangan, di dalam gedung Pamulangan, tetapi seluas negeri jajahan ini bisa untuk kemudian juga menjadi digunakan untuk belajar. Itu ya tegese alam tadi ya. Nah itu juga kemudian bukan saja hanya dididik tentang kecerdasan pikir, namun kemudian IQ, tetapi emosional apa itu juga menentukan bagaimana bisa menjadi orang-orang atau kemudian sosok-sosok yang bijaksana, yang tadi yang berbudi luhur tadi. Terus semua tentu ada proses panjang, diawali dengan kepiyeng-piyengnya dirinya sendiri, kepiyeng-piyeng dalam pengertian dalam segala keterbatasan dan kemudian cobaan hidupnya atau pendadaran uripnya gitu ya. Namun pada akhirnya bisa mencapai puncak-puncak pengabdian yang itu sangat berguna. Lah itu laras dengan bagaimana kemudian leluhur kita, mbah-mbah kita Jawa itu sebelum mengenal yang kemudian sekarang kita kenal namanya Condro Sengkolo atau tahun pembuatan tahun Panengeran, leluhur kita juga selalu nonim budaya tanpa ndaku. Mas Ambowo berbuat sesuatu, damel yang membuat karya apa tidak perlu nempelkan asma namanya, tetapi itu berguna bagi masyarakat. Itu adalah nilai ketuhanan gitu ya. Nah, itu yang kemudian sampai hari ini tentu kita tidak akan lepas dari akar. Saya meyakini itu bahwa kemudian ilmu pengetahuan, teknologi juga diperlukan. Bahwa kemudian betapa kerennya teknologi zaman Majapahit, teknologi zaman Singosari, teknologi zaman leluhur-leluhur kita, Salendra. Iya, itu bukan, kita bukan merupakan bangsa yang kemudian gugon tuhon tekyul gitu ya. Bukan, tetapi kita selalu memadukan itu bagaimana supaya istilah sederhananya ya dikudang biswa pinter ning ya aja minteri menika kinten-kinten
1: pendidikane niku berarti
0: Ya, artinya itu kan sering sekali diucapkan oleh Pak Dalang, Bu Dalang ketika kemudian ngringgit pesan-pesan moral itu tidak lepas. Lah di dalam pedalangan itu tidak akan ucul dari persoalan nilai pendidikan pengajaran itu gitu ya. Jadi persoalan orang yang membantah ya barangkali rong patek roh wayang. Amit sewu saya agak arogan gitu ya, atau agak memaksakan gitu ya. Kinten-kinten menika Bu Yanti.
2: Nggih. Jadi Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh besar yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pelopor sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai kemerdekaan, kebudayaan dan pembentukan karakter kados menika.
0: Iya, leres.
2: Seperti Taman Siswa menanamkan pendidikan karakter, rasa cinta tanah air, dan penghargaan terhadap budaya bangsa tersendiri. Ya. Lalu ajaran Ki Hajar Dewantoro yang terkenal adalah menopo Pak Dirman? Kemutan apa
3: mboten? Ada istilah yang sampai sekarang kita bisa lihat,
0: slogan,
3: bisa baca,
0: sembuyan,
3: sembuyan dan sebagainya. Itu beliau itu bisa mencipta atau apa itu ya?
0: Iya.
3: Nganggit.
1: Nganggit tembung.
3: Ing ngarso sumbodo, ing madyo mangan karso, lan tuturi nandai. Jadi hal yang sangat fundamental, jadi fondasi kita adalah berbicara untuk dalam kaca pendidikan ini.
2: Ing ngarso sumbodo, yaitu di depan memberi teladan, terus Ing Madya, ing Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat.
0: Iya, iya.
2: Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Selain melalui lembaga pendidikan formal, masyarakat Jawa juga mengenal pendidikan yang disampaikan melalui kesenian. Wayang, tembang, dan sastra Jawa bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai kehidupan. Lalu bagaimana Mas Nanang? Kesenian Jawa berperan dalam pendidikan masyarakat?
4: Sejak awal sebenarnya ekspresi kebudayaan termasuk diantaranya kesenian. Kesenian tidak hanya terbatas seni pertunjukan, termasuk yang tulis nih, termasuk sastra. Sebenarnya hukumnya itu secara internasional dimanapun kebudayaan itu sangat jelas. Kebudayaan itu maju kalau sastranya maju. Jadi sebenarnya kalau kita berharap peran serta ini konkret, peran serta ekspresi kebudayaan Jawa misalnya ya, itu akan nampak di salah satunya, apakah bahasa Jawa itu masih eksis atau tidak. Sebagai sebuah ekspresi yang juga di sana ngemot, utawi dari situ kita bisa membaca seperti apa tata nilai atau hubungan antar manusia Jawa itu tercermin dalam hal bertata bahasa. Nah, kalau hari ini bahasa Jawa itu upaminipun loh menika, semakin surut digunakan, maka harapan tentang atau potensi tentang peran serta seluruh ekspresi keseniannya juga otomatis turun. Mergi upami menika, wonten lampahan wayang, isinya bagus, penuh dengan muatan-muatan yang misalnya taruh kata tentang pendidikan. Dan itu ekspresi seninya tentu dalam bahasa Jawa pedalangan. Nah, dipertemukan dengan masyarakat yang semakin tidak menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini terjadi jarak yang cukup besar. Sehingga barangnya tidak kemana-mana, artinya kesenian dan karya seninya masih ada di sana. Tapi kualitas keterhubungan antara produk kebudayaan dan masyarakatnya itu menjadi pekerjaan bersama yang yang segera mesti disadari sebenarnya. Kalau saya secara apa ya, kalau kita amati yang sudah-sudah ya, wayangan itu tetap menjadi salah satu sumber pembelajaran. Tapi kemudian syaratnya adalah bahasanya dipahami oleh yang nonton kan itu. Nah, kalau kita mau jujur, kondisi hari ini masyarakat Jawa kita sebagian besar sudah semakin menggunakan bahasa Jawa itu dalam konteks yang paling sederhana. Mungkin ngoko masih mampu, tapi kromo-kromo inggil, bahkan di konteks komunitas di perkotaan semakin tidak digunakan bahasa Jawa ini. Sehingga ekspresinya kemudian menjadi nasional. Tetapi cenderung menggunakan bahasa persatuan dibanding bahasa ibu. Bahasa ibu ya bahasa yang terkait dengan akar budayanya. Tapi kalau apakah produk-produk kesenian, produk-produk kebudayaan, tegesipun reptan-reptan atau anggitan-anggitan yang terkait dengan susastra dan pertunjukan, itu masih berlangsung sampai sekarang.
1: Menjadi acuan, menjadi yang dipelajari atau?
4: Menjadi yang bisa dipelajari. Tapi tantangannya, apakah masyarakat kita hari ini masih memiliki perangkat untuk membaca itu? Tegesipun analisis, misalnya ngeten bedah tembang niki di bedah misalnya, terus dalam bahasa Jawa, siapa yang mau baca sekarang itu? Mungkin masih ada tapi sangat segmented. Nah kalau zaman kulo masih dipaksa kita di sekolah. Kelas 3 pun diajari nulis carakan. Kelas 3 SD. Sehingga, nah itu kan menjadi kerja bersama itu, maksud saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi kalau tujuannya adalah mengembalikan ekspresi kebudayaan itu sebagai sebuah ekspresi yang nanti turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, umpamanya bener bahasa Inggris nggih. Itu yang ngaten nggih kedah konkret. Yang ngaten basa Jawa menika ini kada dalam konteks budaya Jawa nggih, harus diajarkan di sekolah-sekolah. Supaya naskah-naskah Jawa itu terbaca. Karena naskahnya masih ada. Pitutur-pitutur, weling beceknya, apalagi yang layering, nilai-nilai yang padahal itu mboten diwaca langsung ngerti, harus diinterpretasi, harus dibedah. Lah, buru-buru membedah itu, sedang membacanya saja itu kita menghadapi tantangan-tantangan. Iya, kesulitan-kesulitan. Dereng mengke nek kepada bahasa yang lebih tua, surat-surat atau kekawin yang bahasanya misalnya ya Jawa kuno atau Kawi. Itu ada di sana soalnya isinya. Nah, ketika itu nah mungkin kemudian adalah transformasi. Transformasi itu karena zaman itu terus bergerak. Sementara nilainya itu terus bertahan. Sehingga yang saya amati sudah mulai kok. Misalnya serat apa ditranskrip ke tulisan Latin yang awalnya carakan, lalu ditranslate, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia, itu kan sudah mulai. Nah, minimal itu upaya-upaya. Dan kalau saya mengamati juga di media sosial terkini, orang masih tertarik dengan isi. Tapi orang memang, ya masyarakat rata-rata memang tidak memiliki perangkat karena memang tidak diajari. Di sekolah sudah tidak mendapatkan pelajaran bahasa Jawa misalnya, sehingga tidak menguasai. Tapi nanti kalau dikasih tahu satu tembang aja, terus dikasih tahu terjemahannya, curiosity-nya, rasa penasaran dan tertariknya masih bertahan. Jadi ini soal yang sangat teknis, sehingga salah satunya ya ngegesang basa Jawi, satu. Dua, nggih upaya-upaya alih bahasa, alih aksara dan alih bahasa. Terus yang ketiga, karena maksud saya potensi perannya tidak pernah surut. Mong, supaya itu betul-betul potensi itu saged didaya gunakan, sehingga dia berperan betul, kan kedah sambung kalian masyarakat ibu tetes. Isinya saya kira tidak pernah berubah dan selaras pula. Terus yang dilakukan Nyun Sewu Raden Mas Suwardi Sudaningrat atau Ki Hadjar Dewantara atau paguron-paguron lain, bagaimana misalnya Haji Umar Said Cokroaminoto juga memiliki murid tokoh-tokoh besar, Pak Karno, Pak Muso, Pak Kartosuwiryo, dan seterusnya dan seterusnya. Perkara niku mengke ada dinamika, ya ini soal politik ya.
0: Perkara kanan kiri wong tangane wong.
4: Tapi itu murid-murid yang pinter, maksudnya yang dalam arti terpelajar tadi loh. Yang kesini nanti muaranya ke Budi Utomo, yang ini nanti muaranya ke PSI, Partai Serikat Islam itu. Kan ini warmisah mawon. Lah, sekarang yang melestarikan model mandala, guru didep, dikepung murid itu pesantren malah. Pesantren atau singgoten masih seperti itu.
1: Santri, pesantren, palanggatan,
0: apa
1: itu menjadi apa, langgar atau apa?
4: Langgar. Nah, Milo, itu interpretasi poro pinter Ki Hadjar Dewantara mengerti tantangan dunia luas, bahwa yang dibutuhkan kemudian adalah sesuatu yang tertulis dan bisa dipahami oleh dunia internasional, maka menjadi kebutuhan rakyat Indonesia bisa moco tulis coro Latin. Nah, itu kan asasnya keperluan. Itu sama halnya saat niki anak-anak kita kudu iso bahasa Inggris, lalu berkembang belum lama yang lalu sing paling laris dadi tujuan untuk kuliah bahasa Cina. Itu kan konkret
1: karena peradaban Cina mungkin
4: sedang menarik. Karena sedang potensi-potensi ke depan, karena Cina menguasai secara ekonomi ini sudah menjadi kekuatan tandingan, akan banyak celah-celah mata tadi, pencarian. Artinya itu juga pertimbangan karena waktu itu Indonesia sedang dalam posisi Ki Hadjar Dewantara tentu sangat memahami potensinya, lalu konstelasi di antara persatuan negara-negara di dunia seperti apa, mau enggak mau ada konteks keperluan baca tulis.
0: Ya, tentu.
4: Lalu setelah itu kan digalakkan sekali, sampai zaman Pak Harto. baca tulis nih SD Impres itu ada berapa ratus ribu SD Impres didirikan. Mocol nulis bukan berarti rakyat Indonesia yang lama tidak berpengetahuan.
0: Munggo kok ora enek kuwi di saya ini Mas Dirjo ki buta huruf no.
4: Nggih saged neng kita bersikeras dengan
1: pakai sembako
4: dengan hono caroko kan juga bisa. Jadi loh upami paket republik lima. Itu nyun sewu tidak ya ini kan berandai-andai ya, tidak berdiri. Lajeng sing berdiri besar Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta misalnya loh. Soalnya kita pakai aksara Jawa kan gitu.
1: Kalau ini umpama gerah pilih kasek sing diangkat dari aksara nasional tulisan Jawa. Lah kita kan enggak bisa serong cara tulisan Latin untuk semua negara.
4: Iya. Nah, makanya kebetulan pergerakan nasional menjelang 45 itu kan dilakukan oleh ya tokoh-tokoh terpelajar yang notabene terpelajar ala pendidikan barat.
0: Iya.
1: Tahu peta dunia lah.
4: Iya, jadi sehingga ya pakai ekspresi itu.
0: Betul, dan itu kan kebangkitan bersama-sama ya bagaimana abad 19 mulai terdidik sekolah Kenyang Londo lalu kemudian lahir Budi Utomo tahun 1908,
4: lalu
0: kemudian Taman Siswa Madeg tahun 1922, lalu kemudian INS Payakumbuh tahun 1926-28 Sumpah Pemuda
4: dan leres.
0: Sampai menjelang
4: sebelum Budi Utomo pun sebelum pergerakan itu lah yang berkumpul di Perang Wedanan. Artinya pergerakan itu ya kita sedang kenapa Ki Hadjar Dewantara ya karena kebetulan beliau yang kemudian dipilih untuk menjadi sosok mewakili konteks pendidikan nasional dan kemudian juga ya artinya mahaguru diangkat sebagai mahaguru kan Presiden Soekarno dan lalu bahkan hari kelahirannya pun ditetapkan sebagai hari ini kan wewenangnya Bung Karno yang sedang digunakan untuk menentukan itu. Tapi peristiwa pendidikan kan tidak hanya terjadi di situ. Ini di Perang Wedanan juga terjadi di Solo. Sebelum di situ ada dinamika lalu pindah ke Surabaya.
0: Iya.
4: Dan seperti itulah. Terus termasuk pesantren awal-awal dan Kediri, termasuk nggih sing ten Gebang Tinatar, termasuk yang di pesisir ya sekitar Tuban dan kemudian berkembang ten Madura misalnya seperti itu kan semuanya sesungguhnya adalah pamulangan-pamulangan yang konteks cara pendidikan dan materi yang diajarkan nggih tergantung kebutuhan zamannya. Pada masa dulu keutamaan untuk mencetak pemimpin karena mandala-mandala ini pancen sekolahan untuk calon-calon pemimpin lalu bergeser kemudian tantangannya adalah tantangan pergerakan nasional aing mungkin dari aristokrasi lalu kita masuk ke wilayah-wilayah demokrasi. Akhirnya ya kesana juga ininya tokoh-tokoh yang terpelajar ini juga kemudian merumuskan negara ini harus dalam bentuk yang seperti apa lalu seperti apa kemudian kerajaan-kerajaan ini harus didudukkan seperti itu kan juga butuh proses. Nah kerajaan-kerajaan akhirnya punya tantangan loh mempertahankan budayaku itu kudu kepiye dalam konteks nasional ya dalam konteks kebangsaan kan itu sampai sekarang saya kira tantangannya itu kita niku Mbak Yanti. Jadi pendidikan kalau saya memilih pendidikan itu bahwa konteks kebinekaan Indonesia itu dibangun oleh keragaman maka mestinya kekuatan-kekuatan lokal ini mesti diperkokoh lagi. Kalau lokalitas-lokalitas ini kuat ya otomatis Indonesia kuat karena memang dibangun seperti jadi bukan penyeragaman untuk menjadi satu warna karena nanti akan berbenturan dengan akar budaya lokal di mana ya kita semua itu lahir tegesipun sing Madura ya rakudu dadi Jawa yang Bugis ya tetap dadi Bugis yang nyuwun sewu Melayu ya tetap Melayu tapi itu semua bertumbuh lalu menyadari bahwa itu dalam satu payung keindonesiaan itu. Kinten-kinten pendidikan itu asal akan arahnya ke sana. Itu saya kira kok oke. Keseimbangan antara seperti apa Indonesia keindonesiaan seperti apa basis lokalitas kedaerahan.
0: Ngaten kinten-kinten. Mas Dirjo, rakyat awake dhewe seneng to? Tegese bareng ning pendidikan jur awake dhewe ora dadi budeng. Budeng kuwi ora iso maca, ora iso nulis. awake dhewe ora sida buta huruf.
3: Ora iso maca rasa ngene iki ngerti duit ta? Muka aku rasa maca.
2: Iso gambar. Ha nggih. Baik, kita break sejenak sambil kita dengarkan alunan musik atau gending Jawa yang akan mengiringi suasana malam ini. Semoga sejenak jeda ini memberikan ketenangan dan menambah kekusukan kita dalam menikmati sajian budaya Jawa yang penuh makna. Tetaplah bersama kami di Apresiasi Budaya Jawa Pro 4 RRI Jakarta.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.
4: Sahabat budaya, setelah kita sejenak menikmati alunan musik yang menenangkan, kini kita kembali melanjutkan perbincangan dalam apresiasi budaya Jawa. Dari rangkaian materi sebelumnya, kita telah memahami berbagai nilai pendidikan dalam budaya Jawa, mulai dari fungsi pendidikan, pola nyantrek, hingga peran kesenian sebagai media pembelajaran karakter. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana nilai-nilai pendidikan tersebut tetap bertahan dan beradaptasi dalam perkembangan zaman modern saat ini. Lalu seperti apa tantangan dan perubahan pendidikan di era sekarang dalam pandangan budaya Jawa? Monggo, Pak Jang Rono Sutrisno.
5: Maten Mbak Yanti, terus sebetulnya tidak ada yang mengkhawatirkan bahwa kemudian lebih-lebih para siswa saat ini juga tentu anak-anak kita, putu-putu kita itu secara IQ memiliki kecerdasan yang kemudian kencang sekali, tegesipun banter pelayune. Lantas kemudian para pendidik itu juga masih dapat menggelenggai sesebutan sebagai pendidik atau bapak ibu guru. Hanya saya juga selalu berharap bahwa kemudian semoga para bapak ibu guru itu bisa membuat kagum bagi siswanya, sehingga kemudian si murid itu bisa melampaui kecerdasannya. Sehingga kalau yang dicita-citakan oleh leluhur kita sesuai dengan oleh para founding father tadi, yang kemudian otak cerdas, mental kuat dan berbudi luhur, sebetulnya kan ketika tiga itu bisa kemudian terus dirawat dan dijaga menjadi landasan panindak, saya kira kok kemudian janda ada yang akan terjadi kehilangan inggo atau kehilangan lacak, gitu ya. Lah, bahwa kemudian tantangannya memang ya memang bergeser secara sosial itu lazim, sehingga kemudian zaman apapun tentu bahwa yang akan abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Ya, namun tidak terjadi signifikan bahwa kemudian barangkali tentang segu semu anak-anak zaman sekarang, bagaimana ketika bercanda barangkali juga geser sedikit dari zaman kita-kita atau generasi-generasi tua. Namun mereka juga bisa menikmati itu, hanya saja barangkali persoalan tentang norma, tata krama itu ya kemudian diantara mereka itu semoga juga kemudian selalu di dalam keluarga-keluarga itu oleh kedua orang tuanya, barangkali oleh kakek neneknya juga senantiasa digulawentah, supaya kemudian itu bisa menjadi tambahan yang barangkali tidak didapat di dalam bangku pamulangan atau di dalam sekolah itu sendiri. Sehingga kalau secara isi ya itu yang penting, jangan dipisahkan dengan kebudayaannya. Jadi sudah berjalan baik puluhan tahun ini, bisa berjalan bahwa pendidikan dengan kebudayaan itu selalu menyatu, sehingga kemudian apa namanya anak-anak hari tertentu sudah setidaknya kedaerahan, sehingga ini akan menjadi kesadaran kolektif atau kesadaran bersama bahwa pada akhirnya nanti akan membentuk kepribadian bangsa, gitu ya. Nah, lalu kemudian menjadikan jati dirinya bangsa Indonesia, gitu ya lah. Bangsa Indonesia itu kan yang jati dirinya ya terletak di Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Bali, Bugis, dan seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Sehingga kemudian bahwa tentang nilai keragaman itu kalau kemudian juga concern menjadi muatan pendidikan, saya kira itu juga akan menambah kedewasaan berpikir, atau setidaknya itu akan mempengaruhi sehingga kemudian nanti dapat menimbulkan irama yang terukur bagi generasi yang dididik untuk kemudian tetap menjadi budi luhur tadi. Betul. Karena bukan hanya persoalan kecerdasan pikir, tetapi bagaimana tentang rohani batiniah. Zaman saya Mas Dirjo masih mendapatkan pendidikan moral Pancasila, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kan juga tentu mirip-mirip itu, rohnya tidak akan jauh berbeda. Semoga itu senantiasa kalau kita maju sekali atau lari kencang sekali mengadopsi pengajaran-pengajaran Eropa, kita lari kencang itu juga apa yang mau diubar, apa yang mau di sehingga kemudian bukan kok kemudian saktetai, tetapi bagaimana kemudian menjadi selaras, sehingga ketika terdidik itu orang terdidik lalu kemudian menjadi intelektual itu kemudian tidak lupa ketika melihat gelagat semune lawan bicaranya orang lain, bangsa lain, gitu ya. Sehingga tetap menjadi Indonesia, menjadi Batak, menjadi Sunda, menjadi Aceh, menjadi Jawa. Nah, itulah kemudian yang senantiasa digadang-gadang atau dikudang-kudang oleh para funding father, para pendidik maupun para tokoh-tokoh bangsa kita.
4: Anjir, Pak Dirman barangkali mau menambahkan.
1: Kita tuh tidak terlepas dari pilar-pilar yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro.
5: Nah,
1: pilar itu ada yang
5: coba Pak Dir
1: sekarang itu harus tetap menjadi
4: bentengeng negara.
1: Bentengeng pendidikan kita.
5: Menjadi landasan, menjadi acuan.
4: Empat pilar itu bentengeng negara.
1: Ini sudah menjadi satu kesatuan bahwa pendidikan itu harus mempunyai olah hati, itu dalam arti kita punya etika, punya kepribadian yang baik untuk anak didik kita, terutama
5: jur punya apa meneh?
1: Olah pikir, tentunya. Jelas kita punya literasi, jadi kita tetap harus kreatif, kritis,
5: inovatif,
1: tetap solutif. Tapi harus memberikan solusi. Menurut saya kami ya.
5: Terus apa meneh?
1: Olah rasa, bahasa, estetika, kepantasan. Itu dalam hal seperti yang kita lakukan di budaya, apresiasi budaya ini, seni kita, budaya, kreativitas, dan yang terakhir olahraga. Saya sering mengatakan ke teman-teman
5: pendidik
1: olahraga, jangan takut kalau olahraga kita menjadi bodoh. Jangan takut, karena olahraga itu juga sebagai dasar kita untuk membuat kebugaran. Nek awak itu bugar, sehat, bugar, bagas waras, sehat walafiat, tentu kita akan semangat belajar kita banyak.
5: Otak
1: kita mampu menerima apa yang disampaikan guru-guru kita dan akan menjadi implementasi ke masyarakat kita untuk melakukan hal-hal yang baik.
6: Aku kena di dalam jiwa yang sehat,
7: nilai. Mensana.
6: Mensana
5: aku ki nek olahraga ki jur kelingan sumo kae lho. Rumangsaku kok kaya olahraga tenan ngono dadi ki ya.
1: Tetep kita dulu seperti yang sampaikan pas ke PR saya udah sampaikan Pak Cakrono. pendidikan murah, sudah pendidikan tuh
5: kawruh ilmu, pengetahuan
1: murah, jadi disemangatkan pendidikan moral Pancasila. Ya, itu sebaiknya ya harus diteruskan memang kami lah saya ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Supaya kita sekarangnya ya napa dikit trapsilo
6: enggak toto kromo
4: sopan santun
1: nggih pun rada bergeser
4: bergeser nggih. Mas Nanang mau menambahkan
7: nggih. Kalau tantangan ya setiap zaman punya tantangan masing-masing termasuk di dunia pendidikan, karena memang zaman itu lalu membutuhkan output-output pendidikan yang sesuai dengan zamannya misalnya. Contoh pada saat bergerak ke arah industri, lalu pendidikan-pendidikan vokasi atau kejuruan itu kemudian digalakkan. Nah, respon-respon yang sifatnya jangka pendek itu juga solusi, tapi juga pasti solusi jangka pendek. Sehingga kalau yang sedang kita bicarakan ini adalah pendidikan dalam
6: jangka panjang.
7: Iya, untuk jangka panjang, maka satu-satunya jalan ya sebenarnya kembali ke akar, bahwa ya, bahwa kalau akar pendidikan itu adalah membangun manusia seutuhnya, apapun pola pendidikannya, seperti apa kurikulum yang kemudian ditetapkan, asalkan tidak oncat saking membangun manusia seutuhnya tadi, lalu terseret seutuhnya ke arah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek itu, ya kula setuju Mas Yarno, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wong ya misalnya cipto rasa karso karyo, itu pendidikan itu kan sebenarnya selalu empat ini. Nah, ketika berpikir jangka pendek itu selalu karso kalih karyo. Cita-citane opo, terus karyamu untuk ngoyak cita-cita itu, tapi lupa untuk open-open cipto sama rasa itu tadi. Ya kan keseimbangan ini yang perlu dijaga saja. Bahwa yang dua terakhir ini juga penting karena konkret, itu kesaksian, itu kaono, disaksikan banyak orang. Tapi yang antara ini cipto kali rasa ini barang boten ketok, tapi ini menentukan karso kali karyo ini iso ngasil ke lading landep misalnya, pisau yang tajam. Tapi cipto kali rasa ini yang menentukan pisau tajam ini mau dipakai buat apa. Jadi pendidikan itu lalu pada akhirnya juga kepada asas guna, dalam arti asas fungsi, baik dalam skala kecil maupun besar, fungsi nenggone masyarakat itu. Dari setelah berilmu tadi, dalam masyarakat, konteks masyarakat juga ada fungsi, dalam konteks bidang yang ditekuni ada fungsi, ya lebih besar lagi, ya dalam konteks bernegara, lalu ilmunya itu lalu manfaat. Kira-kira kan seperti itu. Nah, kalau cuman fokus karso karyo, ini resikonya ya berilmu, tapi pasti memikirkan diri sendiri. Atau sak ombo-ombo nih, yo kelompoknya. Lalu untuk ini saja. Gitu. Namun menawi komplit, seimbang tadi. Yeh, yang empat pilar tadi kan seimbang sekali. Artinya itu mencakup cipto rasa karso karyo ini. Karena perangkatnya memang ini. Lah, kalau ini pendidikan itu ketika menyusun kurikulum dan pengaplikasian dalam metode pengajarannya juga mempertimbangkan seluruh unsur ini, saya kira ya kita tidak salah arah dan tidak perlu juga harus sama dengan misalnya dinilai oleh barat kita tertinggal. Lawang dalane beda kok. Maksudnya itu aku jalur sini sama mungkin arahnya ke sana. Tidak bisa juga disebut tertinggal karena ada pengalaman, ada bahan-bahan yang kita punya, mereka enggak punya gitu. Misalnya seperti itu. Ada pola-pola yang kita punya, barat enggak punya. Sehingga tertinggal itu mungkin dari kacamata eksak. Misalnya, tertinggal dari kacamata teknologi terapan misalnya. Dan itu kacamatanya barat. Tapi kemudian untuk belajar menguasai sesuatu secara cepat, orang Indonesia jauh lebih cepat. Orang iso gawe iso dandani. Ya, maksudnya kita punya pola-pola kecerdasan yang unik juga, yang menurut saya juga perlu dibanggakan, dan sistem pendidikan kita itu semestinya mempertimbangkan potensi-potensi keunikan Nusantara itu sendiri juga. Bahwa kalau kecenderungannya Misalnya ini sebagai contoh, anak Indonesia disuruh baca susah misalnya, tapi tidak didongengi kok gelem. Suka kalau diceritakan kok ya. Suka. Ya. Loh, berarti polanya kemudian pola bercerita masuknya. Nah itu kan memang itu membutuhkan effort yang cukup serius untuk membuat pola pendidikan yang khas, yang memang sesuai untuk karakter masyarakat kita. Kalau kita asal mengadopsi, apalagi ya copy paste, maksudnya meniru dan langsung diterapkan, pasti kesulitan. Ya mungkin bisa berjalan, tapi kita mendapatkan mungkin sisi karso karyo tadi, tapi kita kehilangan sisi cipta rasa misalnya gitu. Nah itu juga sudah menjadi kegelisahan kan sebenarnya. Lalu simbol suara-suara masyarakat yang, oh Mbok Budi Pekerti itu diajarkan lagi, oh Mbok Bahasa Daerah diajarkan lagi sebenarnya.
8: PMP.
7: Nah PMP mungkin sejarah itu Mbok diajarkan lagi. Sebenarnya kan yang kita rindukan berarti ada sesuatu yang bolong. Kita sebagai orang tua gelem atau mau terima kepada ketajaman pikir hasil studi apa pembelajaran anak-anak ini, tapi kepada sisi lain yang kita juga pengen masih tetap dipertahankan, ya etika, estetika, kepekaan, empati dan sebagainya, itu kan juga sesuatu yang kita pengen itu tetap juga dimiliki oleh generasi selanjutnya. Seperti itu kira-kira.
4: Mbak Yanti. Sahabat budaya, dari rangkaian pembahasan apresiasi budaya Jawa tentang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam pandangan budaya Jawa tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, budi pekerti, dan tata krama. Pendidikan dalam budaya Jawa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan keluarga, pola nyantrik, pendidikan tradisional sebelum masa kolonial, hingga perkembangan pendidikan modern seperti yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui lembaga Taman Siswa. Hanje, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program apresiasi budaya Jawa malam hari ini. Saya Sri Anti mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan sahabat budaya yang telah setia mengikuti siaran ini melalui Pro 4 RRI Jakarta. Semoga perbincangan malam ini dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Jawa dan budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa dalam program berikutnya dengan tema budaya yang tidak kalah menarik. Selamat malam dan salam budaya. Lestari budayaku, lestari Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: kantun menawi wonten kang nembe ambal warso mugi-mugi dan tetinggal pinaringan ganjaran arupi panjang yuswa lan ugi mirah rezeki ini pun mlayu wonten ingkang nembe nandang rogo kula sakadang derek memuji mugi Gusti enggal paring usoto tumateng njenengan ingkang nembe nandang rogo. Pramiyarsa, lumadhos sing siaran dalu menika kagiyaran langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta. Malah kersan ugi dalu menika kula dipendhencangi kalian sederek-sederek saking ngoblak. Nah menika wonten Mas Jori lan ugi Mas Joko. Sugeng dalu Mas Joko, Mas Jori.
1: Sugeng dalu Pak Tono.
0: Nah, Tono. Nyun sewu. Kok ini jalur gunung ya? Kok dinane apa wis teko?
2: Niki niki pripun nggih? Ya, mundur sithik Pak, mundur.
0: Ah nggih, nggih.
2: Coba dadi mboten pas dinane malam Sabtu. Biasanya kan malam Sabtu nggih.
0: Ah nggih.
2: Biasane kudu malam Sabtu. Siaran piyang kok niki temu kali Pak Tono.
0: Lah nggih.
2: Terusnya dari tamu
0: nggak perlu nggak terus ini. Iya, kayak pokoknya wasi gini muri muri niku, soalnya nopo kita kok harus ngejar target pak Bie. Iya, betul nopo. Lo ada lo ya? Kamu lah. Lacungi jempol pak saya itu. Dan ini semangatnya buatin kantun kantun nih.
2: Iya, alhamdulillah lah pak.
0: Iya.
2: Berkan jenengan.
0: Ah, iya, sami sami. Iya, wasi ngeten. Nek wonten yen gamelan nggih. Nggih. Niku mboten ditutur kata. Kudu iso, kudune mboten. Sing penting iso niku iso maca nut riyin. Den gamelan niku ngono mboten. Kalih niku pesen kula sing sepindah. Nggih. Jangan apalke posisi tanpa ngliat, tanpa napa nggih? Ngersane niku nggih. Niku sik penting niku. Posisi niku lho wilan niku. Nah, jiro lu mau 6 ji, misalnya menempi, misalnya pelok, ngoten. Nah, sedulur yang 6 jiro lu mau 6 ji. Niku tanpa mirsani, jangan ngerti posisinya. Posisinya. Masalahnya nopo.
2: Sing dereng,
1: kudu
2: dereng tugi ilmu ini.
1: Paham ya
0: dereng tugi. Lah mulanya namami badi latihan kan dereng lengkap. Niku jangan anu ngapal ke niku. 6 jiro lu mau 6 ji, ji nama luru ji. Terus apa wae posisine iso pas. Soale napa? Makin mangke nggih. Dugi budi kemawon nek maca nut iki susuke nut iki luwih angel.
1: Angel.
0: Dadi orane wong maca nut kok langsung anu ngene iso nunan ngono iso iki. Lah nek wong anu maca nut karo nabuh niku pun lancar nek posisine wae apal ning. Nggih.
1: Terus apal medane.
0: Pokoke ampun kembok-kembok alisalipun sinau niku kathah mapanipun disami niku nek wong seni niku insyaallah panjang yuswa
1: amin
0: niku nggih nggih anu Mas Yori nggih menawi wonten pesen-pesen napa sederek-sederek
2: nggih pesen-pesene mangkene niki kula angsal saking Pak Guru Mbah Heru hidup tanpa seni bagai sayur tanpa garam.
0: Ah nggih lemrani yang sami poe.
2: Tapi alhamdulillah Pak dados ngertos sedoyo niki semenjak kula siaran sih bener mendang nggih.
0: Nggih.
2: Cuman kan ngertos gamelan nembe tahun
1: setahun lah.
2: Setahun itu lah.
0: Setahun nggih.
2: Nggih. Karena kudu maksa pian kok.
0: Kudu bisa, kudu
2: bisa. Ya alhamdulillah nambah sedulur.
0: Nggih, nggih.
1: Nambah ilmu.
0: Estu niku. Nggih. Kalih ngoten niku gamelan niku saged diresapi kok. Nggih. Nek pun ning ati iso krasa ning ati. Oh. Iso nggo tombo niku. Nggih. Nggih, kula lajengaken riyin nggih. Niki badhe katur pasugatan yang sepindah. Premiarso, yang mangke badi katur ungling glondong pring, gending, ketok kalih kerep minggala drang. ngelir napa iki gendulondong ring jangkep larasipun pelok padat 6 sugeng midhataken sumangga.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, katemben kula wau sampun suwuk saking pamirsa dinten sedaya ungling bedayan glondong rencang larasipun pelok padhet ing pangajap. Mugi-mugi gending kula wau saged damel jami saya sawet wis. Nyun sewu, Mas Joko.
1: Nggih.
0: Kula niku ngertos jenengan kok ketoke artenanan dadi pembonang.
1: Sebenarnya niku dereng enten keniatan waktu awal-awale. Ya. Cuman berhubung deleng-deleng batir-batir pada main gamelan, ya kulo kados terbangun pengin saged.
0: Lah nggih.
2: Nah kulo alon-alon tumut belajar.
0: Nah jalan kulo belajar terus. Dadi sik alus sik.
1: Nggih.
0: Dadi nek etan iki rata-rata alus.
1: Ya alusan. Nggih kados mijil ketawang kados nika nggih.
0: Nggih. Tur gamelan niku napa bonang niku kata rumus.
1: Oh nggih.
0: Nek jenengan saged napa nggih? Apal rumus ini niku gampil.
1: Oh rumus seriin berarti nggih.
0: Dadi antarane titik-titik angka
1: nggih
0: karo titik angka titik niku enten carane. Ning niku termasuk rumus,
1: rumus.
0: Lah carane piye ngono? Gur isale nek isale napa nggih? Goleke bantuan ngoten. Dadi antum niku kudu ngangel. Dadi timbang napa nggih nek bonang niku timbang sekaran imbal
1: nggih.
0: Kuwi luwih angel karo mipil kuwi luwih angel. Nek sekaran iki gampang.
1: Angel angel pipilane nggih.
0: Nggih, luwih angel pipilane.
1: Sekaran pun
0: nek sekaran iki gampang. Dadi oh ngene.
1: Nggih, temu sampun
0: yo mung meloni napa nggih ngeloni patet istilahe ngoten. Nek slendro songo setapa imbalane ki nemro. Nek menyuro 6 jilu,
1: jilu
0: niku. Nek tibane padha
1: teng seleng.
0: Kadang-kadang niku enten wis salah kaprah ya. Nangger siji mesti digembyang.
1: Oh niku sebener harusnya pripun niku?
0: Lah niku kudu ngerti anune sik. Padete sik.
1: Padete.
0: Nggih. Padete songo nek siji aja digembyang.
1: Moro-monem
0: tetep seleh.
1: Moro-monem ji, moro-monem.
0: Ah niku moro-monem ji, monem ji. Nah gembyange nek padha songo niku gembyange malah enten 6.
1: 6.
0: Nggih. 6 nek 6 anu gur gembyang isor tok.
1: Oh sing ageng nika nggih.
0: Nggih. Biar gedene. Kowe diteruske mawon. Aku ngerti kulo nek kadang-kadang nek ngelokke ya rada kasar.
1: Kan mboten napa. Kulo malah seneng nek kadang enten guru sing gelem ngajari kulo malah semakin seneng, semakin semangat nih. Nggih.
0: Kulo paling seneng nek
1: guru militer. Kados Pak Wondo, Pak Tono jenengan iku aduh kulo seneng malah.
0: Nggih. Soale kulo dhewe simpen ya oh tenanan. Estu. Kene namung dianu kali Kyai Empu RRI iki.
1: Yang ngerbitikannya gemblengan, mangke dadosnya bagus biasanya katus ini. Profesional intinya katus ini.
0: Nggih, dadine sae.
1: Sae.
0: Ampun nyepelek kayak nopo-nopo sing pun diatur kayak guru-guru.
1: Nggih.
0: Sami mawon. Emang leres. Katus Pak Irwo ngendika, nuti tiap uang beda.
1: Nggih.
0: Niku pasti. Cuman, uang itu udah profesional. Jadi, contohnya ngeten. Jenan ngeten napa grup jenan nute ngene.
1: Heeh.
0: Nenek nang kono enek nut
1: denten.
0: Nggih. Ya kuwi kudu ngelu kono.
1: Nutu teng riko.
0: Niku profesional matur ten niku. Dadi isare napa nggih unggah gue niku.
1: Ngunggu
0: niku. Ibarate nek notasi itu nek kula nilai nggih. Niku kados desa mawa cara.
1: Oh.
0: Carane nabuh kadang-kadang ya beda. Ampun pokoknya ampun leren lah latihan. Kudu
1: insya Allah.
0: Tenar, saya tuh
1: terus.
0: Anggi, bonangnya angel. Nek jadi tenan, oh jadi bonang.
1: Seneng nih bonang.
0: Anggi. Anggi, mas, matur nuwun Mas Joko.
1: Anggi, matur suwun kulo nggih, matur suwun banget.
0: Pramiyarsa, monggo mbok menawi wonten ing kabeh dinerek nyawiji dipuntenggo 08 kali. Setunggal sinulah kali sekawan songo kali wawalu sinambi nenggo yang mangke badi katur pasugatan yang salah sih pun. Poro kadang seni jawi pada ngaturaken ungeling rondon cilik. Gending kedok alih kerepnya sekawan kalajengaken ladrang kembang tanjung. Laras pun selindru pada songo. Sugeng dalu, sugeng ini katakan semua gue.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Elu, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Dengan terdengar lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Kamis 14 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

90,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi. Bersama dengan Ustaz Ruhain Mukdlor LCME kita akan mengangkat tema FOMO dunia lupa bekal akhirat. FOMO atau fear of missing out itu ya. Ini adalah istilah yang belakangan ini dikenal atau punya arti rasa takut ketinggalan ya, perasaan cemas, gelisah yang muncul ketika seseorang itu melihat orang lain sedang melakukan sesuatu, sedang bersenang-senang, mendapatkan pengalaman berharga, mengikuti tren terbaru, sementara Abang Po enggak mengikutinya. Jadi ada perasaan khawatir, gelisah gitu ya. Itu yang disebut dengan FOMO atau singkatan dari fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan begitulah. Nah, FOMO dunia yang bikin kita lupa dengan bekal akhirat itu yang akan kita bahas di kajian hikmah pagi hari ini Abang Po. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan beragam informasi terkini seputaran Jakarta juga udah kita siapin ya buat Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Tentunya juga bersama dengan lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Haji Rama Irama dengan Robbana, dirangkai dengan lantunan Nahjul Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Probat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Ruhain Mutlor LCMA, kita akan mengangkat tema FOMO Dunia Lupa Bekal Akhirat. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Ruhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah FOMO Dunia Lupa Bekal Akhirat ya. FOMO ini adalah istilah yang baru mungkin sering didengar belakangan ini ya Pak Ustadz oleh generasi ya. Z dan juga gen apa gitu, yang punya makna fear of missing out atau takut ketinggalan, takut kalau istilahnya dibilang kudet gitu, kurang update gitu. Nah, rasa ketakutan ini kadang membuat kita tuh lupa dengan hal-hal yang esensial, bahkan lupa dengan ibadah, lupa dengan bekal akhirat kita ya. Bikin orang tuh panik kalau nggak ikutan tren. Nah, bagaimana perspektif Islam memandang fenomena takut tertinggal sama tren duniawi ini Pak Ustadz? Silakan Ustadz Ruhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ddin wa salatu wa salamu ala ashabi rasulil mu'ajma'in. Amma ba'du, sahabat budaya muliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang boy ini muliakan Allah, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang berlomba-lomba mengejar sesuatu. Kadang takut tertinggal tren, takut kalah sukses, takut tidak dianggap, takut hidup terlihat biasa-biasa saja. Istilah zaman sekarang disebut FOMO, ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Ironisnya banyak manusia takut tertinggal dunia, tetapi tidak takut tertinggal surga, tertinggal akhirat. Takut ketinggalan promo dan lain sebagainya, tapi tidak takut ketinggalan sholat berjamaah. Takut kalah pencapaian dunia, tapi tidak takut miskin amal di akhirat. Padahal kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Abang-abang ini mulakan Allah, padahal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah juga berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhrun bainakum wa takasrun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam harta dan anak. Abang pun dimulakan Allah, dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah, tempat ujian, tempat mengumpulkan bekal. Tetapi banyak manusia menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Hari ini orang berlomba, update gaya hidup, pamer pencapaian, flexing kekayaan, mengejar validasi manusia. Sampai lupa kapan terakhir menangis dalam doa, kapan terakhir membaca Al-Quran, kapan terakhir sholat tepat waktu, kapan terakhir memikirkan kematian dan sebagainya. Artinya FOMO dunia membuat hati gelisah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni adama wadiyani min dahabin lattaba'ani wadiyan thalisa." Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya dia ingin lembah yang ketiga. Artinya orang diberikan satu, dia ingin lebih dari satu. Abang Boy dimulakan Allah, mengapa FOMO berbahaya? Karena FOMO membuat seorang tidak pernah puas. FOMO selalu membandingkan hidup. iri dengan pencapaian orang lain, kehilangan ketenangan, lupa bersyukur. Media sosial hari ini sering membuat manusia merasa hidup orang lain lebih bahagia, rezeki orang lain lebih bagus, rumah orang lain lebih indah, pasangan orang lain lebih sempurna. Padahal yang terlihat di media hanyalah potongan kehidupan, bukan kenyataan yang utuh. Dia hanya snapshot saja. Artinya ini berbahaya bagi seseorang. Penyakit membandingkan diri. Allah berfirman, "Wala tamuddunna 'ainaika illa ma matta'ana bihi aswajin minhum." Janganlah engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada sebagian mereka. Rasulullah juga bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Ini artinya kalau kita terus melihat ke atas dalam urusan dunia, pasti hati mudah iri, sulit bersyukur, merasa kurang terus. Namun dalam urusan akhirat justru kita diperintahkan melihat orang-orang soleh agar termotivasi. Lihat siapa yang lebih rajin beribadah, siapa yang lebih rajin bertahajud, siapa yang lebih dekat dengan Al-Quran, siapa yang lebih ikhlas sedekah dan sebagainya. Artinya jangan FOMO dunia, tapi jadilah FOMO akhirat. Takut tertinggal amal, takut tertinggal pahala, takut terlambat taubat. Apapun yang melakukan Allah, karena sibuk dunia tentu bisa sampai lupa akhirat. Al-hakumu takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya manusia sibuk mengejar jabatan, mengejar popularitas, mengejar pengakuan, mengejar harta, sampai lupa bahwa semua akan berakhir di kuburan. Kuburan adalah tempat yang menghentikan semua. Baik itu follower, baik itu jabatan, baik itu kendaraan, baik itu gelar, baik itu ketenaran, dan lain sebagainya. Mesti yang tersisa hanyalah amal. Yang tersisa hanyalah sholat kita. Yang tersisa hanyalah sedekah kita. Yang tersisa hanyalah zikir keikhlasan kita. Dunia di tangan, akhirat di hati. Itu yang mestinya harus dipegang oleh seorang. Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita sukses. Islam tidak melarang kita bekerja keras. Tapi jangan sampai dunia masuk ke hati. Karena Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Maknanya, gunakan dunia secukupnya. Punya rumah, jadikan kita untuk ibadah. Punya harta, agar kita bisa bersedekah. Punya ilmu, agar kita bisa berdakwah. Punya jabatan, agar kita bisa memegang amanah. Bukan menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan. Abang-abang yang mulakan Allah, maka kita harus bisa membedakan antara mana yang FOMO dunia, mana yang FOMO akhirat. Tanda-tanda FOMO dunia sudah berlebihan. Pertama, gelisah melihat pencapaian orang lain. Setiap melihat orang sukses, langsung merasa hidup kita gagal. Sulit bersyukur, nikmat sendiri terasa kecil. Rela melanggar syariat demi terlihat keren. Artinya, orang beragama itu kadang dia sudah lupakan. Ya mungkin kalau dalam berdiri seorang muslim, kita sering pamer aurat, kita misalnya kayak hidup yang memaksa, antar kebutuhan dan kesenangan itu didahulukan kesenangannya, dan sebagainya. Apalagi kemudian cara kita mendapatkan rezeki yang tidak halal dan sebagainya. Itu artinya demi keren, demi tenar, kita rela melanggar agama. Kemudian lalai ibadah karena sibuk dunia. Ya mungkin sholat kita bisa ditunda, sholat kita bisa diabaikan, sholat kita mungkin tidak sempurna dan sebagainya. Kita tidak pernah membaca Al-Quran dan sebagainya. Apalagi kemudian kita hadir di majelis ilmu, artinya majelis ilmu ditinggalkan dan sebagainya. Ini sudah sudah menjadi ciri-ciri kita FOMO dunia. Haus validasi manusia. bahagia jika dipuji, sedih jika tidak diperhatikan. Padahal Rasulullah bersabda, man iltamasa ridan nas bi sahatillah sahitallahu alaihi. Barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya. Apa pun dimulakan Allah, oleh karena itu kita harus bisa mengatasi semuanya. Cara mengatasi FOMO dunia, pertama, perbanyak mengingat akhirat. Rasulullah bersabda, aksiru zikra hadimi dzaladat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian. Artinya, orang yang sering ingat mati lebih tenang. Tidak terlalu ambisi dunia, lebih fokus memperbaiki amal. Aksiru dikroha damil ladat. Perbanyak mengingatlah memutus kenikmatan. Yang kedua, kurang membandingkan hidup. Tidak semua yang terlihat indah benar-benar bahagia. Kadang yang terlihat tertawa ternyata banyak luka. Kadang yang terlihat kaya ternyata banyak hutang. Kadang yang terlihat harmonis ternyata penuh masalah dan sebagainya. Maka ini kita harus mengurangi atau membandingkan hidup seorang. Yang ketika dekat dengan Al-Quran, Allah berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan validasi manusia hati menjadi tenang, tapi dengan zikir kepada Allah, artinya ingat kepada Allah. Berteman dengan orang soleh lah. Lingkungan sangat mempengaruhi hati. Kalau lingkungan suka pamer, cinta dunia, sibuk, gengsi, maka hati ikut rusak. Tapi jika lingkungan suka ilmu, rajin ke majelis ilmu, suka pengajian, suka belajar, suka ibadah, suka mengingat Allah, maka hati akan hidup. Artinya, kita harus fokus memperbaiki diri. Jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Tanyakan bagaimana sholatku, bagaimana hubungan dengan orang tuaku, bagaimana dosaku yang belum ditaubati, bagaimana bekalku jika mati dalam malam hari ini misalnya. Itulah FOMO akhirat. Kalau mau takut tertinggal, maka takutlah tertinggal. Kalau kita tidak sembahyang, kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak sedekah, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak beramal jariah, karena Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Berlomba dalam amal soleh, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam ketakwaan. Bukan berlomba dalam gengsi dunia. Oleh karena itu, apabila ini murahkan Allah, dunia ini sementara, semua yang kita kejar akan kita tinggalkan. Rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita, harta kita, popularitas kita. Yang menemani kita di kubur hanyalah amal kita. Jangan sampai sibuk mempercantik faith, tapi lupa memperbaiki iman. Sibuk mengejar dunia, tapi miskin bekal akhirat. Takut tertinggal tren, tapi tidak takut tertinggal surga. Semoga Allah menjadikan hati kita tidak tertipu dunia. Kita kona'ah dekat dengan Allah dan istiqomah mempersiapkan bekal akhirat.
2: Amin.
3: Oleh karenanya, ini menjadi warning bagi kita agar kita semata-mata hidup ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rukhain untuk penjelasannya ya. Berarti FOMO ini bisa dikatakan sebagai satu bentuk penyakit hati begitu ya Pak Ustaz, karena ya, ada unsur iri, ada unsur khawatir, gelisah untuk sesuatu yang sebenarnya enggak esensial buat hidup kita gitu ya. Karena enggak update juga ya, kita biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Kadang ada gadget terbaru, kalau enggak ikutan ganti khawatir gitu. Ada kendaraan terbaru khawatir, ngelihat tetangganya ganti mobil, wah panas dingin gitu. Ngelihat tetangganya beli TV baru, langsung gatal-gatal badannya gitu. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang sepatutnya enggak perlu kita perlu kita biasakan begitu. Nah, kalau konteksnya lupa bekal akhirat nih Pak Ustadz, bahaya yang paling mengancam iman seseorang ketika terus-menerus terjebak dalam gaya hidup FOMO tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah sebatas pada hilangnya sense of belonging terhadap agama gitu? Karena merasa bahwa yang dikejar yang lebih penting adalah dunia, lebih penting mengejar validasi manusia ketimbang validasinya Allah gitu Pak Ustadz. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Ustadz?
3: Ya, abang Pak yang melakukan Allah, tentu salah satu musibah terbesar dalam hidup bukan miskin harta sebetulnya ya. Bukan juga kurang jabatan, tapi ketika seseorang sibuk dengan dunia sampai lupa menyiapkan bekal akhirat, itu yang paling berbahaya sebetulnya.

0: bisa mudah stres, sulit merasa cukup, sulit merasa kurang. Nah, artinya bahaya terbesar ketika cinta dunia masuk hati dalam ibadah mulai ditinggalkan. Ya, tadi mulai sholat ditunda, kita jarang belajar, bahkan kita juga doanya saat butuh saja, gitu kan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Hati ini banyak orang sibuk mengejar target dunia, tapi tidak punya target. Misalnya kita membaca Al-Quran, di rumah, di masjid, dan sebagainya. Artinya, kita mestinya harus punya jadwal yang rutin agar kita punya cara untuk istiqomahkan kegiatan itu. Karena kalau sudah terjadi hal-hal yang kemudian kita tidak bisa antisipasi, hati menjadi keras. Dosa yang terus dilakukan tanpa taubat membuat hati menjadi keras. Awalnya ya meninggalkan ibadah kita. Lama-lama menjadi terbiasa. Itu artinya hati menjadi keras gitu. Sehingga janganlah kemudian kita seperti ini, takutnya nanti kebablasan begitu.
1: Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyudi di Cakung, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan rasa kona'ah atau tetap merasa cukup di tengah gempuran media sosial yang memamerkan gaya hidup duniawi yang kadang-kadang berlebihan gitu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz?
0: Ya, Abang Bok yang dimulakan Allah, hari ini ujian manusia kan bukan hanya soal kemiskinan saja, tapi juga sulit merasa cukup, ya. Jadi setiap hari mata kita melihat orang berliburan, orang beli rumah, ganti kendaraan, dan lain sebagainya. Akhirnya hati sering berkata, kenapa hidup orang lain lebih enak daripada saya? Inilah salah satu dampak media sosial kita, kan? Nah, itu pengaruh itu sangat luar biasa, tanpa disadari. Kita melihat gadget kita melihat orang lain. Akhirnya kemudian kita menjadi iri karena kondisi, ya, tidak sadar. Iri, membandingkan hidup, merasa kurang dan kehilangan kona'ah. Padahal kona'ah itu adalah kekayaan hati. Kona'ah itu bukan berarti malas atau pasrah tanpa usaha. Kona'ah itu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan sambil tetap berikhtiar secara halal. Rasulullah bersabda, "Laisal hina an kasratil 'aradi walakinal hina hinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati. Ada orang hartanya sedikit tapi tenang, sederhana tapi bahagia. Sebaliknya ada orang kaya tapi gelisah, banyak harta tapi tidak pernah puas. Nah, oleh karena itu mengapa media sosial membuat sulit kona'ah? Karena media sosial sering menampilkan pencitraan, highlight kehidupan, kemewahan, pencapaian terbaik. Jarang orang memperlihatkan kesedihan, utang, konflik rumah tangga, dan lain sebagainya. Akibatnya kita tertipu oleh tampilan luar. Padahal kata Al-Quran tadi, janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada sebagian mereka. Nah, oleh karena itu kita harus merubah cara pandang kita, cara menumbuhkan kona'ah. Sadari bahwa dunia tidak pernah memuaskan. Kalau hati selalu mengejar dunia, maka tidak akan pernah selesai. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau anak Adam punya dua lembah emas, dia masih ingin yang ketiga. Keinginan manusia tidak ada ujungnya. Hari ini ingin motor, besok ingin mobil, sudah punya mobil ingin yang lebih mewah. Kalau hati tidak dilatih kona'ah, maka hidup akan lelah terus. Artinya kurangi membandingkan hidup orang lain. Begitu.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz?
0: Ya, Bang Bo yang dimulakan Allah, FOMO dunia lupa bekal akhirat itu dalam hakikatnya adalah kita jangan sampai mengejar pujian manusia, pencapaian dunia, gaya hidup, dan validasi sosial, hingga lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. FOMO dunia itu membuat hati mudah iri, mudah gelisah, tidak pernah puas, dan jauh dari Allah. Sedangkan kona'ah membuat hati tenang, bersyukur, sederhana, dan lebih fokus kepada akhirat. Artinya media sosial itu bukan musuh, tetapi kita harus dijaga.

0: Ya, gunakan media sosial untuk ilmu, untuk dakwah, silaturahmi, dan hal yang bermanfaat. Bukan untuk pamer membandingkan hidup. Artinya, rumah terbaik bukan rumah termewah, tapi rumah yang penuh ibadah. Kekayaan terbaik bukan banyaknya harta, tapi kayanya hati. Dan kesuksesan terbesar bukan karena dunia, tapi selama di akhirat. Karena itulah Allah berfirman, وَتَسَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ زَادِ التَّقْوَى. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya kita hanya bisa berharap semoga menjadi hamba yang tidak tertipu kemerlapnya dunia. Oleh karena itu, kita harus diminta diberi hati yang qanaah, rajin beramal soleh, dan husnul khotimah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berpegang teguh kepada keyakinan bahwa tidak mudah terbawa arus FOMO dunia, khususnya untuk kita terus meningkatkan kualitas diri kita ya menuju ke akhirat nanti insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Turkain. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

Abang Po Kanwil Kementerian HAM Jakarta menyebut permasalahan konflik di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan dipicu tingginya penggunaan narkotika. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenham Jakarta, Mikael Azedo Harwito, saat audiensi dan koordinasi program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta beberapa waktu lalu. Mikael menyebut audiensi ini adalah tindak lanjut pelaksanaan program Kampung Redam di Kelurahan Manggarai yang sudah ditetapkan sebagai pilot project sejak tahun 2025. Kanwil Kemenham Jakarta mengusulkan penguatan sosialisasi rehabilitasi, pemberian kepastian status hukum bagi masyarakat yang menjalani rehabilitasi secara sukarela, serta rencana pelaksanaan tes narkoba secara sukarela di Kelurahan Manggarai. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, sedang menyiapkan destinasi wisata baru berupa kereta gantung Prambanan Heritage Skyline. Wahana ini direncanakan membentang sepanjang 8 km dan menghubungkan beberapa destinasi wisata meliputi Tebing Breksi, Candi Banyunibo, dan juga Candi Miri. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, mengatakan dalam kajian awal terdapat 3 segmen utama. Namun itu bersifat fleksibel dan bisa berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Dona menjelaskan, sampai saat ini perizinan proyek tersebut masih berproses, terutama terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Di hari Jumat 15 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya gimana keluarganya juga, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Dan hari ini Abang Po ya, Aye bakal temenin Abang Po deh ya sampai nanti jam 10. Hari ini tanggal 15 Mei, hari cuti bersama. Ya kemarin libur tanggal merah, hari ini cuti bersama, besok weekend 2 hari. Wah, enak banget libur 4 hari ya. Buat yang libur sih, yang kerja mah tetap aja kerja. Semangat ya buat Abang Po, siapapun yang hari ini tetap bekerja di antara orang-orang yang libur. Mudah-mudahan kerja keras kita terbayar dengan kebahagiaan kita yang berlipat-lipat ya. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Ya, duitnya juga makin banyak. Itu dia yang penting lah. Iya, yang penting duit banyak. Iya. Hari ini juga buat Abang Po yang mungkin enggak kemana-mana biarpun libur atau tetap bekerja ya, enggak kemana-mana cuma sama keluarga aja gitu, enggak ada rencana pergi-pergian ya. Dinikmatin aja prosesnya, dinikmatin waktunya. Karena mungkin enggak selamanya bisa kayak gini nih, enggak selamanya bisa ngumpul sama keluarga terus ya. Ada yang ketika anaknya sudah beranjak dewasa, sudah punya kehidupannya sendiri-sendiri, jadi ya di rumah jadi makin sepi deh, karena udah gak ada anak-anak kecil lagi, ya udah pada punya teman sendiri, punya dunianya sendiri. Masa-masa itu yang kita kangenin ya Bang Po. Ada juga yang sampai hari ini mungkin hidup masih berdua aja, karena belum dikaruniai anak. Gak apa-apa Bang Po, kebahagiaan juga bisa diciptakan kok dengan pasangan ya. Enggak melulu orang yang punya anak pun hidupnya bahagia ya. Ada juga yang ketika punya anak justru merasa aduh enggak bebas lagi nih, enggak bisa kemana-mana karena harus ngurusin anak, mikirin anak, nyokolahin segala macam gitu. Ya, jadi ya gitulah memang ya. Tapi biar gimana pun juga Bang Po, kita tetap punya keluarga. Keluarga pun juga enggak harus yang sedarah ya. Gak harus yang sekandung. Kadang orang lain yang bukan siapa-siapa tapi begitu perhatian sama kita, itu juga bisa kita anggap sebagai sebuah keluarga. Hari ini tanggal 15 Mei 2026 Abang Po memperingati Hari Keluarga Internasional. Nah, menurut Abang Po di dalam keluarga gitu ya, kan pasti ada tuh sosok-sosok yang paling jarang ngomong tapi sebenarnya paling mikirin orang-orang rumah, yang kadang keberadaannya tuh sering nggak disadari perannya, padahal sebenarnya penting. Ada juga orang-orang yang sering jadi tempat pelampiasan emosi kalau di rumah, padahal justru yang paling sayang ya. Ada juga orang yang kalau udah marah nih di rumah ya, anggota keluarga siapapun, entah itu bapak, ibu atau siapapun, yang kalau udah marah orang satu rumah nggak ada yang berani ngelawan itu, udah diem aja deh, takut deh ya. Gak ada yang berani kebantah. Kalau orang ini udah marah, gak ada yang berani ngelawan, gak ada yang berani kebantah. Pokoknya iya aja. Gitu ya. Nah, ada juga orang yang kalau punya masalah gitu di rumah, mudah meminta maaf ya, gak gengsi ya. Ada juga yang kalau udah marah diem-dieman. Waduh, itu yang paling udah paling ayo males tuh. Kalau udah marah diem tuh males banget. Masalahnya ayah, di hidup ayah sekarang punya orang yang kayak gitu gitu di keluarga. Ya Allah, gak kebayang deh ngadepin orang yang kalau marah diem gitu. Sebel banget ya, bener. Sebel banget kalau orang kalau marah diem. Maksudnya mendingan lu bawel dah gitu. Jadi kita tahu apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin gitu. Dengan dia bawel kan dia ngungkapin nih apa sih yang dia bikin dia kesel, apa yang bikin dia marah. Ketimbang diem aja gitu. Diem aja kita gak tahu apa yang dia rasain. Kita gak tahu dia maunya gimana. Oh diem aja gitu. Ntar 2-3 hari diem, 4 hari, seminggu diem aja. Udah diem-diem tau-tau bau. Ya Allah, ngapain ya. Ya gitu deh Abang Po ya. Ada juga orang-orang yang tanpa kita perlu cerita, mereka udah tahu kalau kita lagi nggak bagus moodnya, lagi nggak baik-baik aja, ya. Orangnya peka banget. Di rumah tuh ada aja yang kayak gitu, ya. Tapi kalau ngomongin soal rumah nih, Abang Po, atau keluarga, ya, ini karakter anggota keluarga itu kan macem-macem. Nah, kalau di keluarganya Abang Po, siapa yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek? Ya, paling bawel tuh kayak segala macam hal diurusin, sampai hal-hal terkecil aja diurusin, dipikirin gitu, diperhatiin. Tapi ada juga yang cuek aja. Mau rumahnya berantakan kek, mau ada apa gitu ya, mau genteng bocor, cuek aja gitu ya. Nah, gimana nih Abang Po? Kalau di keluarganya Abang Po, siapa yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek ya? Di Hari Keluarga Internasional 15 Mei ini Abang Po kasih tahu aja ya di Kabar Jakarta lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Bang Arif nemenin Abang Po di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan sama Bang Arif ya. Kita tungguin komentarnya Bang Po di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510. Hari Keluarga Internasional hari ini ya Bang Po. Kalau di keluarganya Bang Po, siapa yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek? Nah itu dia. Ya langsung aja buka deh lantai teleponnya. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
1: Alhamdulillah baik Bang Wardi. Gimana cuaca di Kubur Raya pagi hari ini Bang Wardi?
2: Oh tadi malam habis hujan Bang.
1: Wah, alhamdulillah hujan akhirnya setelah sekian lama. Iya.
2: Sekian lama.
1: Bang Wardi. Ya. Kalau di rumah siapa yang paling bawel sama urusan rumah nih? Kalau bang yang paling cuek kayaknya Bang Wardi paling cuek deh. Kayaknya ya.
2: Yang bawel.
1: Heeh.
2: Yang bawel siapa ya Bang ya? Saya kali Bang ya bawel.
1: Justru Bang Wardi paling bawel. Apa yang dibawelin sih emangnya?
2: Ya kayak sabun mandi ada kata.
1: Oh segala macam itu. Oh iya mak ada mie mak, mak masih ada nggak minyak mak gitu ya kan.
2: Enggak.
1: Oh gitu. Apalagi? Apalagi coba?
2: Apalagi?
1: Iya coba.
2: Itu mah listrik udah bayar, udah.
1: Oh iya. Urusan listrik pun ya semuanya. Padahal cuma nanya aja ngasih duit juga enggak gitu ya.
2: Nanya aja, ngasih duit cuma enggak. Betul banget.
1: Namanya juga orang.
2: Namanya juga orang.
1: Iya. Aduh, iya dah. Berarti itu ya kalau Bang Wardi ya, termasuk yang perhatian. Justru Bang Wardi yang perhatian ya.
2: Paling cuek juga kebersihan juga saya sih Bang. Saya juga cuek juga.
1: Tapi cuek juga, ini gimana ceritanya sih? Paling perhatian tapi juga paling cuek tuh gimana sih?
2: Soalnya rumah saya itu kadang-kadang nggak perlu dipel, katanya bersih juga. Tapi kata orang rumahnya bersih banget. Nah, berarti saya bilang, masih bersih, belum perlu dipel.
1: Oh, iya.
2: Biasa ada kawan-kawan di rumah Tuhan lah, rumah Bang Wardi, katanya kok bersih banget.
1: Oh, iya. Makanya, soalnya saya jarang terima tamu. Makanya cepat-cepat lah pulang.
2: Nggak ada bocah juga di rumah nih. Saya bilang ya.
1: Itu makanya bilang iya ya. Makanya saya jangan terima tamu, makanya cepat-cepatlah pulang biar nggak kotor rumah saya nih.
2: Mau cepat-cepat pulang beda lagi dong, ngusir dong.
1: enggak kayak gitu ya,
2: enggak juga sih Bang.
1: Kirain lama-lama di rumahku nanti kotor rumahku nih ya,
2: kotor mah gua. Oh gitu Bang ya, kotor.
1: Enggak juga.
2: Okay. Kalau Bang Arif siapa
1: yang paling bawel di rumah?
2: Apakah Bang Arif? Di rumah apakah Bang Arif atau siapa?
1: Ibu mertua saya bawel banget. Iya.
2: Aduh maaf ya Bu.
1: Iya.
2: Ya. Yang cuek Bang Arifnya.
1: Saya enggak dong. Yang paling cuek siapa ya? Enggak ada yang cuek, semuanya perhatian.
2: Oh mantap dong Bang. Alhamdulillah.
1: Saking perhatiannya makanya berantem mulu.
2: Oh.
1: Iya, yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu gitu. Kemauannya beda itu.
2: Oh, beda ya, Bang ya. Mantap.
1: Ya, deh. Tapi kalau yang paling maksudnya di Bang Wardi kan katanya paling perhatian nih. Heeh. Kayaknya yang tiap hari selalu apa ya dibawelin gitu sama Bang Wardi itu apa? Urusan apa? Makan kah atau apa?
2: Oh, dibawelin sama saya. Apa ya? Urusan makan nggak juga sih enggak. Kadang-kadang mungkin mencuci kali ya, kayak pewangi.
1: Oh gitu wangi. Pakai pewangi ya gitu biar wangi
2: baju. Maklum lah ngapain baju.
1: Oh iya.
2: Deterjen.
1: Iya benar, itulah kan kita pakai sehari-hari, kalau ciumnya nggak enak baunya kan juga malu kita sama orang.
2: Lagi malu kan apalagi saya kan banyak teman-teman ngajak jalan-jalan nggak juga sih kadang-kadang aja.
1: Kalau udah malu nanti nyanyi kan.
2: Nyanyi
1: malu aku malu.
2: Oh Kirain lagu mal, kirain lagu dangdut.
1: Pada semut merah.
2: Iya. Yeah. Ih, sama Mardi bagus banget ya.
1: Oke deh Bang Mardi. Makasih ya Bang Mardi.
2: Ya Bang, selalu Bang Mardi juga.
1: Iya.
2: Oke. Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tungguin komentar Abang Po di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, kalau Abang Po nih ya, di rumah nih, di keluarganya Abang Po, siapa sih yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek? Ya, kasih tahu aja deh di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
2: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak bener. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empok lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
3: Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif ya. Selamat pagi buat Uni Linda yang ada di Kedoya. Selamat pagi juga buat Aki Adi. Weh, wah, kedengeran lagi suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya. Iya, ini lagi di Pondok Gede apa lagi di mana nih?
2: Lagi di Pondok Gede, Bang.
1: Oh iya, siap.
2: Bagaimana kabar keluarga, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Aki Adi, gimana baik juga kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Pak Yadi.
2: Ya, siap.
1: Gini nih, ngomongin soal keluarga nih.
2: Iya.
1: Kalau di rumah siapa sih yang paling bawel?
2: Emaknya bocah.
1: Iya, apa yang dibawelin biasanya? Segala-gala dibawelin.
2: Waktu kalau apa tuh berantakan, wah mulutnya udah kayak...
1: udah kayak gomeng, udah kayak petasan banting ya.
2: Iya benar.
1: Iya kan masih gitu. Segala-gala aja diomelin, apa juga ada aja diomelin.
2: Apa ya aja disebutin.
1: Iya benar. Emang begitu. Ah, namanya juga perempuan ya.
2: Iya.
1: Terus kalau apa namanya, kalau udah kayak gitu tuh Aki Adi bakalan gimana tuh? Diem aja tuh, gimana?
2: Ya kadang-kadang saya juga agak cuek juga gitu.
1: Cuek juga? Ah bodo amat ah.
2: Kadang-kadang ada kesalnya juga kalau lagi marah-marah, wah kata gitu ini bukan main dah.
1: Tapi kalau disautin makin salah tuh biasanya tuh.
2: Iya kalau disautin kalah kita juga. Aduh, kan mana? Lanjut Bang.
1: Oke siap. Berarti kalau Kak Aki Adi gitu ya di rumah yang pokoknya yang paling bawel urusan rumah pasti istri ya.
2: Iya betul.
1: Nah kalau abis mandi yang suka ninggalin anduk basah di atas kasur siapa?
2: Itu.
1: Ayo.
2: Anak-anak.
1: Biasa gitu. Itu yang paling bikin sebel tuh biasanya tuh. Ya, ya kan habis mandi bukannya dijemur tuh, anduknya ditaruh di atas kasur ya basah nih kasurnya.
2: Iya, kadang-kadang saya yang marahin.
1: Ya. Jemurin. Iya, sebelum bini tahu nih daripada dibawelin gitu pusing nih, udah gue aja yang jemurin dah gitu ya.
2: Iya. Ya kesannya kita juga yang Pak dimarahin kalau enggak dijemurin. Iya.
1: Iya dah.
2: Bang Arif.
1: Ya.
2: Endang naik belum tendangan
1: nih? Belum. Lagi sarapan kali pandang.
2: Udah sarapan ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Udah Aki Adi ya, udah sarapan belum?
2: Jaga kesehatan aja pandang.
1: Yeah. Iya, Aki Adi udah sarapan.
2: Lagi ngopi
1: banget. Mah, temennya apa nih ngopi?
2: Ngopi temennya itu kopi pahit. Sama Dodo sama ini Wajid Cililin.
1: Wah, mantap. Dapat dari mana tuh Wajid?
2: Betulan ada saudara ngirimin.
1: Oh, ada kiriman. Lah, enak begitu ya.
2: Iya.
1: Iya dah, kalau gitu dah.
2: Ya, salam dulu Bang Rit ya.
1: Iya, ayo mau buat siapa salamnya?
2: Bang Tono tuh yo. Di Pondok Gede juga, cuman ya agak jauh juga sih.
1: Iya, Mang Tono dia kalau pulang lewat Pasar Kecapi, nggak tahu sebelah mana ya rumahnya Pasar Kecapi itu.
2: Dia dekat ini apa tuh? Nggak jauh mas ya
1: nggak. Oh nggak jauh. Emang kalau Aki Adi di mana?
2: Dekat juga di Kecapi juga sih.
1: Ada Kecapi juga, cuman beda.
2: Tempo hari waktu pulang yang tanggal 21 itu bareng sama dia Bang Rit.
1: Oh bareng sama Mang Tono.
2: Iya, diantarin sampai rumah. Iya. Alhamdulillah, Bang Tono, terima kasih Bang.
1: Alhamdulillah, pandang nungguin sampai panjang lehernya, kata nggak datang nih, katanya mau jemput nih, gitu. Nggak jadi.
2: Udah diamanin itu sama tetangga sebelah.
1: Iya, udah.
2: Udah kasih tahu.
1: Emang
2: ya mungkin pada lupa kali.
1: Iya, namanya manusia, wajar aja dah.
2: Iya.
1: Iya dah, Kiadi. Kalau gitu lanjut deh sarapannya ya.
2: Oke, terima kasih Bang Ari, punggah sehat.
1: Yamin, insya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol katanya. Bini, kan biasa kalau perempuan paling bawel kalau di rumah. Tapi ada juga sih perempuan yang cuek-cuek aja. Mau rumahnya kayak kapal pecah, kayak kaleng rombeng sih bodo amat ya. Nggak tahu apa yang diurusin gitu. Tapi ya memang namanya urusan rumah tangga nggak melulu cuman urusan perempuan. Yang namanya rumah tangga tuh harus kerja sama ya, teamwork gitu. Gak bisa tuh segala-gala diurusin cuma sama perempuan doang. Laki-laki juga harus turun tangan, harus ikut campur juga, supaya kerjaan perempuan juga makin ringan ya kan. Jangan taunya cuma nyari duit aja di rumah, gak mau bantuin urusan rumah tangga. Ya namanya rumah tangga, keluarga itu kan yang namanya teamwork gitu. Bagi-bagi tugas, gak cuma laki bini aja, sama anak-anak juga nggak apa-apa, anak-anak juga belajar gitu, belajar mandiri, belajar melakukan sesuatu yang nanti akan jadi tanggung jawabnya dia juga ketika dia dewasa. Kita masih tungguin komentar Abang Po ya, nanti di WhatsApp 0812-112-4928. Kalau di keluarganya Abang Po, siapa sih yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek nih? Kira-kira Abang Po bagian yang mana? Yang bawel apa yang cuek?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagumlak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Berita jam 7.
1: Abangpo, pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan kerjasama pengelolaan stadion dengan San Siro Stadium sebagai bagian dari upaya mentransformasi tata kelola Jakarta International Stadium menjadi stadion modern berbasis sport tourism dan ekonomi kreatif. Penjajakan kerjasama tersebut dilakukan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat mengunjungi Stadion San Siro di Milan, Italia pada Selasa 12 Mei lalu. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Pemprov Jakarta bertemu dengan General Manager San Siro Stadium Fabrizio Caruso serta Business Development San Siro Stadium Michel Venucci. Pertemuan ini membahas peluang transfer pengetahuan terkait pengelolaan stadion internasional, manajemen event berskala besar, pengembangan museum stadion, teknologi pembibitan rumput hingga strategi membangun keterlibatan penggemar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Luas lahan subak aktif di Denpasar saat ini tersisa sekitar 1.915 hektar dari total 42 subak yang tersebar di 4 kecamatan. Selama ini subak tidak hanya menjadi sistem irigasi tradisional dan penyangga pertanian, tetapi juga daya tarik wisata. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta mengungkapkan, area subak yang mulai kritis berada di Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Wilayah itu terancam disebabkan adanya pembangunan permukiman. Brahmasta menekankan pentingnya pengawasan keberlangsungan subak yang dilakukan oleh desa atau kelurahan setempat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Denpasar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.